0: satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian.
1: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.

0: Nusa Tenggara Timur, karena lagu daerahnya muncul pagi hari ini menemani Anda yang sedang padat di dua lokasi nih yang jadi sorotan.
1: Boleh lebo.
0: Yes. Yang pertama adalah di kawasan Jalan Raya Meranggen, Kawaraska, sekali lagi sama yang kedua. Dampak truk mogok di pertigaan Hanoman saat ini sudah sampai Jerakah Kerapyak. Allahu Akbar.
1: Ekornya sudah sampai Jerakah.
0: Pak Adam Kesiawan, aku lagi antre ki mas di eksit tol Kerapyak, telat iki alamat sekolah he. Katanya Pak Adam Kristiawan, nah kalau Bu Dokter Meila mau ke Ngalian sih sementara lancar ya Bu Dokter ya, yang tidak lancar adalah yang belok
1: yang
0: kanan,
1: yang ke arah kota ya.
0: Betul sekali.
1: Berarti sekali menjawab untuk Bu Heninov ini.
0: Itu ya kawan, di Jalan Raya Pantura Wali Songo, Jerakah Kerapyak, kemacetan ada apa? Di eksit tol Kerapyak ada apa? Di pertigaan Hanoman ada truk mogok. Aku juga nggak expect kalau anasinya akan sampai seperti ini ya. Makanya setelah sekian lama loh di sekitar Jerakah Kerapyak itu
1: ya, tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Pagi hari ini ada terjadi sampai ekornya.
0: Supriyadi, Kota Semarang, ada ketersendatan karena mobil dan motor dari ketiga arah tidak mengikuti lampu di sana.
1: Tidak tertib.
0: Pak Resep
2: 653 ketersendatan yang di Hanuman ada truk mogok itu, ekornya ini sudah sampai lampu. Terima kasih.
0: Ya, lucu banget depannya Pak Resep Arutia, mobilnya lucu banget, gemes pol. Kalau ketemu mobil kayak gini bisa, boleh demek gak sih?
1: Ya boleh.
0: Lucu banget sumpah, kayak roti melaku.
1: Pak derek demek,
0: pengen demek sumpah kalau ketemu mobil kayak gini tuh. Ketemu mobilnya REV kota. Kota kuning dalan, lucu banget sumpil. Nah ini ya kawan, informasinya mengenai kepadatan imbas truk mogok di Hanoman. Tadi Pak Isnan katanya menghindari Kerapyak, saya tadi lewat Jati Barang.

0: lewat atas.
1: Yes, betul sekali. Matur suwun ya, Pak Isnan, Pak Resep, Abritia. Tadi juga masih ada beberapa report di bawah jam 7. Ada Pak Agus Wit.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
2: Izin melaporkan tanggal 5 Oktober 2026 jam 6.36 ini sudah sampai Salatiga dari Boyolali. Untuk arus lalu lintas terpantau rame lancar di hari Senin ini. Begitu, tidak ada ketersendatan, tapi ya biasa di perempatan lampu merah agak begitu panjang di ABC begitu. Semoga kawan-kawan okay, semuanya.
1: Pak, matur suwun sekali doanya. Informasi intinya sudah kita dapatkan ya dari kawasan Salatiga Boyolali, dua arahnya masih ramai lancar saja. Pak Pur.
3: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Bung Yuda, selamat pagi Bung Jamal.
0: Selamat pagi Pak Pur.
3: Semoga kita hari ini diberikan kesehatan.
1: Amin.
3: Mau menginformasikan atau menambahkan yang ada di Ganepo itu, Mas. Kalau bisa saya sarankan jangan saat ini jangan lewat alternatif lewat Warujangan. Masalahnya di sebelah barat jembatan Tinggi Waru itu ada pengerjaan talut. Jadi materialnya itu menjorok ke hampir setengah bahu jalan, hampir setengah jalan, Mas. Di apalagi kalau jam-jam segini yang mau berangkat kerja amat sangat banyak dari arah timur, biasanya kalau di situ sudah macet di pagi ya Mas. Kalau itu jalur saya kalau kerja, di tidak saya rekomendasikan lewat situlah Mas. Kasian nanti malah kejebak di situ malah semakin lama.
1: Ya, tapi untungnya masih lancar ya situasinya.
3: Lewat banyak sempit, pelan-pelan tapi Insya Allah masih bisa jalan daripada muter-muter lewat jalan kampung atau jalan di Waru itu. Gitu saja yang dapat saya sampaikan, moga bisa bermanfaat. Biasanya kalau jagung itu biasanya jagung paparan Mas, atau jagung itu dimasukkan ke dalam bak truk, dikasih selemek, jadi nggak dikasih sak. Biasanya kan langsung ditimbang di penimbangan atau biasanya dibawa ke pokpan atau apa itu untuk pakan ternak, jadi nanti ditimbang langsung. Jadi kalau kejadiannya kayak gini, kalau truknya gelimpang ya jagungnya tumpah semua ke jalan, mawur gitu. Kalau beda kalau dikasih sak, kalau kasih sak kan biasanya kan yang jatuh saknya bisa diinggirkan, kalau itu nggak bisa, mungkin agak memakan sedikit lama. Nanti kalau dilewati juga harus dibersihkan dulu jalannya. Kalau tidak dibersihkan akhirnya jalannya licin, itu jagungnya kan
0: blender,
3: jadi bisa melesatkan orang. Sun, gitu saja yang dapat saya sampaikan.
0: Terima kasih, Pak.
3: Bisa bermanfaat ya, mudah-mudahan truk yang ada di flyover Ganepo cepat tertangani, mudah-mudahan. Sun.
1: Oke, matur suwun informasinya. Mengenai apa yang disampaikan mengenai di Waru tadi, nggak perlu khawatir ya, informasinya masih cukup baik kok untuk dijadikan jalur alternatif.
0: Melewati masih bisa.
1: Betul dan sekali. Matur suwun Pak Pur ya, laporannya Pak Ragil Priyojatmiko.
4: Masjid Pak Jamal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca cerah, terlari ramai lancar, dua arah Mas. Pak Iwan, aku di belakangmu persis nih.
1: Terus suwun. Pak Ragil Priyojatmiko, Pak Joko Kawianto.
5: Selamat pagi Bung Jamal Mas Yuda. Hari ini Sambiroto Raya, Kedemunduraya, Sendanggu Raya lancar masuk Mojopahit. Pertigaan Garuda mulai tersendat di pertigaan Supriyadi.
1: Gimana situasinya di pertigaan Supriyadi?
0: Tersendat ya di pertigaan.
1: Oke, terus pun. Tapi mengenai laporan yang di kawasan Jalan Brigjen Sudiarto arah ke kota, tidak karena tidak ada apa-apa ya, Kawan Rasika?
0: Itu keramaian keberangkatan dan apa? Pekerja aja, yes. para pekerja. Aja.
6: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081 32 58 58 500.

Nah itu Kamar Asika ya, dua lokasi yang saat ini jadi perhatian sekali. Satu di kawasan Meranggen, satu lagi di Jalan Siliwangi, Kota Semarang, yang saat ini kepadatan arus lalu lintasnya mengular karena ada truk mogok. Ini kita hari Senin pagi disambut dengan informasi seputar truk ya, Kamar Agung terguling di flyover Meranggen. Kemudian yang kedua, truk mogok di setelah Kalimantan. Pertigaan H.

0: nanti lewat jembatan namanya Jembatan Suling itu Mas.
1: Oke. Okay. Turun. Nggih, matur suwun. Nah, masih bisa ya intinya Kamarasika. Aduh, sapa moko enggak entes muncul kok aku lali wis ketutup. Nganu tadi yang memberikan informasi jangan lewat Waru, jangan lewat Waru karena ada pekerjaan material. Enggak apa-apa, Kamarasika sementara masih baik kok ya.
2: Pak lupa.
1: Iya, nah ini barusan dikonfirmasi tadi ada Pak Donugroho lewat sana baik, kemudian juga Pak Setias lewat sana juga masih baik. Untuk menghindari Meranggen, titiknya di mana tuh tepatnya? Di flyover.
2: Meranggen.
1: Jagungnya benar-benar wutah. Tadi sampai dengan jam 6.40-6.50 tuh sudah ada banyak-banyak pakai ember gitu termasuk TNI. Yang
2: kecil, jadi agak lama itu.
1: Mm-hmm. Termasuk,
2: harus mendorong,
1: tapi harus ngerui jagung muatan truk yang tumpah di flyover Meranggen. Pak Aditoreto, saat ini bagaimana situasinya? Masih guys, masih padat banget dua arahnya. Ibu, jadi sampai jam 7.15 ini kita masih bisa sampaikan kalau harus lewat Meranggen Waru Tumpi terlebih dahulu untuk menghindari antreannya. Kecuali kalau Anda siap lewat di sana, silahkan antre, tapi tipsnya adalah lewat bawah, tidak naik ke flyover.
2: Lewat bawah nih, mengikuti rel.
1: Yes.
3: Selamat pagi Rasi FM, Om Jalma Mas Yuda, apa kabar hari ini?
2: Baik-baik.
3: Cuaca hari
1: baik,
3: ini sangat cerah sekali. Saya lalu lintas dari Perumahan Pesona Alam Prengsari sampai dengan ini baru di Lampu Merah Polsek Berkas. Lalu lintasnya ramai sekali. Banyak karyawan pabrik yang masuk ke arah Pringapus dan juga anak-anak sekolah juga yang masuk ke daerah Pringapus dan sekitarnya. Untuk Lampu Merah Berkas juga mengalami kepadatan ini cukup panjang sampai dengan Swalayan Guri. Begitu aja, terima kasih. Oh iya, Rasika FM masih udah Om Jamal nih, saya mau ngomong. Ini yang berkaitan beberapa waktu yang lalu kayaknya ada diskusi mengenai pelayanan pelanggan. Lah itu kan saya kan mengenai PDAM yang di rumah ibu saya. Rumah baru di Perumahan Citra Mutiara Pringapus Kabupaten Semarang, Citra Mutiara Nawasena di Blok A26 atas nama Ibu Sri Banawati. Itu kan rumah baru belum ditempati, cuma itu apa namanya PDAM-nya dicabut karena apa ada itu apa 3 bulan ya, karena kan 3 bulan itu saya sudah ngurus juga di PDAM MT Haryono, itu saya juga sudah ngurus pendaftarannya 50.000. lah ini kan kalau saya bayar lagi bayar baru itu kan 2.100.000. lah itu kan saya juga sedangkan mungkin yang 3 bulan itu karena kan juga belum ditempati Om Jamal.

0: Mas Yuda, Mas Jamal, aku tak sarapan sego mangut ah. Sego mangut cedak jembatan biru, Mas.
1: Enggak, silahkan sarapan di kepenak ke.
2: Alhamdulillah,
3: Mas. Ini para
1: istimewa. Aduh, istimewa, istimewa ya. Sop mangut teh anget 10.000. Rame banget nih.
2: Tambah kemruyuk.
3: Kemruyuk ya.
2: Tempatnya sederhana, Mas Yuda. Bangunan tua ini di lorong bangunan tua. Kota Lama, jembatan biru yang jajan ini.
1: Mobil dok ya?
2: Parkiran ini.
3: Gak hanya motor, mobil barang.
1: Iya makanya. Terkenal apa pak?
3: Kayaknya terkenal.
1: Oh.
3: Tuh sejak 1989.
1: Oh alah.
3: 30 berapa tahun gitu?
1: 89, iya toh.
3: 37 tahun.
1: Wow, oke, okay. Matur suwun Pak Tenggo, laporan dari lokasi kulinernya pagi hari ini. Dan Pak Saiful Islam itu bilang antrean di Krapyak tadi mulai jam 7.10 sama 20 menit infonya. Selain itu Pak Juwadi atau Supriyadi Kota Semarang padet sekali, nggak ada petugas yang ngatur.
3: Padet dan gede-gede kendaraannya.
1: Betul sekali. Jalan Supriyadi, Brigjen Sudiarto memang sejak jam 6 tadi jadi trending topik. Ngawarasi kayaknya kendaraan yodoting terenjel.
3: Semuanya kepingin duluan.
1: Pak Diki Harmanto juga
4: melaporkan perjalanan dari Kudus menuju Semarang. Pukul 7 lebih 9 menit sudah.

0: kemacetannya masih cukup lumayan.
1: Agak panjang.
0: Betul. Lah menghindarinya lewat mana? Lewat Meranggen, Waru, Tumpi. Tembusnya Karangawen.
1: Karangawen.
0: Berlaku dua arah ya. Karena kemacetannya dua arah di Meranggen, wong muatannya menutup dua jalur.
1: Ingat-ingat Meranggen, Waru, Tumpi.
0: Karangawen.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
0: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, hidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: ternyata sudah merupakan fitrah bahwa di dalam diri manusia ada dua kecenderungan, kebaikan dan keburukan. Baik buruknya seseorang tergantung pada mana yang lebih kuat di antara dua kecenderungan itu. Karena itu, agar dorongan keburukan tidak menguasai diri seseorang, dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah membekali umatnya dengan suatu doa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak dan amal-amal yang buruk, kemauan-kemauan buruk, dan penyakit-penyakit.
1: Rasika USA.

0: Dalam kitab Qisasul Anbiya diceritakan bahwa di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, ada dua orang perempuan meminta keadilan kepada beliau mengenai anak bayi yang diperebutkannya. Karena keduanya saling bersikeras hati, maka Sulaiman memutuskan untuk membelah bayi itu menjadi dua agar adil. Mendengar putusan Nabi, seorang perempuan di antaranya menyetujui putusan tersebut. Tetapi perempuan yang satunya terkejut dan sangat sayang terhadap bayi itu dan meminta kepada Nabi untuk membatalkan keputusannya. Nabi Sulaiman kemudian membatalkan keputusannya dan menyerahkan bayi itu kepada sang ibu yang mengungkapkan rasa sayangnya. Karena tak mungkin seorang ibu asli tega menelantarkan anaknya sendiri. Ternyata adil itu tidak harus sama rata, melainkan memberi sesuatu pada haknya. Penyair Maulawi berkata, "Keadilan ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau engkau menyiramkan air kepada pohon-pohon."
1: Jam 1 siang, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: TPA Jati Barang Kota Semarang kembali terbakar dan menjadi kebakaran ketiga sepanjang bulan September ini. Kepala BPBD Kota Semarang, Endro Putio Martanto, bilang pemerintah akan mengevaluasi perkembangan kebakaran termasuk dampak terhadap masyarakat untuk menentukan perlu tidaknya status tanggap darurat. Salah satu kendala pemadaman adalah titik api yang masih bertahan di lapisan dalam timbunan sampah yang kedalamannya bisa mencapai puluhan meter. BPBD berkoordinasi dengan damkar untuk mencoba metode injeksi air dengan memasukkan pipa ke dalam timbunan sampah hingga ke kedalaman sekitar 20 meter. Pemerintah terus memantau kondisi di lapangan agar titik api di dalam timbunan sampah bisa segera diatasi. Sepanjang 2026, Jawa Tengah telah mencatat 864 kejadian kebakaran hingga akhir September. Data BPBD Jawa Tengah menyebut 480 kejadian merupakan kebakaran hutan dan lahan, sementara 380 lainnya terjadi di gedung dan permukiman. Angka ini belum termasuk kebakaran TPA Jati Barang Semarang yang terjadi pada 30 September kemarin. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan pencegahan kebakaran tidak cukup hanya mengandalkan petugas, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat. Warga diminta tidak sembarangan membuang puntung rokok dan tidak meninggalkan lahan yang sedang dibakar. Gubernur menyebut edukasi dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah kebakaran meluas. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sugeng siang, poro pamidanget ngelarasari. Assalamualaikum. Krita Putri sampun wonten mriki nggih poro pamidanget. Lan poro pamidanget, siang menika cuacanipun benter sangat. Dinten Senin nggih to, awal pekan ini Senin hari pertama, Senin pertama di bulan Oktober dan memperingati juga hari TNI nggih. Hari ini wah semangat sekali ini karena memperingati hari TNI. Para pamidanget, siang menika sampun wonten Greta Putri. Monggo ingkang badhe ngersakke lelagon campursari siang menika saged pepanggihan kalian Greta Putri, saged WA di 081 32 58 58 500. Lan poro pamidanget ingkang badhe maringi info lalu lintas ugi saged sanget. Engkang badhe maringi info lalu lintas saged sanget sami ugi di 081 32 58 58 500. Kalau wau wonten sekitaran Kodam menika wonten laka, ini antriannya masih cukup panjang di kedua arah. Di depan Kodam ini imbas truk semen yang terguling ya. Ini posisinya sekitaran Watugong. Nah ini ada antrian di kedua arah. Kalau yang dari arah selatan, dari arah Bawen menika antriani pun wiwit saking daerah Pudak Payung, daerah Muteran. Kalau yang dari arah Semarang menika antrianipun wiwit saking Transmart. Dados panjang antrianipun. Ngaten para pamidanget. Monggo ingkang badhe ngersakake lelagon campursari saged pepanggihan kalian Greta Putri. Kawula muteraken lelagon campursari ingkang lami saged, ingkang enggal ugi saged. Ngaten nggih, wonten adicara nglarasari. Lan menika wonten Pak Olgi Indra, menika arah turun imbas truk semen terguling depan Kodam, ekornya sudah sampai batas kota. Sedangkan arah naik ini sudah sampai di depan Swalayan Ada menika nggih. Nah, kalau mau lewat jalur alternatif boleh, lewat Grafika boleh, atau pengen bus berarti masuk tol saja. Ngaten para pamidanget. Lan monggo engkang badhe ngersake lelagon campursari saged pinarak di 081 32 58 58 500. Pak Gondo diantrikan mawon lagunya.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Tasih wonten ati corong laras sarilan para pamidanget wonten sekitaran menika nggih sekitaran Kodam ini juga masih ada antrean panjang. Nah, setelah Kodam di sekitar Ungaran di TLA Salama ini juga ada antrian panjang, ada apakah nggih yang arah ke selatan? Antriannya menika mulai dari sekitaran Taman Unyil nggih, setelah Taman Unyil ngantos dumugi TLA Salama, lepas itu lancar. Ada apakah? Mungkin ada yang mengetahui saged maring info wonten Rasika. Kawan di 9409, waalaikumsalam sugeng siang, menika nderek mirengaken Rasika ngaten, nderek mirengaken Nglarasari. Lan menika Pak Botak nyuwun lagu saking Niken Salindri. Siap, matur nuwun. Sampun pinarak. Salajengipun nggih, salamipun katur salam kagem sedaya pamidanget Rasika di Pasban. Pak Edi Harjono,
1: Mbak Drita mau update lalu lintas Mbak Dri. Jadi Siliwangi ingkang arah tenggene Kali Banteng niku pas tepat di sisi sebelah paling kiri nggih. Itu wonten truk kontainer sajaipun mogok napa-napa niku. Pas persis tenggene ngajengipun napa toko serba ada mebeler niku lho. Nah niku info-info niku lho Mbak. Nah niku Kang Riko, untuk saat ini belum menimbulkan kemacetan Mbak Krita. Matur mawon, matur suwun.
0: Matur nuwun infonya Pak Edi Harjono. Salajengipun Pak Wawan menika maringi info ada mobil mogok di depan terminal Sukun arah ke Ungaran. Matur nuwun infonya. Ibu Rini sugeng siang, mohon info untuk flyover Meranggen apakah sudah lancar siang menika untuk sekitar Meranggen nggih. Ini masih ada antrian di sekitaran Meranggen yang di flyover Ganivo, masih ada antrian di kedua arahnya Ibu Rini. Nganten Ibu Rini. Pak Daniel, ini itu karena TL saja ya. Ini TL saja dan kendaraan pada numpuk di situ barusan lewat, tapi setelah perempatan lancar nggih. Matur nuwun infonya Pak Daniel. Ibu Nini sugeng siang, ini selain antrian jalan raya nih, apakah sudah ada antrian pendaftaran Kopdar? Injing nggih, Bu Nini, pokoknya tanggal 1 November kita akan mengadakan Kopdar. Kopdar buat kawan Rasika. Nanten nggih, ini pokoknya terbuka untuk semua kawan Rasika. Nah, yang mau ikut monggo. Nanti ada kontribusinya. Nggih to nggih Bu Nini nggih. Kontribusinya hanya 50.000. 50.000 itu sudah sudah bisa seneng-seneng, bisa ketemu kawan Rasika yang lain, bisa silaturahmi, siapa tahu bisa nanti ketemu dengan Happy Asmara, dengan Gilga, Niken Salindri, Denny Caknan, meskipun hanya di YouTube. Ini juga memang menawarkan untuk kawan Rasika nanti yang akan pengen menyemarakkan, pengen meramaikan, terus Mbak tak donatur, monggo, mau ditunggu sekali kalau mau pengen donatur, nganten nggih Bu Nini nggih. Pokokipun wis Gilga, wis pokoke Gilga ini habis ini lagunya saya play pokoknya. Dan apa hubungannya coba? Mantan nuwun Bu Nini. Salajengipun kawan di 9268 sugeng siang, nyuwun tembang kemawon. Ini buat diri sendiri, siap diantrikan lagunya. Ibu Rida atau Pak Rida? Ibu Nikon ya, Ibu Rida Pramesti, mohon info apakah Kodam sudah lancar? Belum. Kodam tasih wonten antrian nggih, masih ada antrian di kedua arah terus nyambung di TL Asalamah. TL Asalamah menika juga ada antrian. Ngaten infonipun. Tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon Campursari. Kalau puter malih lelagon Campursari wonten ati corong Larasari.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
8: Legalisasi ganja, perlukah Indonesia membuka pintu? Ganja. Bagi sebagian orang, kata ini identik dengan narkotika dan pelanggaran hukum. Tapi di sisi lain, semakin banyak negara yang membuka pemanfaatan ganja, terutama untuk kebutuhan medis. Pertanyaannya, apakah Indonesia perlu mempertimbangkan legalisasi ganja untuk kepentingan medis? Ini tentu bukan soal hanya pro dan kontra. Ada persoalan kesehatan, hukum, keamanan, sampai pengawasan yang harus dibahas. Di beberapa negara, produk berbasis kanabinoid digunakan untuk kondisi medis tertentu. Misalnya untuk membantu mengatasi gejala pada penyakit tertentu. Meskipun efektivitas dan manfaatnya sangat bergantung pada jenis produk, dosis, dan kondisi pasien.
9: But it's something that just gets flipped on its head the instant marijuana isn't illegal anymore, right? You know, it does kind of flip the script, doesn't it? Now, in Colorado and Washington, you're not permitted to possess more than an ounce of marijuana. And so I expect that in Colorado and Washington, in time, we'll see the same policies follow.
8: Karena itulah legalisasi ganja medis sebenarnya berbeda dengan membebaskan masyarakat untuk menggunakan ganja. Bukan begitu, Verguso? Kalau ganja medis dibuka, misalnya, pemerintah bisa menetapkan aturan ketat. Misalnya, hanya pasien dengan kondisi tertentu yang bisa mendapatkannya. Harus berdasarkan resep dokter. Produknya berasal dari sumber yang terkontrol, dan penggunaannya harus diawasi. Tetapi tantangannya juga nggak sedikit. Ada resiko penyalahgunaan, ada resiko kebocoran produk medis ke pasar ilegal, serta dampak kesehatan dari penggunaan ganja yang tidak terkontrol. Belum lagi kalau kita bicara soal bagaimana aparat, bagaimana regulator membedakan penggunaan medis dengan penggunaan rekreasional. Di Indonesia, persoalan lain adalah kesiapan regulasi dan juga soal risetnya. Jangan sampai perubahan aturan dilakukan tanpa sistem pengawasan yang jelas. Legalisasi ganja, ini adalah isu yang sangat kompleks. Ada kepentingan pasien, ada kepentingan kesehatan masyarakat, penegakan hukum, dan juga keselamatan publik yang semuanya perlu diperhitungkan. Jadi, mari melihat persoalan ini dari berbagai sisi. Bukan sekedar ganja legal atau ilegal, tetapi bagaimana kebijakan yang dibuat nantinya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Saya Doni Ashar untuk Insight Radio Rasika. Sekarang giliran Anda. Apakah Indonesia perlu membuka akses ganja untuk kepentingan medis dengan pengawasan yang ketat? Atau justru resikonya masih terlalu besar sehingga aturan yang ada saat ini perlu dipertahankan? Bagaimana menurut Anda?
7: Saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Tasih wonten Ati Jorong Larasari ingkang sampun pinarak malih menika wonten Pak Eko Siswanto. Matur nuwun Pak Apriliano maring info menapa nggih menika.
1: Selamat siang Mbak Greta.
0: Injih sugeng siang.
1: Untuk yang kecelakaan di
0: Kodam.
1: Kodam.
0: Injih.
1: Mobilnya, truknya sudah berdiri ya Mbak Greta.
0: Oh, sudah berhasil sudah
1: di pintu masuk di Kodam, sudah terpasang di mobil derek, cuman untuk lalin arah ke Semarang masih padat merayap. Untuk arah ke Ungarannya lumayan ramai lancar ya Mbak Gri. Gitu saja, terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Apriliano. Nah, ini kondisi di sekitaran Kodam nggih. Truknya sudah berhasil dipinggirkan. Sudah berhasil diderek untuk yang arah ke selatan atau ke arah ke Ungaran ini sudah lancar. Yang arah ke Semarang sedikit saja melambatnya. Pak Projo, mohon info di Ganevo kok macet mandegrek, ada apa ya? Kalau Wawenjang menika wonten truk terguling nggih. Ada truk terguling. Terus mungkin ini sedang proses evakuasi itu tadi pagi di sekitar Ganevo. Itu yang menyebabkan ketersendatan Pak Projo. Ngaten Pak Projo infonya. Lan para pamidanget, monggo ingkang badhe ngersake lelagon campur sari saged pinarak lan saged pepanggian kalian Krita Putri siang menika wonten Adi Corong Larasari ingkang badhe maringi informasi lalu lintas juga boleh untuk sekitaran sekitaran Kodam ini sudah mulai lancar. Yang di Meranggen masih ada antrean. Di sekitar Asalamah ini juga sudah mulai lancar di sekitaran Asalamah. Terus di sekitaran Asalamah ini tadi yang ada antrean karena volume kendaraan saja. Pak Madun.
2: Mbak Greta, iya, badai tangklet. Ini saya mau ke Ungaran. Apakah itu Watugong masih macet?
0: Mbak Greta,
2: nyuwun info ini Mbak Greta.
0: Inje, wonten Watugong, sekitaran Watugong menika sampun lancar, mboten wonten ketersendatan. Aman jaluripun amargi evakuasi sudah selesai dan truk yang mengalami laka tadi nggih, ini sudah berhasil dipinggirkan di sekitaran Kodam. Mangke, kita update lagi untuk lalu lintasnya. Lan monggo ingkang badhe ngersake lelagon campur sari siang menika saged pinarak di 081 3258 5800.

0: Ayo ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, satu paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi, 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Luwak White Cafe.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Antrian panjang di sejumlah SPBU beberapa waktu terakhir sempat dikaitkan dengan kabar harga BBM subsidi akan naik. Namun Pertamina Patraniaga memastikan informasi tersebut tidak benar dan merujuk pada klarifikasi Kementerian ESDM. Area Manager Communication Relation and CSR Regional Jawa Bagian Tengah Taufik Kurniawan mengatakan antrian terjadi karena peningkatan konsumsi Pertalite, bukan karena stok BBM habis. Migrasi konsumen ke Pertalite meningkat hingga 7%, sehingga di sejumlah SPBU antrian terutama sepeda motor terlihat mengular. Pertamina kini mengatur layanan di SPBU tertentu, termasuk menghimbau konsumen tidak melakukan pembelian berulang.
3: Tidak benar atau hoax ya. Kemudian ketika terjadi antrian panjang, ini dua hal yang berbeda ya berarti. Semarang dan semuanya di seluruh Indonesia, itu sebetulnya terjadi migrasi atau peningkatan konsumsi Pertalite sebesar sampai dengan 7%. Sebetulnya antrian itu terlihat mengular terutama di area sepeda motor ya. Makanya kami melakukan langkah-langkah taktis, beberapa SPBU itu berinisiatif untuk yang pertama memasang himbauan untuk tidak boleh melakukan pembelian berulang.
2: Sementara itu, pemerintah DIY telah mengusulkan tambahan kuota BBM menyusul peningkatan konsumsi. Pertamina berharap Jawa Tengah segera melakukan langkah serupa jika hasil evaluasi menunjukkan kebutuhan tambahan kuota. Pertamina juga memastikan stok BBM di Jawa Tengah dan DIY masih tersedia. Yakusa Maneges Salatiga dan Semarang menyiapkan pendampingan hukum dan posko pengaduan bagi masyarakat yang menghadapi persoalan hukum atau menjadi korban kekerasan. Penasihat Yakusa Maneges Mukaro mengatakan posko pengaduan akan dapat diakses masyarakat melalui sejumlah kanal media sosial. Menurutnya, pendampingan akan diberikan tanpa memandang latar belakang pihak yang terlibat, termasuk jika perkara berkaitan dengan tokoh yang memiliki pengaruh.
4: Disinilah Yakuza hadir untuk mengajak masyarakat bersama aparat penegak hukum menegakkan keadilan. Program setelah ini kita kemanusiaan. Jadi kemanusiaan sangat banyak sekali untuk kemudian kita mengajak masyarakat untuk bersosial, terus kemudian menjunjung tinggi hukum, agar bersama-sama kita negara ini bisa menjadi negara yang benar-benar adil dan makmur. Yang lebih fokus kemarin kita juga mendampingi para korban yang untuk kemudian mencari keadilan. Kita dampingi terus sampai tuntas.
2: Pihaknya berharap kehadirannya dapat menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya kaum marginal dan korban yang selama ini takut melapor. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tasih wonten Mbak Adicara Nglarasari sampun tabuh kalih langkung 13 menit nggih para pamidanget. Lan monggo ingkang badhe ngersakke lelagon campur sari menika saged pinarak di 081 3258585500 lan pepanggian kalian Krita Putri. Siang menika wonten sekitaran Kodam menika sampun lancar nggih. Sekitaran Kodam sudah tidak ada ketersendatan, sudah aman. Tapi untuk yang di Ganevo ini masih ada antrean, dan antrean yang di Ganevo itu masih lumayan, masih panjang di kedua arahnya. Nah, di terminal apa ya, terminal Bayangan Sukun ya, daerah Sukun ini tadi juga ada info ada truk mogok posisi di lajur kanan ya, ada truk mogok posisi di lajur kanan meniko sampun diupdate kan kalau wau kalian Pak Apriliano. Nah, menika sampun diupdatekan kok Pak Apriliano. Salah. Sinten nggih kalau wau nggih? Pak Mado, Pak Projo, sanes. Nggih pokoknya sudah diupdatekan kalau ada kendaraan trouble. Nah, ini ditambahkan lagi kalian Pak Miftah ini menginfokan di terminal Bayangan Sukun ada mobil Panther yang trouble nggih. Yang trouble arah ke selatan posisi di lajur kanan. Matur nuwun Pak Miftah sampun maringi info. Engkang sampun pinarak malih Pak Yuda sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta. Tadi nyuwun info lalu lintas dari Tlogosari ke Ngalian gimana kondisinya? Matur nuwun.
0: Saking Tlogosari menuju ke arah Ngalian menawi mios jalur konven ini masih aman lancar meskipun ramai nggih. Kalau mau masuk tol Gayamsari nanti keluar Krapyak juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Puji maringi info di mana menika nggih? Sekedap sugeng siang badhe nyuwun tembang kemawon. Oh, badhe nyuwun tembang, siap. Kagem tombo ngantuk menika lho, Mbak. Oh, siap. Menawi ngantuk istirahat nggih. Sari rumiyin ngaten. Ibu Erni sugeng siang. Menika Ibu Erni ngersake lagu ugi kersanipun mboten ngantuk nggih. Oh, siap. Ini rancak kalau ini lagunya. Matur nuwun Bu Erni. Pak Tejo sugeng siang, menika Pak Tejo badhe nyuwun tembang kemawon, siap. Lagunya saking HR Senopati nggih, matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya. Engkang sampun pinarak malih wonten Pak Eka Agus Purwadi.
2: Mbak Gri, wau kisaran jam setunggal niku truk ingkang ambruk wonten
0: Ganevo.
2: Ganevo niku sampun dieksekusi.
0: Oh, sampun mboten.
2: Wau sampun diderek. Cuman muatane niku tasih wonten margi, Mbak Gre.
0: Oh, siap.
2: Nah, niki ngetingali nembe proses pemindahan muatan. Kula wau kening macet saking Kuripan dumugi Ganevo niku kirang langkung ajeng setunggal jam.
0: Satu jam nye, siap.
2: Matur mawon Mbak Gre, matur nuwun.
0: Matur nuwun, infonya Pak Eka Agus Purwadi. Ternyata di Ganevo ini truknya sudah berhasil dievakuasi, tapi muatannya ini yang masih ada di TKP dan ini sedang proses evakuasi muatan. Matur nuwun Pak Eka Agus Purwadi. Pak Dwi Wijatmoko sugeng siang menika badhe nyuwun tembang kemawon saking Silvi Kumalasari. Cobi mangke nggih kawula padosi rumiyin amargi menika kok kawula nembe menemukan Silvi Kumalasari. Menawi wonten playlist Rasikam wonten menapa mboten, cobi mangke nggih Pak Dwi Wijatmoko. Menawi mboten wonten badhe gantos menapa. Pak Resep Abditya sugeng siang.
3: Mbak Greta, di Jalan Siliwangi yang dekat PLN itu arah ke kota itu ada seng jatuh sekitar 2 lembar itu tadi sih.
0: Seng.
3: Sempat keinjak saya tapi belum sempat untuk menyingkirkan ya karena jalannya ramai. Terima kasih.
0: Siap. Di sekitar Jalan Siliwangi nggih. Ini jalannya ramai lancar, cuman tadi ada sengnya, mungkin dari muatan nganten jatuh nganten ya Pak resepnya. Matur nuwun infonya, moga-moga sudah disingkirkan ini. Matur nuwun infonya, kawan di 177 Sugeng Siang, menika Pak Joko di Pudak Payung, di daerah Dawung badhe nyuwun tembang kemawon. Cobi mangke nggih lagunya nggih. Ini kayaknya lagunya hari ini di playlist ada atau tidak, Cobi mangke. Pak Dwi Wijatmoko, oh siap, kalau itu ada. Yang versi Happy Asmara, tapi kalau yang Yeni Inkader yang wonten meniko, kalau yang versi Happy Asmara kalian meniko nggih, Deni Caknan, wonten diantrikan mawon nggih, Pak Dwi Wijatmoko lagunya menawi Happy Asmara wonten. Ngaten siap. Meniko tasih kathah malih nggih ingkang ngersake lelagon Campursari. Kawula puter malih lelagon Campursari wonten ati Corong Larasari.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Rasika USA.

0: Program Jaring Radio Siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Via Wahyu. Perkembangan kecerdasan artificial atau AI yang semakin dekat dengan kehidupan masyarakat perlu diimbangi dengan pemahaman yang benar. Menjawab tantangan tersebut, Polres Banyuwangi membekali Babinkamtibmas dan operator paham AI agar mampu menjadi penggerak literasi digital sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penguatan AI secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Kegiatan ini tidak hanya diarahkan agar personel memahami teknologi AI tetapi juga mampu meneruskan pengetahuan tersebut kepada masyarakat di wilayah binaan masing-masing. Kapolres Banyuwangi Kombes Pol Rofik Kripto Himawan mengatakan, perkembangan AI harus diikuti dengan peningkatan literasi agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara tepat.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU telah memiliki susunan pengurus masa khidmat 2026-2031. Kepengurusan baru itu berjumlah 210 orang tokoh NU dari berbagai latar belakang. Salah satu di antaranya nama Kyai Haji Raden Ahmad Azzaim Ibrahimi, tercatat sebagai pengurus Rois Syuriah PBNU bersama dengan para ulama terkemuka lainnya. Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Kyai Haji Raden Ahmad Azzaim Ibrahimi, memang orang baru dalam kepengurusan PBNU karena baru pertama kali namanya tercantum dalam jajaran kepengurusan NU tingkat pusat. Namun, beliau bukanlah figur asing bagi NU karena Kyai Azzaim sering terlibat dalam berbagai kegiatan besar NU dan merupakan cucu pahlawan nasional Kyai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, tokoh penghubung lahirnya Nahdlatul Ulama.
3: Dari K-Radio Jember, saya Eri Ali Davi. Jember bakal kembali menerapkan sistem parkir berlangganan. Kebijakan ini tengah dibahas dalam revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ketua Bapemperda DPRD Jember, Hanan Kukuh Ratmono, mengatakan revisi dilakukan untuk menyesuaikan sejumlah tarif retribusi dan pajak daerah. Salah satunya rencana penerapan kembali parkir berlangganan yang diproyeksikan mampu menyumbang pendapatan daerah sekitar 23 miliar rupiah per tahun. Selain parkir, revisi juga mencakup penyesuaian tarif layanan rumah sakit, puskesmas, puskeswan, dan labkesda. Sementara untuk pajak makanan dan minuman, batas bawah omset UMKM yang dikenai PBJT akan dinaikkan dari 3 juta menjadi 10 juta rupiah per bulan. Kebijakan tersebut berpotensi mengurangi jumlah wajib pajak, namun diharapkan lebih memberikan ruang bagi pelaku UMKM.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indonesia.

0: Tetana lagune ngono.
1: Pisan kasih aja, ya udah. Ya.
0: Yen aku kene.
1: Stop, stop guys.
0: Piye to ya?
1: Kok yen nih?

0: sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa. Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Tase wonten ati coro nglarasari. Kawula pikak WA malih nggih. Ingkang sampun pinarak siang menika wonten kawan di 9937 sugeng siang, alhamdulillah ini bisa gabung dengan Rasika nggih, bisa menemani hari-hariku sebagai penjaga rumah nganten nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Pak Edi Harjono.
1: Selamat siang Mbak Greta. Di depan saya ada mobil Panther 1173 set W Mbak. Itu ada stiker Rasikanya gede, sebelah kuning, sisi sebelah kanan. Ya, salam kenal saja. Matur suwun. Di Jalan Siliwangi.
0: Siap di Siliwangi itu tadi nggih. Matur nuwun Pak Edi Harjono infonya. Ibu Nini.
2: Mbak Kri ini kan aku kan masih suasana yang hot potato berangkat sendiri, menyetir sendiri dari Tegal. Jadi terus? Mbak Kri bisa enggak diputerin lagu yang kemarin nyindir aku tuh lho.
0: Yang
2: apa
0: mana
2: ya
0: tuh?
2: Jenenge? Lagu apa yang nyanyi cewek itu sing ujug-ujug. Apa sih kemarin judulnya Mbak Kri, aku lupa. Jal.
0: Aduh, ujuk-ujuk apa, Bu? Ujuk-ujuk. Apa dong, Ibu? Wah, saya jadi bingung. Ini saya jadi pusing malahan, Ibu. Tambah ujuk-ujuk sih, San. Yang tadi sudah pusing, sekarang tambah pusing lagi, Bu. Ujuk-ujuk gitu ya. Lanjut lagi, wonten Pak Tian.
3: Selamat sore ya, Mbak Greta. Di tanjakan Gombel, hampir mendekati atas, ada mobil terperosok di sisi kanan. Sudah ada petugas Gombel yang membantu dari pihak kepolisian. Hati-hati yang dari bawah, jangan ngebut.
0: Siap-siap di tanjakan Gombel, nye. Matur nuwun infonya, Pak Tian. Pak Wendy.
4: Sugeng diajeng Greta Putri niki kula teng kutha-kutha ning Semarang nggih ning dalan Grunjal nggih niki cuacanipun bentar sangat nggih diajeng Greta Putri dan prepat kula niki rada sayu ngono ki nggih akibat kurang tilem nggih mau dalu tekan jam loro loading ngote ning endi kuwi ngetoke unit ya nggih ning mulai nanti tekan dealer malah dadi opo kula boten ngertos. Matur nuwun.
0: Oh, soconipun sayu. Kalau wastani sendu, seneng duit, oh ternyata sayu ngaten nggih. Berarti Pak Wendy kondur lajeng istirahat, sare rumiyin, nanti sore jam 5 baru OTW malih. Nganten nggih Pak Wendy nggih. Pak Memen. Ini ada truk terperosok meniko. Di mana meniko Pak Memen?
5: Sugeng siang Mbak Kri, Rasika dan kawan-kawan. Menginfokan ada truk trailer terperosok di Wonoketingal arah Kedemak setelah Pondok Pesantren Tasbih. Untuk lali tadi sempat macet sebentar, sekarang sudah lancar. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Memen. Nah ini nanti saat evakuasi pastinya akan ada antrean ye. Matur nuwun Pak Memen. Ibu Widi sugeng siang.
6: Siang Mbak Greta. Minta info jalur Sayung Mbak. Ini saya dari Rembang, baru sampai Lingkar Pati. Cuacanya cerah, lalin masih lancar. Oh iya Mbak, itu soal kopdarnya gimana Mbak? Ada linknya sudah, cara daftarnya. Terima
0: Ampun.
6: Kasih.
0: Untuk acara kopdar, linknya sudah ada di story WA Rasika nggih. Para kami banget Ibu Widi bisa langsung isi linknya. Nganten nggih Bu Widi nggih, untuklah jalurnya lancar di sekitaran Sayung ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Wendy?
4: Mboten, kula mboten kondur. Kula sase kenceng niki kok, ora kondur Mbak Diajeng. Nek kondur kan iki kok cedhun ngono nggih. Matur nuwun.
0: Pulang.
4: Niku Diajeng Greta niku siaran sembari ngetoki kuku nggih. Ngomongne mak cetak-cetik. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Ini lho ya, lagi mempercantik kuku ngaten bae ini. Ibu Nini.
2: Mbak Kri nek masih pusing itu alhamdulillah.

0: toko Wendy kok ndadak meh malih dadi apa meneh toko Wendy.
1: Ya, jadi ini CEO yang menyamar nganter lho Bu Nini, itu maunya Pak Wendy nganter nggih, CEO yang menyamar nganter. Bu Nini apa sih judulnya kok bojone wong pamer bojo. Pamer bojo sampun. Apa bojone wong? Aduh saya jadi bingung. Wah, menika mawon Gilga mawon nggih, kalian woro ingkang nemen mawon nggih Bu Nini kagem lagu penutup. Amargi Kreta Putri kedah pamit nganten saking ngadi Corong Larasari sampun badhe purna ngantos dumugi tabuh tiga. Lan para pamidanget sak mangke sesarengan update lalu lintas nggih wonten Kelana Kota sore sekedap wonten Pak Wasimin.
2: Sugeng siang Mbak Dri, sing dimaksud Bu Nini niku le Mbak sing lagune Antar Gunung niku, Gunung Semeru, Gunung Nopo niku le.
1: Geografi cinta.
2: Boten apal ya, sing antar gunung niku dimaksud niku.
1: Oh, nggih nggih nggih nggih. Leres menika nggih. Emang Bu ana ana kata-kata bojone wong, kayaknya enggak ada. Menawi tresno marang tonggo, nah itu tresno marang tonggo beda lagi. Ngaten. Geografi cinta mbok bilih nggih. Ya cobalah saya play aja geografi cinta nggih Bu Nini nggih. Mboten menapa nggih. Ya sudah. Ini Gerita Putri pamit dulu lah. Pamit dulu saking ngadi Corong Larasari samangke sesarengan update wonten Kelana Kota sore. Sugeng siang. Kawula pamit rumiyin saking ngadi Corong Larasari. Bareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: 10 siswa kelas 4 SD Isriati Munadi Ungaran mendapat sanksi edukatif setelah terlibat perkelahian spontan di sekolah. Ketua Yayasan Tangguh Mahindra menjelaskan, sanksi berupa pembinaan akhlak dengan membaca Al-Quran selama jam sekolah. Durasi pembinaan berbeda sesuai tingkat keterlibatan masing-masing siswa. Sebelumnya, kejadian pada 22 September lalu sempat diduga sebagai bullying. Namun hasil pemeriksaan dan rekaman CCTV menunjukkan peristiwa merupakan saling serang yang diawali guyonan. Sekolah kini memperketat pengawasan, menambah personil keamanan, dan memasang CCTV tambahan. Sementara DP3 AKB Kabupaten Semarang memberikan pendampingan psikososial kepada seluruh siswa yang terlibat. Ombudsman RI Jawa Tengah menyoroti dugaan perundungan terhadap siswa SD Negeri di Kabupaten Pemalang. Ombudsman menilai kasus ini berpotensi menunjukkan maladministrasi berupa kelalaian pengawasan dan kegagalan sistem perlindungan anak di sekolah. Kepala Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida mendesak PLT Bupati Pemalang memeriksa pihak terkait secara menyeluruh dan memberikan sanksi tegas jika terbukti ada pembiaran. Ombudsman juga meminta sekolah memperkuat pengawasan serta mengaktifkan tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Sementara aparat penegak hukum diminta mengusut kasus tersebut secara transparan sesuai ketentuan perlindungan anak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
3: Dari segitiga USA, inilah 105,6 FM.

0: Sudah jam 3 sore, Kawarasika, kita berkelana kota ya. Kalau hari Senin gini, biasanya kan jalurnya lancar ya. Tapi untuk sore ini, yang di sekitar Ganevo ini masih ada antrean. Yang di Kodam ini sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Dan Kawarasika, untuk yang di sekitar Arterio Sudarso saat ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Kawan Rasika bisa terus berbagi informasi di 081-3258-5850 dan ngomongin masalah Kopdar. Ini sudah di sounding ya, Kawan Rasika sudah di-share di story WA Rasika. Jadi silahkan bagi yang ingin mendaftar langsung diisi linknya saja. Soalnya ini tadi Pak Sondong menanyakan, aku ikut daftar ya, silahkan langsung diisi linknya saja ya gitu. Terus Ibu Widi juga sama, langsung diisi linknya ya Ibu ya, mendaftar berapa orang gitu, langsung didaftar saja. Oke? Dan kawan Rasika, ini ada Pak Agus. Pak Agus APJ menanyakan jalur dari Pamularsih menuju ke arah Demak saat ini bagaimana? Lancar, aman, terkendali dari Pamularsih menuju ke arah Demak lewat Pengapon, ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Lanjut lagi yang sudah gabung Pak Edi Harjono.
1: Putri, update lagi, saya lewat di Dr. Cipto. TL Dr. Cipto ya, yang kalau yang sebelah kiri ke Jalan RA Kartini itu padam Mbak TL-nya ya, jadi agak sedikit semrawut sih. Matur suwun Mbak Greta, belum menimbulkan kemacetan tapi agak semrawut jalannya. Matur suwun Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih update-nya Pak Edi Harjono. Lanjut lagi dengan Pak Satya, nih mau request lagu saja. Oke, coba nanti ya. Pak Handoko, terima kasih sudah gabung. Apa ini? Pak Hanonto.
2: Shooting siang.
0: Iya, Pak Hanonto.
2: Kereta mobil Hyundai.
0: Hyundai Pak, Hyundai.
2: Dari Salatiga arah Semarang. Konven bagaimana Mbak? Matur suwun.
0: Oke, dari Salatiga menuju ke arah Semarang. Salatiga menuju ke arah Semarang untuk jalur konven saat ini lancar, tidak ada ketersendatan Pak Hananto. Aman untuk jalurnya. Oh, sudah sampai Gunung Pati. Aduh. Oke. Terima kasih Pak Hananto. Pak Gondo, lagunya ditunggu saja. Dan kawan Rasika, untuk saat ini jalurnya relatif lancar ya. Hari Senin jalurnya lancar seperti biasa. Karena ya biasanya truk-truk yang mulai ekspedisi itu mulai keluar itu hari Rabu gitu. Untuk hari ini lalu lintasnya lancar semua. Tidak ada ketersendatan kecuali yang di Ganevo ya. Di Ganevo itu ada truk terguling tadi pagi. Kalau truknya sudah berhasil dievakuasi, cuman muatannya ini masih ada di TKP dan saat ini sedang proses evakuasi muatan. Begitu Kawan Rasika. Untuk saat ini ya, cuaca Ungaran dan sekitarnya juga mendung. Untuk kawan Rasika yang ingin daftar, ingin gabung Kopdar, nanti bisa langsung diisi linknya ya kawan Rasika ya. Linknya di situ sudah ada linknya, terus ada nomor rekeningnya juga di situ. Jadi yang mau daftar bisa langsung mencantumkan transferannya gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau.
8: Rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Basarnas hentikan operasi penyelaman pencarian korban Virgo 8. Rutan Depok usut video viral napi pesta narkoba. Selengkapnya dalam Rasika Bari. Saya Doni Ashar. Basarnas menghentikan sementara operasi penyelaman untuk mencari korban KM Virgo Transport 8 yang masih hilang. Keputusan ini diambil karena kondisi bangkai kapal dan korban semakin berubah, sehingga evakuasi bawah air dinilai sudah tidak efektif dan beresiko bagi penyelam. Meski penyelaman dihentikan, tapi pencarian tetap dilanjutkan. Tim SAR akan menyisir wilayah perairan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat untuk mencari korban yang kemungkinan terbawa arus. Hingga hari ke-22, 190 orang sudah ditemukan, sementara 53 korban masih dalam pencarian. Rutan kelas 1 Depok sedang mengusut video yang viral di media sosial dan diduga memperlihatkan sejumlah warga binaan yang berpesta pora narkoba di dalam rutan. Dalam video itu terlihat beberapa pria berada di sebuah ruangan. Salah satunya tampak memegang benda yang diduga bong, sementara yang lain berjoget mengikuti musik. Pihak Rutan Depok memastikan informasi itu tidak diabaikan dan kini sedang melakukan pengecekan serta investigasi internal. Rutan juga memperkuat pengawasan untuk menjalankan program Zero Haliner, yaitu lingkungan pemasyarakatan yang bebas dari handphone, pungli, dan narkoba. Kabar terakhir, penyanyi Anggun C. Sasmi dijadwalkan tampil di closing ceremony final FIFA Asian Cup yang mempertemukan timnas Indonesia versus Thailand. Anggun tampil satu panggung dengan Judika dan Prince Putirai di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Acara penutupan dimulai pukul 17.50 WIB, sementara kick-off final pukul 20 WIB.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam...

0: Oke, kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berkelana kota. Tapi sebelumnya saya mau ngobrol ngobrol. Jadi kalau mau ikut Kopdar, ini linknya sudah di-share di story WA Rasika ya. Silahkan kalau yang mau ikut Kopdar langsung di isi aja linknya ya kan. Jadi daftarnya lewat itu, lewat link, jadi supaya kita gampang ya cross-checknya gitu. Saya mau ngomong, ini kita ngobrol soal AI ya kawan Rasika. Saya itu kemarin hari Sabtu Minggu itu lagi seneng gitu, happy ya. Pokoknya posting apa, bikin foto-foto yang AI itu yang tahun 80-an dan segala macam bla bla bla gitu ya. Nah terus kawan Rasika, saya dimarahin sama anak saya. Katanya gini, kok mami itu sih pakai AI terus? AI itu menghabiskan air. Bingung saya, kok menghabiskan air gitu kan? Kok bisa menghabiskan air? Kamu menghabiskan kuota kali gitu kan? Saya bilang gitu. Terus kata anak saya gini, bukan, AI itu menghabiskan air di bumi gitu. Nah kenapa gitu? Karena AI itu membutuhkan konsumsi air bersih yang sangat besar untuk meningkatkan ribuan server yang di pusat data AI itu supaya tidak kepanasan. Jadi itu yang menyebabkan anak saya marah-marah kawan Rasika. Anak saya termasuk cinta bumi soalnya. Nah terus masa sih gitu, bener, saya browsing dong ya kan kawan Rasika, saya browsing, akhirnya ketemu dah, ternyata bener, teknologi kecerdasan buatan atau AI itu memang membutuhkan konsumsi air bersih yang sangat besar untuk mendinginkan ribuan server di pusat data, karena yang menggunakan AI kan tidak hanya Indonesia saja, seluruh dunia kan menggunakan AI gitu. Jadi di pusat data center ini butuh air yang sangat besar supaya tidak panas gitu. Mengapa AI itu boros air? Jadi proses komputasi berat saat AI berpikir atau melahirkan jawaban, ini menghasilkan panas tinggi sehingga butuh jutaan liter air bersih untuk sistem pendinginan evaporatif. Dan AI ini membutuhkan air yang murni gitu, jadi air jernih, air bersih. Jadi sistem pendinginan server pusat data AI ini wajib memakai air tawar yang sangat murni agar pipa-pipanya itu tidak berkarat gitu kawan Rasika. Aduh saya baru tahu dah. Terus semenjak itu udah dah, saya nggak pakai AI lagi gitu. Ya sudah, nggak bikin foto-foto pakai AI, mending pakai foto biasa aja, nggak usah dikasih filter AI lah segala macam gitu. Saya dimarahin kawan Rasika sama anak saya. Nah gimana nih kawan Rasika, sudah menggunakan AI untuk membuat foto-foto? Mungkin kalau untuk pekerjaan sih nggak apa-apa ya. Dan ini menurut BMKG nih ya. Dari BMKG itu saya langsung browsing kan ya kawan Rasika. Nah di BMKG itu saat saya ketik gitu di kolom pencarian gitu dalam hitungan detik dari BMKG ini ternyata ada artikelnya. Jadi mengapa mesin pintar itu harus minum air? Jawabannya adalah untuk meredam panas ekstrim yang dihasilkan oleh proses komputasi algoritma yang rumit. Untuk mendinginkannya, pusat data mengandalkan sistem penguapan air berskala raksasa. Polisinya tidak terlihat, karena saat AI mengubah kualitas udara, ini polusinya tidak terlihat. Jadi dampak lingkungan dari pusat data tidak berhenti di saluran air saja. Jadi ia naik ke langit, mengotori udara yang kita hirup. Terus hubungan antara pertumbuhan AI dan penurunan kualitas udara ini berakar pada dua hal utama, yaitu kebutuhan listrik raksasa dan generator cadangan. Intinya itu kawan Rasika. Saya jadi orang pinter nih, tumben. Enggak sih, soalnya saya kan lagi seneng nih ya pakai AI gitu, dibikin lagi masih SMA lah segala macam. Kalau Rasika pakai AI juga enggak? Pernah enggak itu menggunakan AI untuk apa mengedit foto-fotonya. Pasti pernah ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kak Warasika, ini ada Bu Suyati sambil masak sama dengerin Mbak Kris siaran dari jam 1. Lagi goreng ayam. Oke. Terima kasih. Ditunggu ya lagunya ya, Ibu ya. Oke, lanjut lagi yang sudah gabung. Ini ada Pak Edi Harjono.
1: Mbak, kita update lagi. Tadi saya melintas di Gombel Baru ya Mbak, yang dari bawah ke atas itu ada Brio masuk ke selokan di sisi sebelah kanan, tidak mengganggu perjalanan lalu lintas. Sudah okay. Ada polisi dan sudah ada teman-temannya tadi. Matur suwun Mbak Dre.
0: Oke. Terima kasih infonya Pak Edi Harjono. Pak Harisa Dovi, ini mau request lagu saja. Oke, ditunggu ya Pak Harisa Dovi ya. Pak Nufiar Jamal.
2: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika semuanya. Mbak Greta,
0: iya.
2: Ngomong-ngomong soal AI, Rasika itu juga pakai AI loh Mbak. Coba bayangkan, dari dulu padahal sebelum terkenal seperti sekarang AI-nya itu Rasika sudah pakai AI. Kalau nggak pakai AI ya nanti jadinya RSK gitu aja. Nggak bisa dibaca.
0: Oh iya, iya
2: gitu,
0: benar. Aduh, saya deg-degan nih, kan saya bilang Pak, kalau pakai aplikasi atau server AI itu kan untuk bisnis. Nggak apa-apa untuk bisnis gitu ya, AI gitu. Oke Pak Noviar Jamalia, kalau nggak ada AI-nya ya nggak kebaca Rasika dong. Jadi RSK gitu, nggak pakai AI ya. Oke, terima kasih Pak Noviar Jamal. Pak Riyadi.
3: Mbak Greta, selamat siang sore. Menjelang sore. Mbak, info lalin yang di depan Kodam apakah sudah normal?
0: Sudah.
3: Terima kasih.
0: Oke, sudah lancar Pak Riyadi, sudah tidak ada ketersendatan, aman Pak Riyadi. Pak Harisa Dovi.
4: Terima kasih informasinya tentang AI yang banyak minum air putih begitu. Terima kasih Mbak Pintar.
0: Mbak Pintar, enggak, ini saya dimarahin. Beneran dimarahin sama anak saya, Pak. Beneran. Enggak usah pakai AI lagi gitu. Dia yang emosi, Pak. Oke, kawan di 5730 ini izin menginfokan di Jalan Perintis Kemerdekaan dekat Uling Sukun. Ini ada jalan yang berlubang. Mungkin bisa diteruskan ke pihak terkait. Oke, siap. Terima kasih. Nanti saya teruskan ke dinas terkait ya. Kawan di 5730. Pak Tri, kalau mau ikut Kopdar bersama Kawarisa langsung daftar ya, Pak Tri ya. Langsung diisi aja linknya. Oke? Oke. Nanti kita lanjut lagi ya ngobrol soal AI nih. Kawan Rasika sudah membuat foto-foto menggunakan AI? Sudah berapa banyak? Saya ada loh beberapa. Mungkin 10 aja ada foto dari AI gitu. Pak Jamal?
5: Info-info jalur konten ke Salatiga. Apakah laka di depan Kodam sudah terevakuasi, sudah lancar atau belum?
0: Oke. Untuk sekitaran Kodam sudah lancar? Sudah tidak ada ketersendatan, aman jalurnya Pak Jamal. Pak Satya, AI sehat ya Mbak, banyak minum air. Iya harus sehat, harus banyak mengambil air yang jernih gitu, air bersih, memang benar-benar bersih. Karena kalau tidak bersih kan pipa-pipanya, untuk menjaga pipa-pipanya itu supaya tidak karatan gitu. Oke, terima kasih Pak Satya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika. Terus berkelana kota bareng Rasika.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
4: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Okay, kita lanjut lagi ya, Kawan Rasika ya, untuk berkelana kota. Yang sudah gabung lagi, ini ada Pak Albertus. Pak Albertus menanyakan, mau tanya kalau yang motoran itu kapan ya? Kalau motor roda 3 apa boleh ikut? Motoran, Pak. Maksudnya apa, Pak? Kita kopdar, Pak. Kopdar mau naik motor boleh gitu. Oke, Pak Albertus coba nanti ya. Mungkin

0: Gombel baru ya Mbak. Ada kecelakaan lalu lintas di jalur paling kanan, sebuah mobil sejenis Agya atau sejenisnya itu ya. Kecelakaan masuk ke saluran air di sebelah kanan arah naik itu. Jadi mungkin dia ngambil jalur paling kanan kemudian kebablasan akhirnya setengah bodi yang kanan masuk ke parit saluran air ya. Posisi berarti guling. Sudah ada petugas kepolisian ya, dan ada beberapa kendaraan yang ikut menemani menjaga-jaga itu ya.
1: Oke, terima kasih Pak Jamal untuk infonya. Pak Thomas.
2: Selamat sore Mbak Greta.
1: Iya, selamat sore.
2: Ini kan saya perjalanan dari Gubuk ya.
1: Mm-hmm.
2: Tadi saya waktu berangkat ke Gubuk itu di Ganevo itu ada kemacetan ya, karena yang truk terguling muat popcorn tadi pagi. Mm-hmm. Kayaknya belum terevakuasi lah. Ini saya balik lagi ke Semarang. Apakah di kemacetannya sudah selesai atau gimana Mbak Gri? Mohon infonya.
1: Oke.
2: Itu kok ada pendinginnya itu kok ya mirip mobil ya Mbak Gri, yang ada radiatornya itu kalau panas ada pendinginnya pakai air gitu. Apa kinerjanya seperti mobil itu? Tapi kok terbersih dalam pikiran saya itu kok menghabiskan air banyak, apa
1: disiram gitu ya,
2: buang-buang gitu ya, setelah kayak air mengalir mendinginkan terus buang-buang gitu, atau kayak radiator yang airnya paling kalau asat ngejok gitu.
1: Okay.
2: Masih belum, di pikiran saya sih masih belum ini, belum apa belum namanya
1: belum
2: logikanya belum gimana
1: belum
2: gitu
1: bisa
2: lah.
1: Belum bisa
2: gitu
1: di
2: Mbak Gri.
1: Ini ya,
2: selamat sore.
1: Oke, nah ini kalau data apa namanya artikel yang di posting di BMKG ya, ini ada tulisan adaptasi menuju masa depan. Jadi kabar baiknya itu sebagaimana diulas oleh Lembaga Analisis Keselamatan Kerja dan Lingkungan Astutis, dunia teknologi global mulai menyadari tanggung jawab ini. Kita sedang melihat gelombang adaptasi baru di mana raksasa teknologi tidak lagi sekedar berlomba menciptakan AI terpintar, tetapi juga AI yang paling ramah lingkungan gitu. Nah, jadi dibuat sistem pipa tertutup. Jadi industri mulai beralih ke teknologi pendingin cair canggih yang tidak membiarkan air menguap hilang, melainkan memutarnya terus kembali terus menerus. Jadi ya kayak radiator mobil gitu, Pak Thomas, benar-benar. Terus juga komitmen untuk menggunakan air limbah yang didaur ulang atau air laut yang disaring sehingga hak air bersih masyarakat tidak terganggu. Terus migrasi ke geografi dingin, membangun pusat data di wilayah dekat kutub utara atau bahkan menenggelamkan ke dasar laut untuk memanfaatkan suhu dingin alami bumi, jadi menghemat air sekaligus memangkas trik penyejuk udara. Begitu Pak Thomas. Ya soalnya begitu anak saya ngomong gitu, saya jadi kepo kan ya, kenapa kok AI dibilang ini menghabiskan air gitu. Padahal kita harus hemat air gitu. Yang saya langsung kepo, ya kan? Langsung saya cari artikelnya. Oh iya benar, ternyata AI itu memang membutuhkan pendinginan untuk pusat server raksasanya itu, karena pusat servernya ini kan dipakai oleh orang seluruh dunia, jutaan orang gitu ya. Mungkin itu gitu Pak Thomas. Jadi saya bacanya seperti itu. Jadi kenapa mesin pintar ini harus minum air untuk meredam panas ekstrim yang dihasilkan oleh proses komputasi algoritma yang rumit. Jadi untuk mendinginkan pusat data yang mengandalkan sistem penguapan air berskala raksasa. Gitu Pak Thomas. Saya jadi tahu, tapi bukan sok pinter loh ya. Saya jadi tahu gitu. Pak Irawan.
3: Sore Mbak Greta.
1: Iya.
3: Kalau ini dari Gubuk mau ke Semarang itu sebaiknya lewat mana ini, Mbak? Terima kasih infonya.
1: Lewat Demak aja, Pak Irawan. Jadi kalau dari Gubuk langsung ambil ke arah Demak aja, atau menghindari Ganevo itu lewat jalur alternatif. Itu lewat jalur biasanya Kawan Rasika itu pada lewat ini ya, Karangawen. Ya memang muter sih Pak Irawan, Karangawen, terus yang lewat Kudu itu tuh. Pokoknya itulah jalur-jalur gitu, jalur kecil-kecil untuk menghindari Ganevo. Atau kalau pengen jalannya yang enak, berarti dari Gubuk ambil jalur yang ke arah Dempet, Dempet Demak, Demak ke arah Sayung, lancar. Gitu Pak Irawan. Pak Reza boleh silakan, monggo di screenshot terus itu linknya ya, linknya diisi ya Pak Reza ya. Pak Sondong.
4: Selamat sore Mbak Greta, ini posisi saya pas di perbaikan jalan di Wiratdesa ya, terpantau lancar di kedua arahnya di titik kontraflow. Tadi dari Tegal sampai Pemalang juga ada beberapa titik perbaikan jalan dan jembatan kontraflow juga, tapi juga lancar seperti ini, malah lebih lancar ya. Gak ada antrian sama sekali. Alhamdulillah setelah 20 tahun akhirnya ada kopdar lagi pendengar Radio Rasika. Saya pastikan saya ikut daftar dan ikut hadir Mbak Greta. Terima kasih.
1: Oke, silakan diisi linknya ya di apa namanya, di story-nya Rasika itu ada linknya, karena memang pendaftarannya paling lambat tanggal 25 ya Pak Sondong ya. Pak Jamal.
0: Mbak Greta.
1: Iya.
0: Untuk jagung yang jatuh di flyover Ganevo itu kan sudah terpapar panas tuh ya. Sudahkah berubah jadi popcorn atau berubah jadi marneng? Mohon infonya.
1: Oke. Oke, Pak Jamal. Ini Pak Jamal menanyakan jalur nih. Ini menanyakan jalur untuk jagung gitu ya, yang jatuh di flyover Ganevo itu jagungnya masih ada. Nah itu jagungnya kan masih ada di lokasi nih Pak, ternyata sudah dievakuasi gitu, tapi dievakuasi aja, maksudnya dipindah tempat gitu kan. Dan mungkin ini sudah kering kali Pak Jamal, sudah berubah menjadi jagung yang kering, nanti ditumbuk ya kan, terus nanti mungkin dibuat nasi jagung. Kalau jadi popcorn nggak bisa Pak, jadi kayaknya jadi jagung kering terus nanti ditumbuk gitu, jadi nasi jagung kali ya Pak Jamal ya. Oke, masih ada antrian cukup panjang ini, antrian yang di Ganevo. Dan Kawan Rasika, nanti kita lanjut lagi ya untuk berkelana kota. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 4 sore.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pengelolaan tanah Bondo Deso di Desa Semowo Pabelan, Kabupaten Semarang berujung pada pengaduan ke Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Pengaduan diajukan Kepala Dusun Borangan, Heni Afandi, yang mempersoalkan tanah bengkok yang menjadi haknya masuk dalam daftar lelang tanah desa. Melalui kuasa hukumnya, Heni menyebut tanah tersebut sebelumnya diambil dan dilelang setelah mendapatkan teguran terkait keterlambatan pembayaran pajak. Heni membantah tudingan penggelapan uang pajak dan mengaku memiliki catatan pembayaran dari warga.
3: Saya diberi surat teguran resmi dari kantor desa, terus saya dikasih surat yang menerangkan bahwa bengkok saya sebesar 1,25 hektar diambil dan dilelang. Terus ya saya mengalir begitu saja lah, yang senangannya sama saya dianggap itu salah, ya saya ya salah gitu saja.
4: Tidak berniat mempertanyakan sebelumnya, Mas?
3: Enggak, saya tidak sempat mempertanyakan, ya saya terima saja. Cuman kok ini yang kedua, ya saya berusaha untuk memperbaiki. Pajak saya juga selesaikan.
2: Sementara kuasa hukum Kepala Desa Semowo, Muhammad Lutfi, menghormati langkah hukum tersebut. Namun pihaknya menegaskan pengaduan ke polisi tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana atau pelanggaran hukum. Koalisi Maleh Dadi Segoro atau MDS menolak rencana pembangunan Giant Seawall yang akan melintasi pesisir Kendal, Semarang hingga Demak. Aliansi Masyarakat Sipil yang terdiri dari organisasi warga, lembaga bantuan hukum, organisasi lingkungan, dan akademisi menilai proyek tersebut bermasalah secara prosedural dan berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat pesisir. Perwakilan Koalisi MDS, Mas Nuah, menyebut partisipasi warga terdampak masih terbatas, sementara dokumen lingkungan dan rencana proyek dinilai belum terbuka secara memadai. Koalisi juga khawatir pembangunan tanggul laut dan reklamasi akan mengganggu ekosistem mangrove serta mata pencaharian nelayan tradisional. MDS meminta pemerintah membuka informasi proyek secara transparan dan melibatkan masyarakat pesisir dalam setiap tahap perencanaan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi Kawarasika untuk berkelana kota. Sudah jam 4 sore ya Kawarasika. Udah jam 4 sore. Dan cuaca juga mendung ya. Sudah mulai mendung gitu. Ini Kawarasika banyak yang belum bisa ya. Banyak yang belum bisa daftar link. Coba kayak Pak Edi Harjono ini. Mbak, kok saya nggak bisa ya Mbak, tolong dibantu. Oke, coba barcode-nya di scan aja Pak. Coba itu nanti akan apa namanya, bisa mendaftar gitu. Atau kalau misalnya ini gak bisa, nanti boleh, nanti daftar manual aja gak apa-apa Pak Edi Harjono ya. Siap, nanti daftar manual aja berapa orang. Terus apa namanya, kalau misalnya mau ditransfer ya boleh ditransfer ke nomor yang ada tertera di situ, langsung ditransfer aja gitu ya Pak Edi Harjono ya. Kalau misalnya nggak bisa, daftar manual nanti bukti transfernya. Jadi kalau misalnya Pak Edi Harjono sudah transfer di nomor yang tertera di apa namanya, yang di Kopdar itu, nanti bukti transfernya langsung dikirim saja. Dikirim ke Rasika nggak apa-apa. Gitu ya Pak Edi Harjono ya. Oke, lanjut lagi yang sudah gabung. Ada Pak Yoyo Catur.
1: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan-kawan Rasika. Ikut menginformasikan Kudus ke Semarang lancar banget Mbak Greta. Saya dari Kudus Kota tadi pukul 15 masuk Tol Mukti Harjo Kaligawi 15.54. Lancar Mbak Greta. Alhamdulillah. Selamat sore dan terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Yoyo Catur. Lanjut lagi Pak Mohan.
2: Selamat sore Mbak Greta. Itu untuk Ganevo belum ada evakuasi ya? Kejadian
0: sudah
2: tadi pagi.
0: Sudah
2: infonya,
0: Pak.
2: Infonya ini saya dari Prodedi mau ke Semarang lewat Bubuk.
0: Oke, ini dari Purwodadi ke arah Semarang. Ini kalau truknya ini sudah berhasil dievakuasi, truknya loh ya. Tapi muatannya masih ada di TKP dan ini memang masih ada antrian cukup panjang karena muatannya sedang dipindah ke tempat lain gitu Pak Mohan. Lanjut lagi Pak Sigit, sore juga apa ini? Soal evaporatif itu ya. Jadi ini bisa diterapkan juga di Indonesia supaya balance ya. Tadi juga sudah saya sampaikan ya Pak Sigit, tapi terima kasih juga sudah memberikan apa link artikelnya ya. Jadi biar kita tahu gitu ya, tanpa mengurangi ketersediaan air yang di waduk-waduk di Indonesia gitu. Oke, terima kasih Pak Sigit. Lanjut lagi ada Ibu Tata, mohon info di Watugong apa sudah lancar? Sudah. Untuk Watugong sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan. Kawan di 5588 ini juga mohon info untuk Watugong dari arah Unganan ke Semarang apakah sudah lancar? Sudah. Sudah tidak ada ketersendatan. Lanjut Pak Setio Ajib, ini perjalanan dari Semarang mau ke Gubuk, pengen merayakan kemenangan Indonesia atas Thailand. Ya, dari Semarang menuju ke arah Gubuk ada antrian nanti di sekitar Ganevo ya. Pak Setio Ajib, di Ganevo ini masih ada antrian imbas laka tadi pagi, truk yang muat jagung terguling. Itu yang menyebabkan antrian. Dan kalau misalnya ingin menghindari, karena ini juga waktunya pulang kerja, pastinya saat pulang kerja volume kendaraan akan meningkatkan ya. Ini mendingan lewat jalur alternatif saja kalau mau ke arah Gubuk. Gitu Pak Setio Ajib. Pak Rizky.
3: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mbak Greta. Pukul 16 lebih 6 menit ini lepas dari daerah Cempiring, Kendal ya. Pulang dari Pekalongan, Batang, dan sebentarnya Mbak Greta. Untuk perjalanan pulang saya terakhir dari Limpung, Banyuputih sampai dengan Cempiring. Kedua arah lancar total ya Mbak Greta, tidak ada ketersendatan. Cuacanya tadi di daerah Reban sempat gerimis, agak deres, tapi sebentar kok ya. Untuk di Banyuputih sampai turun Limpung Banyuputih sampai dengan Cempiring cerah berawan. Itu aja Mbak Greta. Selanjutnya mohon infonya dari Cepiring via full Pantura sampai dengan Kaligawi via arteri Sudarso ya Mbak Greta. Lalinya kayak gimana? Kalau ruwet ya tak masuk tol dengan modal sendiri lagi ya Mbak Greta. Tidak apa-apa. Dan terima kasih.
0: Oke. Untuk dari Cepiring nanti tersendat sedikit di sekitaran Tirto, tapi lepas itu lancar. Sampai di Kaligawe juga lancar, melambat hanya di sekitaran TL Hanuman karena volume kendaraan saja. Gitu, Pak Rizky. Pak Agus, ini minta info lalin dari KIK Kendal menuju ke arah Krapyak. Kalau dari KIK Kendal menuju ke arah Krapyak, sejauh ini lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Eko?
4: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika. Melaporkan dari Kota Lamongan, ini Mbak Gri. Tadi berangkat dari Semarang lewat Jalan Pandura, Pati Rembang Tuban, jam 11 siang. Ini sudah sampai di Kota Lamongan Mbak Gri. Sepanjang perjalanan tadi aman sih ya, lancar tadi Mbak Greta. Ada teman gak saya di sini Mbak Gri, kawan Rasika Lamongan? Ada teman nggak di sini? Ayo absen.
0: Oke, terima kasih Pak Eko. Ada nggak dari Lamongan gitu ya? Oke, ini Pak Eko. Perjalanan ini ya, Pak Eko ini melaporkan perjalanan tadi dari Lamongan ini menuju ke arah Semarang ya, menuju ke arah Semarang. Ini untuk Pati, Rembang, pokoknya lewat situ jalurnya lancar. Terima kasih Pak Eko untuk infonya. Pak Warsito.
5: Selamat sore Mbak Greta dan kawan Rasika semuanya. Mbak Gre menginformasikan ini saya OTW ke Tembalang dari Ungaran lewat konvensional untuk lalu lintas dari Ungaran sampai Banyumanik lancar, tidak ada ketersendatan. Demikian juga dari Semarang ke Ungaran juga sudah lancar, tidak ada ketersendatan di Watugong. Jadi untuk lalu lintas sudah lancar Mbak, gitu. Matur nuwun, salam sehat, salam rahayu.
0: Oke, terima kasih Pak Warsito untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Thomas.
6: Sore Mbak Greta, ini kan yang arah ke Semarang ini kemacetan ekornya di ini apa tower itu setelah RRI ya kalau enggak salah, itu maju ke arah Semarang sekitar 500 meter. Nah ini posisi ekornya di sini Mbak Gre. Kalau yang ke kanan sana kan ke Waru. Nah, saya mau lewat yang ke maju dikit, nanti ada belokan kiri, nyebrang rel terus ke kanan. Nanti tembusnya di bawah rel Ganepo itu. Gitu Mbak Gre infonya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Thomas. Lanjut lagi ada Pak Lik, ini menginfokan Gombel arah. Oh, ini mobil yang terprosok tadi ya. Yang arah naik sudah ada mobil derek juga ya, tapi untuk jalurnya masih lancar. Terima kasih infonya Pak Rizky.
3: Mbak Greta sudah 5 menit belum bergerak Mbak Greta. Masih di tempat yang tadi maju sedikit kok. Padahal sudah sekitar 5 menit ya. Masih sedikit kok sampai dinas pertanian Rembang Kendal. Hanya maju sedikit kok Mbak Greta. Tidak tahu ada apa, nanti saya infokan ya Mbak Greta di seputaran TL Purin. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya di sekitaran Purin. Ini memang ada antrian lumayan panjang ini. Pak Bagus Aditya.
7: Selamat sore Mbak Gri, melintas di Dr. Cipto ya. Ada pickup putih stiker Rastika Heli 972 melawan arus masuk ke Jalan Dargo. Jalan Dargo kan kalau dari Cipto kan tidak boleh ke kanan, tapi kok ngelawan arus ya. Yang sangat disesalkan ada stikernya Rasika Heli di belakang. Waduh, Mau tak dim-dim kok enggak wiwo, tak klakson juga enggak respon. Siapakah itu? H9072 pikap putih, Mbak Kri. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bagus Aditya. Mungkin salah jalan mungkin ya. Oke, terima kasih infonya. Dan untuk saat ini ya, Kawan Rasika ya, untuk sekitaran apa namanya Ganevo. Untuk sekitaran Ganevo ini belum lancar ya. Untuk sekitaran Ganevo ini masih ada antrian karena masih ada proses evakuasi muatannya. Kalau truknya itu sudah dievakuasi, tapi muatannya ini yang masih ada di TKP. Jadi ini masih proses pembersihan. Mudah-mudahan cepat selesai karena sekitar jam 4 jam 5 ini kan waktunya orang pulang kerja. Nah, kalau untuk sekitaran Sayung yang menuju ke arah Semarang lancar, yang ke arah Demak ini di sekitaran Batas ada antrian. Antriannya itu mulai dari sekitaran SPBU Banjardowo sampai di Batas. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Kaligawe yang arah ke Demak ini lancar, tapi arah sebaliknya yang masuk dalam kota juga ada kepadatan. Kepadatannya mulai dari sekitaran Lik itu ya, sampai di SPBU Kaligawe. Nanti kita lanjut lagi Kawan Rasika, dan Kawan Rasika bisa terus memberikan infonya di 081 32 58 58 500.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pak.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pak.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: program Jaring Radio Sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan agenda pelantikan 176 pejabat bukan dibatalkan, melainkan diagendakan ulang. Menurutnya, paling tidak pelantikan akan dilakukan di minggu ini. Wahyu menjelaskan penundaan pelantikan yang terjadi kemarin karena dirinya tiba-tiba dipanggil ke Jakarta, mendapat panggilan dari Sekretariat Presiden untuk evaluasi program strategis nasional. Dia menjabarkan ini terkait dengan rencana Kota Malang menjadi percontohan nasional, khususnya untuk program sekolah rakyat dan juga reformasi agraria.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan, pemerintah Kota Madiun mengusulkan kenaikan besaran santunan kematian bagi warga Kota Madiun dari sebelumnya Rp1.000.000 menjadi Rp1.500.000 yang saat ini masuk dalam pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda Perubahan Perda Nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan santunan kematian. Regulasi itu diharapkan dapat direalisasikan 2027 mendatang. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan perubahan perda diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika regulasi di atasnya. Salah satunya penyesuaian dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah. Selain itu juga biaya pemakaman yang saat ini dinilai sudah cukup tinggi.
3: Saya Aprilio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Inspektorat Kota Surabaya memeriksa lurah yang terduga terlibat dalam kegiatan pungutan liar atau pungli. Ira Tursilowati, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Surabaya bilang, lurah sudah dibebas tugaskan dan ditempatkan sebagai staf di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispusip sejak 28 September 2026. Pemkot juga melakukan kembali pemeriksaan terkait dengan dugaan pungli yang melibatkan seorang ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Surabaya. Sebelumnya 4 pegawai P3K paruh waktu di Dinas Lingkungan Hidup DLH sudah diberhentikan terkait dengan kasus pungli.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terima kasih Anda yang terus berbagi informasi di 081-325-8500. Dan untuk sore hari ini, awal pekan, biasanya lalu lintasnya akan landai-landai saja. Tapi ya biasalah, pasti ada 1, 2, 3, 4 kepadatan arus lalu lintas. Di Gombel ada apa ya?
1: Ada ini mobil yang terperosok gini di tanjakan, lajur kanan. Pas nanjak, lajur kanan. Sudah ada mobil derek tadi
0: di dekatnya Alaminda.
1: Nah, ya. Kayak ya kayaknya sekitar itu. Pokoknya yang pas nanjak itu sebentar tadi ada yang...
0: Tak keren buat dua arah lagi.
1: Enggak. Itu ada mobil terperosok. Siapa tadi ya?
0: Untuk kan rasik yang melintas nanti bisa diupdate lagi. Kepadatan hampir sampai di bawah sana. Hampir sampai pas di naik awal tanjakan Gombel arah ke selatan. Dan kepadatan lainnya yaitu di kawasan Krekop. Kerapia arah ke Kalibanteng, arah masuk kota Semarang. Ini kayaknya ada kendaraan mogok nih. Kepadatan arus lalu lintas setelah TL, mulai dari setelah TL Hanoman sampai dengan TL KIC ya, karena Sika yang melintas ekstra sabar saja, terutama yang dari arah barat. Yang sudah bergabung, terima kasih. Ada
1: Pak Christian Raharjo.
0: Pak Chris.
2: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta. 1625 meluncur dari kota Jepara menuju kota Semarang via jalur konven untuk Pecangaan sampai Gotri, aman, ramai lancar. Mohon infonya ke arah kota Semarang, apakah ada yang perlu dihindari? Matur suwun.
1: Oke, ke arah Semarang ada yang perlu dihindari?
0: Oke, ya nggak ada sih. Kalau ada yang nggak disukai ya dihindari. Lalu lintas Trengguli sampai dengan Demak lancar, baik masuk kota Demak maupun lewat lingkar Demak tidak ada ketersendatan. Lanjut masuk tol Demak keluar tol Sayung juga lancar juga. Mulai jalur konven juga lancar juga. Sayung is okay. Hari ini adem ayem ya. Terpantau di CCTV kawasan HIT milik di Sub Demak ini terpantau masih sangat lancar. Ketersendatan hanya melambat pas di batas Demak saja. Ya, batas Demak biasalah ada kepadatan karena banyak kendaraan yang putar balik di situ. Selebihnya sampai dengan bawah jembatan tol Kaligawe arah ke Kubro, arah ke pelabuhan Yosudarso ini terpantau masih sangat lancar, tidak ada ketersendatan. Oh, ada lagi.
2: Up noted. Atau mungkin enggak dihindari tapi disamperin. Untuk Pecangaan Gotri Welahan Micen ramai lancar. Los.
0: Tol. Lancar pokoknya kalau Senin itu menyenangkan. Kemudian
1: Pak Hari Trans.
0: Pak Hari Hari Trans. Truk mogok di sekitaran Sahyung ya, arah ke Demak. Ini ada truk apa endasnya tok ya begini.
1: Kepala.
0: Kepalanya tok ya. Ini terpantau berhenti posisi ada di lajur kiri. Ini truk gede banget, truk apa ini ya? Truk baru apa enggak ada platnya? Kayaknya baru. Bannya juga masih bagus itu. Kayaknya baru deh.
3: Okay. Selamat sore Mbak Greta dan kawan Rasika semua. Melaporkan perjalanan sore ini dari Bandar Ahmad Yani menuju ke arah Pati Bumi Minatani, Mbak Greta. Untuk perjalanan bandara, saya lewat Jalan Rogo Wasito sampai Kaligawe masih terpantau lancar. Dan ini sudah sampai batas, Mbak. Untuk kepadatan di batas itu ada truk trouble, truk TNI pokoknya, Mbak, itu yang saya videoin itu sebelah kiri pas puter balikan batas. Habis itu lancar kedua arah, mau ke Pati maupun ke Semarang. Untuk pukul 16 lebih 27, Mbak Greta, Pak Matur suwun.
0: Matur suwun, terima kasih Pak Hari informasinya. Truk milik tentara ya, warnanya sih hijau gelap gitu. Culumut. Coba ya tentara itu. Culumut.
1: Hijau. Hijau truknya... enggak, hijau letong.
0: Hah?
1: Hijau letong toh. Iya kan?
0: Ada truk mogok ya, kemungkinan milik TNI, warna hijau gitu, gelap. Ini posisinya ada di sekitaran batas Demak ya, arah ke Demak, arah menuju ke timur dari arah Semarang. Nggak tahu dia mogok kayaknya, bawahnya kok ada air-airnya, apa jangan-jangan bocor atau apa ya. Dan terima kasih Pak Ari. Lalu lintasnya tersendat ya, ketersendatan di jalur ke arah Demak itu hanya pas di batas Demak, ekor ketersendatan sampai dengan sebelum masuk jembatan Kali Babon ya. Jadi lumayan lah, agak padat. Posisi ada di lajur sebelah kiri. Kemudian
1: Ibu Tata.
0: Bu Tata.
4: Selamat sore Mbak Greta.
1: Sorry,
4: mohon
1: sorry.
4: Info jalur dari Kudus ke Semarang melalui konven aman lancarkah? Terima kasih.
0: Aman terlancar dari Kudus, keluar Kudus di Karanganyar, Gajah, kemudian di Trengguli, mau lewat dalam kota maupun lewat lingkar Demak, ini terpantau masih sangat lancar, keluar Demak ke arah Semarang juga lancar juga. Sayung, TL Genuk, kepadatan hanya di batas Demak sama TL Genuk saja. Selebihnya masih cukup lancar, ya nanti perlintasan rel kereta api Kaligawe, mulai dari setelah jembatan tol Kaligawe itu sudah ada kepadatan arus lalu lintas. Gitu. Kemudian?
1: Pak Rizky?
5: Ternyata ini Mbak Greta penyebabnya di TL Purin ya. Kayaknya truk gandeng ini. Truk gandeng...
1: mogok. Penyebab dipulin.
5: Sepertinya lah ini Mbak Greta.
0: Oh, ya, depan ini nih. Apa?
5: Ini
0: di sebelumnya sih.
5: Elpurin ini.
0: Lagi ya, mulai proses evakuasi yang untuk diderek
5: Mbak Greta. Sama petugas mau ditarik ini.
0: Sama petugasnya mau ditarik. Janganlah. Sudah ada derek ya. Biar dereknya aja yang ditarik petugas.
5: Dari ekornya
0: di TL Purin ya kawan Rasika, arah menuju masuk kota Kendal dari arah barat. Ini ada truk yang mau diderek pas di TL-nya, nggak tahu dia tadi mogok atau bagaimana.
6: Sepertinya truk gandeng trouble, pikirnya mau
0: terwali
6: menepi tapi ternyata tidak cukup, ekornya masih di jalan paling itu. Akhirnya diderek sama petugas ini tadi, mau ditarik ya. Itu Mbak Greta, lanjut ya ke arah Semarang.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih informasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam.
6: Sugeng santen Mas Yul.
0: Sugeng.
6: Sugeng santen.
0: Nggih.
6: Sampai lingkar Kaliwungu Mas Yul.
0: Wih.
6: Mbak Greta ya. Lalin setelah
0: apa? Lama banget.
6: Lancar. Tidak ada kata senjata.
0: Oke. Okay. Sampai masuk kota Semarang juga lancar ya.
6: Masuk tol kerapi aja Mbak Greta.
0: Tol kerapi ya.
6: Biar agak cepat lah respen. Amal 8.500.
0: Orang amal. Amal itu enggak ada yang dipakai gitu. Ikhlas gitu. Kali ini kan pakai jalan tol bukan amal namanya. Oke, sampai dengan Krapyak, entry tol Krapyak hanya ketersendatan mulai dari TLKIC sampai entry tol Krapyak saja. Selebihnya masih cukup lancar, keluar tol Mukti Harjo juga lancar juga. Kepadatan kalau lewat arah ke rel kereta langsung padat saja pas keluar tol. Sementara untuk ke arah Kubronya hanya pas di U-turn Kubro sampai lepas makam Kubro. Oke. Terima kasih informasinya Pak Rizky. Untuk kan Rasika yang dari arah Weleri, Cepiring menuju ke arah Kendal, ini sedang ada proses evakuasi truk yang mogok gitu, posisi ada di lajur sebelah kiri pas di TL Purin. Sudah normal kembali antreannya, kemungkinan sudah berhasil dievakuasi. Kemudian
1: Pak Dono Nugroho.
0: Pak Dono Nugroho.
7: Halo, selamat sore.
0: Halo juga.
7: Mohon infonya Mas, untuk jalur yang dari Gubeng menuju Semarang, sepertinya sebelum flyover Ganevo ada ketersendatan ya. Apa proses tadi pagi belum selesai atau bagaimana ya?
0: Mungkin ya. Iya. Evakuasi ya, truk Ganevo, itu.
1: Iya. Truknya sudah berhasil dievakuasi, cuman tumpahannya apa muatannya itu muatan jagung soalnya. Jadi masih ada di TKP gitu, lagi dibersihkan.
0: Oke. Jadi sedang ada pembersihan muatan ya, mungkin muatannya terlalu banyak gitu sehingga sejak tadi pagi sampai saat ini masih belum berhasil lancar. Ekor ketersendatan mulai dari Saprotan, kalau Anda dari arah Gubuk atau dari arah Purwodadi menuju ke Semarang kurang lebih 1,5 kilometer. 1,5 kilometer sampai pas mau naik di apa kayak jenenge?
1: Ini
0: jembatan
1: Ganevo.
0: Atau flyover Ganevo. Arah sebaliknya tersendat juga sih. Tersendatnya pas naik di Ganevo sampai turun di setelah ya pas turunnya itu. Kemudian
1: Pak Astohar nih 1639 proses penyingkiran atau muat kembali jagung itu yang di flyover Ganevo.
8: Baik, rekan di studio, selamat.
1: Soalnya tumpahannya banyak banget tuh.
0: Jagung sih. Oke.
8: Leoper Ganeko Trans.
0: Mana mana? Aduh, banyak banget.
8: Bapak masih dilakukan evakuasi.
0: Milik siapa ini? Bernanda.
8: Apa namanya muatan jagungnya sangat banyak sehingga perlu proses yang kadang agak terlambat ya. Ya, di sisi kiri dan di sisi tengah ini tempatnya juga jagung ini ya. Masih lumayan banyak. Para pekerja sudah dikerahkan juga. Antrian kira-kira ya 400 panjang juga. Ya kira-kira 1 km mungkin ya kalau dari timur ya, kalau dari barat di atas jembatan tadi ya, belum begitu banyak.
0: Okay.
8: Lalu masih bergerak teman-teman ya, dengan metode satu-satu ya, jadi tutup buka tutup. Demikian kawan Rasika dari evakuasi truk terguling di flyover Ganevo Pragin Demak Jawa Tengah.
0: Baik.
8: Dari flyover Ganevo Pragin Demak Jawa Tengah, Astuar mengabarkan.
0: Terima kasih informasinya. Waalaikumsalam Pak Astohar. Jadi untuk kan Rasika melintas ya terasa sabar saja sampai dengan sore ini masih belum di lancar ya, belum lancar imbas dari masih ada evakuasi muatan. Untuk truknya sudah berhasil dievakuasi, sudah berdiri. Di situ juga ada 2 truk kan Rasika, kemungkinan juga yang akan ngangkut hasil muatan yang tumpah di jalanan. Sudah ada pekerjanya mau menyerok-nyerok. Mau ngangkuti itu tumpahannya. Untuk kendaraan melintas ekstra sabar saja. Yang dari arah Purwodadi memang untuk ketersendatan yang panjang. Kalau yang dari Semarang pendek saja. Kemudian
1: Pak Muis.
9: Assalamualaikum Mas Yuli, Mbak Kreta.
0: Iya.
9: Oke, suaranya kok ngeten iki.
0: Okay.
9: Dari kawasan Gayam Sari, Mbak Kreta, Mas Yuli. Agak perpet-perpet. Juga menginfokan ini di kawasan exit entry tol Gayam lumayan padat tapi lancar.

0: is okay. Saya pernah bawa kendaraan di daerah beberapa tempat yang mungkin dilaporkan karena sika itu kadang, ada juga kalau daerah Kudus itu memang ada. Ini mendekati 105,6 itu ada radio-radio gelap, ilegal, ya, yang jualan-jualan jamu itu yang mengganggu gitu. Dan TM Sari pernah lewat situ, is okay. Jadi mungkin karena sika ketika memodif kendaraannya, misal yang tadinya tidak ada displaynya atau TV LED-nya diganti double din gitu. Nah, kemungkinan silakan dicek lagi untuk tegangannya. Tegangan dari kelistrikan di mobil Anda. Siapa tahu mungkin berkurang atau kurang kelebihan gitu, bisa berimbas seperti itu. Meskipun kalau pas di daerah-daerah yang memang penerimanya bagus, ya bagus-bagus saja. Oke, Pak Muiz, terima kasih audio reportnya. Biar nanti kita sampaikan ke
1: teknisi.
0: Ya, Pak Onoi.
1: Iya.
0: Kemudian
1: Pak Soleh.
0: Pak Soleh.
2: Mas Yuli, Mbak Gri, mau tanya jalur. Saya dari Jatenglen mau ke arah Tepek Karangawang itu loh, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Itu yang jalur Burusari ke arah Waru itu apakah ada perbaikan, Mas? Apa lewat mana ya, Mas?
0: Nggak ada. Nggak ada perbaikan. Tidak ada perbaikan, tapi kalau Anda lewatnya Meranggen baru ke arah Karangawen, saya sarankan sih lewat Waru, belok ke kiri saja, lewat tembusan Tumpi aja, lewat MTS, ya situlah pokoknya daerah situ, lewat Gading, Candi Sari saja, tembusan langsung Karangawen karena masih ada evakuasi muatan dari jagung yang sedang dilakukan.
1: Evakuasi.
0: Di kawasan Ganevo. Kemudian
1: Pak Ansori.
0: Pak Ansori.
3: Selamat sore Mas Yuli.
0: Mbak Selamat Teta. Sore.
3: Baru 16.42 melewati tanjakan Gombel yang macet. Mobil yang terperosok sudah diangkat derek sudah, dan berhenti di depan pom bensin. Sepertinya itu sisa dari kemacetan dan ada beberapa mobil yang mogok mungkin itu. Ada dua tadi, ada sedan sama mobil apa satu lagi tadi. Tapi sepertinya sudah mau jalan lagi.
0: Oke.
3: Okay. Sebentar lagi sudah lancar. Itu informasinya. Terima okay, kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Ansori informasinya. Sudah diderek, sudah di towing gitu. Tapi memang biasalah nular kalau pas di tanjakan Gombel itu ada yang mogok, akhirnya macet, kemudian nular ada yang mogok juga. Karena mungkin overheat atau apa gitu ya. Dan sudah lancar untuk tanjakan Gombel sampai dengan atas sana Bukit Sari. Cuman mulai Bukit Sari akhirnya numpuk di TL Patung Diponegoro. Yang arah naik, arah ke selatan, arah ke Banyumani. Kepadatan antrian TL-nya itu kurang lebih 600 sampai 700 meter sampai ekornya itu di kawasan pertigaan Bukit Sari. Oke, nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Anda bisa WhatsAppan di 081 32 58 58 500.

0: ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026 bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Coffee.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sekitar 8.500 ex-pekerja Sritex masih menunggu pembayaran pesangon dan THR yang belum diterima sejak PHK. Harapan baru muncul setelah tim Danantara melakukan survei aset ex-Sritex pada Sabtu lalu. Tim advokasi DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI Jawa Tengah Mahasin Rahman mengatakan survei tersebut diduga berkaitan dengan rencana pengambil alihan atau pembelian aset perusahaan. Menurutnya penjualan aset menjadi salah satu peluang untuk menyelesaikan kewajiban kepada pekerja. Total pesangon dan THR yang ditunggu diperkirakan mencapai 248 miliar rupiah. Setelah hampir 2 tahun menunggu, SPSI berharap survei Danantara berlanjut ke langkah konkret agar hak ribuan ex-pekerja Sritex segera terbayarkan. Sekitar 36 ribu pekerja informal di Jawa Tengah mendesak DPRD Jawa Tengah segera mengesahkan Perda Perlindungan Pekerja Informal. Ketua FSPTI SPSI Jawa Tengah Gideon Suartoyo mengatakan para pekerja tersebut sudah tercatat di Disnaker Trans Jawa Tengah, namun di lapangan masih kerap dianggap liar dan belum memiliki kepastian hukum. Menurut Gideon, perda dibutuhkan untuk melindungi berbagai pekerja informal, mulai ojek, sopir, buruh gendong, hingga tenaga bongkar muat. Mereka berharap aturan itu memberikan pengakuan dan kepastian hukum, termasuk saat terjadi perselisihan atau masalah di lapangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Untuk Anda yang masih di jalan raya, silahkan terus bagikan informasi Anda di 081-325-8500. Lalu lintas yang tadinya ada ketersendatan yang sudah lancar, yaitu yang di Kendal, di TL Purin, arah masuk kota Kendal dari arah Weleri, ini sudah lancar. Kemudian untuk tanjakan Gombel. Tanjakan Gombel ini juga sudah lancar juga, sudah tidak ada ketersendatan, cuman numpuk di TL Patung Diponegoro Undip. Kemudian yang masih padat merayap, yaitu di setelah TL Hanuman arah masuk kota Semarang. Dari arah barat ini masih terpantau padat sekali. Ada apakah gerangan di situ? Apakah ada kendaraan mogok? Sementara untuk evakuasi muatan jagung di Ganevo, karena Sika masih berlangsung dan lalu lintasnya tersendat. Yang panjang yang dari arah Gubuk atau dari arah Purwodadi. Ekor ketersendatan itu sebelum Saprotan, karena Sika. Kita lanjut lagi yang sudah bergabung ada...
1: Ada Pak Purwanto, OTW Getasan sudah sampai batas kota Salatiga,
0: okay.
1: Untuk Lalin Mandali.
0: Di Getasan, mau ke Getasan.
1: Sudah sampai di kota Salatiga.
0: Di Solotigo, Getasan itu ikut mana tuh? Openg, itu Getasan. Oke, okay. Jalur Anda masih cukup lancar, mulai dari batas atau di ujung lingkar Salatiga JLS sampai dengan mau putar balik di TL apa Saleputih itu lancar juga. Naiknya ke arah mana? Ke arah Kopeng ini juga lancar juga. Kemudian
1: Pak Imam mohon info dari Semarang ke Jepara bagaimana?
0: Untuk jalur Anda dari Semarang menuju ke arah Jepara, kalau Anda dari arah dalam kota Semarang atau dari arah Pengapon, lancar. Yang dari arah exit tol Muktiarjo, lancar. Yang dari arah pelabuhan, lancar. Cuman ada kepadatan sedikit saja untuk yang exit tol Muktiarjo ataupun yang dari arah Arterio Sudarso, kepadatan itu di Yuten Kubro sampai setelah makam Kubro saja. Setelah itu aman lancar. Yang tadi ada truk mogok di kawasan batas kota Demak, arah ke Demaknya, arah ke timur, ini sudah lancar. Tadi ada truk yang kayaknya mau dikaroserikan atau bagaimana. Tadi ada yang bilang di itu map Demak, map tak cari map itu apa. Oh, ternyata mungkin yang dimaksud adalah karya anak bangsa yang di Karanganyar.
1: Kaki saya.
0: Apa sih?
1: Kok jadi ikan hiu dimakan yeah. Ikan hiu?
0: Bukan, saya ikan hiunya.
1: Yeah. Ada ikan hiu. Ikan hiu ada di
0: apa?
1: Apa?
0: Hiu itu menyeramkan. Kenapa?
1: Karena giginya itu, giginya runcing-runcing apa?
0: Karena tiga huruf.
1: Hiu, oh gitu ya?
0: Iya. Karena tiga huruf hiu. Hiu aja enggak usah. Hiu gitu enggak usah.
1: Enggak usah. Hiu gitu.
0: Kalau lima jadi aneh. Belakangnya tambah hu, H U.
1: Hiu hu.
0: Iya kan? Jadi enggak serem. Yuhu. Oke, okay, tadi ada Pak Eko Karangjati, Jalan Jenderal Sudirman Ambarawa sore ini ramai lancar kedua arah depan Bank Syariah BSI. Pakai TikTok karena Ambarawa termasuk blank spot.
1: Wah, iya betul.
0: Oke, yang di TikTok terima kasih. Kemudian
1: Pak Rizky Amal Thomas Yul Wong nggak diganti sama kantor kok. Ya bukanlah.
0: Ya kalau sudah tahu nggak diganti ya nggak usah lewat. Gimana sih? Iya benar kan?
1: Iya benar, itu bukan amal.
0: Bukan ngamal itu.
1: Kalau amal mungkin 8.500 dimasukkan kotak amal.
0: Kotak amal, masjid. Nah itu.
1: Kalau ini kita menggunakan jalan tol.
0: Kasihin orang.
1: Masalah diganti kantor atau tidak, ya itu resiko. Bukan amal, itu resiko.
0: Itu bukan amal, itu ya memang sengaja ngapii. Ini bagus lah, biar nggak rugi perusahaannya ya. Kemudian
1: Pak Adi Prihandono.
0: Pak Adi Prihandono.
2: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Krita.
0: Selamat sore.
2: Sehat selalu.
0: Salam sehat.
2: Update lalin ini Mbak Kri, Mas Yuli.
0: Yes.
2: Setelah terowongan Soekarno-Hatta itu arah ke Peturungan ini mendekati USM ini mulai geremet ini Mas Yuli. Enggak tahu ada apa. Apakah volume kendaraan
0: volume pulang kerja
2: saja atau mungkin ada hal yang lain. Itu aja sih update-nya Mas Yuli Pak Krita.
0: Nanti ada acara. Ini kepadatan satu di TL SPBU MAJT, terutama ada yang dari arah Citarum, kemudian yang di pertigaan Malang Sari, biasanya sih di situ-situ hanya kepadatan aja. Nah, yang padat pakai banget dua arah itu di Jalan Gajah Raya. Di Jalan Gajah Raya itu tepatnya di Jolotundo, TL itu pertigaan Jolotundo. Ini terpantau cukup padat dari semua arah ya. Ada apakah gerangan, apakah
1: Jolotundo. Bias. Kalau yang di Medoho itu lewat Jolotundo nggak?
0: Enggak.
1: Jolotundo itu kan Tembalang ya.
0: Kalau yang Medoho itu memang lagi ada apa ya? Pengerjaan jalan.
1: Pengerjaan apa? Ya Pak. Apa? Gorong-gorong itu. Terus ini tanggal berapa sih?
0: Tanggal 5.
1: Oh, tanggal 5. Oh iya, kalau besok ada wisuda besok.
0: Di mana?
1: Di MAJT ya, dari Nes apa ya? Kayaknya ada besok tanggal 6 sampai tanggal 8.
0: Oh iya.
1: Besok tapi.
0: Besok di MAJT. Ada?
1: Ada, kemarin ada infonya.
0: Okay, ini padat banget nih di sekitaran MAJT, Masjid Agung Jawa Tengah. Kemudian
1: kawan di 6012 Pak Frank.
3: Salam kenal Rasika FM.
0: Salam kenal.
3: Saya member baru. Perkenalkan nama saya Frankie.
0: Yep.
3: Biasa sering jalur barat G.
0: Okay.
3: Salam kenal.
0: Salam kenal.
3: Informasikan bahwasannya ada kemacetan atau anu ya, apa itu merayap ya, itu di Kubro tepatnya arah ke Terboyo. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Frankie. Yap, biasa itu Pak di proyek tol sambungan tol Mutiharjo Semarang Demak itu biasa di situ memang padat banget, masih belum selesai. Dan kalau Senin tidak panjang. Nah, kalau besok mungkin lebih panjang lagi. Oke Pak Frankie, selamat datang, selamat bergabung. Nanti biar bisa di-save itu. Oh, iya, namanya sebentar. Pak Frankie.
1: Ya, oke.
0: Kemudian
1: Pak Sondong.
4: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Krita.
0: Selamat sore.
4: Ini 655, saya sudah masuk di proyek pendekatan mutu jalan Penundan Batang arah Semarang ya. Terpantau cukup lancar. Hati-hati ya yang akan lintas ke arah Pekalongan. Itu di sebelum jembatan Timbang Subah banyak truk parkir karena jembatan timbangnya buka. Jadi mereka yang overload pada minggir enggak berani melintas Mas Yuli. Jadi cukup hati-hati saja. Lalu ini masih
0: tempat
4: cukup lancar.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Sondong, melintas di daerah Penundan arah menuju ke Semarang. Lalu lintasnya masih cukup lancar kecuali yang arah sebaliknya, yang di ke arah barat atau arah sebaliknya di jembatan Timbang. Sebelum jembatan Timbang di sana Banyu Putih ya, nah. Penundan itu ada banyak truk yang minggir ya, karena buka itu jembatan timbangnya. Terus kucing-kucingan tutup, udah melaku. Aduh. Kemudian
1: Pak Thomas.
5: Dan Mbak Greta.
0: Iya.
5: Tadi kan saya nggak jadi lewat yang bawah Ganepo itu ya Mbak.
0: Emang bisa?
5: Saya lewat.
0: Susah lewat situ.
5: Layovernya. Itu saya tadi sekitar 20-an menit lebih lah. Yang antrian panjang itu yang dari Gubuk ke Semarang ya. Tapi kalau yang dari arah Semarang ke Gubuk itu antriannya enggak panjang, Mbak Gre. Itu cuman di
0: atas jembatan aja.
5: Pas atas naik ke jembatan itu maju dikit, jadi enggak panjang sih.
0: Okay.
5: Karena ada petugasnya yang ngatur lalu lintas. Tapi yang panjang itu memang dari mana? Dari Gubuk ke Semarangnya yang panjang.
0: Okay.
5: Gitu Mbak Gre, untuk teman-teman, kalau menurut saya kalau lewat Ganip apa lewat Meranggen sih kayaknya enggak masalah sih. Cuman sebentar itu. Cuman yang kalau dari Gubuk Semarangnya yang panjang. Gitu. Mas Gre, Mas Gre, Mbak Gre dan Mas Yuli, selamat sore.
0: Eh Pak Thomas, terima kasih informasinya. Nah, kadang ada yang itu ada yang wah lewat bawah yang jalur dulu gitu. Sebenarnya yang jalur dulu itu sudah tidak ada.
1: Ya, ya kan sudah diganti jalur dulu.
0: Bukan diganti, emang sudah. Tidak bisa melintas ya, karena di situ untuk memperlancar kereta itu biar tidak ada perlintasan lagi. Bisa sebenarnya itu, tapi posisinya kalau kan rasikan sebelum naik jembatan itu di daerah Kembang Arum Dolok itu belok ke kiri. Itu bisa. Jadi nanti lurus saja, kemudian pertigaan baru ke kanan. Nanti lewat jalur itu ada perlintasan ini ya, sebidang gitu yang ya masih ada untuk apa namanya? Ngelot-ngelot. Apa gitu? Telot-telot.
1: Anu palang.
0: Palang. Nah, cuman palangnya itu anehnya adalah kan itu truknya ada banyak tuh. Jadi telut-telutnya itu di tengah-tengah itu. Jadi cukup bahaya itu. Enggak tahu yang mana ya lewatnya. Nah, itu. Jadi boleh silakan karena sih kan melintas yang di sebelum naik jembatan Ganevo belok ke kiri, lurus saja nanti ada mentok di perlintasan rel, ada dua perlintasan rel kan, yang satu yang ke arah Surabaya ke arah Gubuk, yang satunya ke arah Kedung Jati. Nah, nanti ada dua lewat dua kali perlintasan rel. Kemudian
1: Pak Sukadi.
6: Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore Pak Sukadi.
6: Jam 17:03 Tanjakan Gombel sudah lancar. Ketersendatan terjadi di Patung Diponegoro sampai pertigaan Bukit Sari. Terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih informasinya Pak Sukadi. Jadi Pak Sukadi melintas dari jam 17.03 ya, melintas di Tanjakan Gombel, lalu lintasnya lancar. Sekarang TL Patung di Diponegoro arah ke Banyumanik, sekarang numpuk di situ. Kemudian
1: Pak Aris Trianda dari Semarang ke Karangawen, rute gimana ya, laka truk yang di Meranggen apakah sudah selesai?
0: Belum selesai, cuman memang pendek saja kalau yang dari arah Semarang pas di atas jembatan rel Ganevo itu atau flyover Ganevo aja. Untuk ketersendatannya sampai mana? Sampai pas di lokasinya atau pas pertemuan jalur atas sama yang bawah, yang jalur lama itu pas turun dari Ganevo arah ke timur. Nah, di situ aja sih pendek saja. Yang panjang yang dari arah Gubuk atau dari arah Purwodadi. Kalau enggak ingin kena ketersendatan, Pasar Meranggen belok ke kiri sebelumnya itu. Kemudian lewat ini aja, lewat Gading, lewat Tumpi, tembusan Karang Awen. Kemudian
1: Ibu Heni Novi, mohon informasi jalur saya dari KIC ke Salatiga sore ini bagaimana ya kondisinya?
0: Aman, lancar. Kepadatan biasalah di TL Untung Soropati, kemudian TL Untung Soropati Abdurrahman Saleh saja. Masuk tolnya aman lancar untuk di Jatingaleh, pengerjaan jalan di KM 427.
1: Ya, 427.
0: Nah, kadang orang-orang tuh bingung kalau sudah lewat jalur tol ABC. Loh, kok habis dari arah Kali Kangkung kok sudah 42 424, 424, 424, 427. Nanti balik lagi loh, di Banyumanik kok ada 427 lagi ya. Nah, bingung. Nah, kadang gitu. Tapi ini lancar untuk di Jatingaleh, untuk pengerjaan tol jalur arah ke Gemsari, arah ke Tembalang lancar, hanya melambat sedikit saja. Tanjakan tol Tembalang juga lancar. Kemudian kalau mau lihat Banyumanik, pengerjaan sambungan jembatan Banyumanik 2 ini masih belum selesai, masih berlangsung, dan lalu lintasnya lancar, hanya melambat sedikit saja. Sampai dengan eksit tol Bawen lanjut menuju ke arah Salatiga lancar. Kemudian
1: Pak Dwi Wijatmoko.
0: Pak Dwi Wijatmoko.
7: Selamat sore, Mas Yuli. Mbak
0: Selamat Gita. Sore.
7: Perjalanan dari Durian ya, biasa. Ke Krak ya, Hanuman.
0: Oke. Okay.
7: Ini saya masih ngantri di TL ada. Untuk di depan seperti apa jalur saya? Apakah ada ketersendatan atau lancar-lancar saja?
0: Maaf. Lancar sih.
7: Yang lepas Hanuman ke arah kota itu Thomas Yuli tadi pagi itu ada truk patah as, truknya gudi itu di depan toko perangkat hardware-hardware itu loh ya. Nah, di situ tadi pagi di lajur sebelah kiri mepet jane, cuman karena dia yang dari lajur kiri itu pada goyang ke kanan, makanya yang belakang-belakang itu jadi tersendat. Gitu. Setelah itu sih harusnya lancar sih. Jadi okay. Dari tadi pagi belum teratasi itu mungkin.
0: Iya, mungkin ini gara-gara
7: Mbak Krita ini manut we. Kalau tambah enggak serem lagi tambah KBA, Mbak. Jadinya hiu ba.
1: Itu ciluba.
0: Melu-melu. Bagus yuhu lah. Yuhu. Kereta lewat saya. Yuhu. Ya, di sekitaran Informa itu yang mogok itu. Ya. Truknya karena sih patah as sejak tadi pagi, ternyata masih kemungkinan gara-garanya itu karena posisinya pas, simpul ketersendatannya ada di sekitaran depan Informa Kerapia arah ke Kalibanteng. Padat merayap arah-arah masuk kota Semarang masih berlangsung. Untuk jalur Anda masih cukup lancar turun sampai dengan kota Semarang dari arah Banyumanik, kemudian Gombel Lama, kemudian saya bingung kalau bilang Gombel. Ya, turun Gombel, kemudian Jatingaleh, kemudian Kaliwiru, Sultan Agung, Lancar Jaya, bahkan sampai dengan Taman Diponegoro ini lancar. Di Legend Esparman juga lancar, Gajah Mungkur turun sampai dengan Rumah Sakit Karyadi tidak ada kepadatan. Kepadatan hanya di TL Kaligarang biasa mulai SPBU, setelah itu sih aman lancar sampai dengan Pamularsi, sampai dengan Kalibanteng antrian dari arah Pamularsi TL-nya juga normal saja. Untuk jalur Siliwangi kepadatan hanya ya aman lah sampai dengan Hanomannya aman lancar, hanya TL Kerapiak saja yang antriannya agak arah ke barat. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo,
8: 1702 sudah lepas dari checkpoint Trengguli, untuk TL Trengguli posisi rame lancar.
0: Oke. Okay.
8: Baik, 1715 sudah lepas dari Lingkar Demak, untuk Lingkar Demak sampai Lingkar Demak rame lancar. Los.
0: Dol. Oke, okay, terima kasih. Masih lancar juga sampai dengan Sayung untuk sore hampir petang ini lancar jaya, tidak ada ketersendatan, bahkan batas Demak juga lancar juga. Bahkan sampai bawah jembatan tol Kaligawe mengarah ke Yosudarso juga lancar. Nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Rassica.
1: Kabar-kabar Rassica hari ini.
2: Inilah kabar-kabar Rassica hari ini dalam Rassica Bari.
1: Rassica Bari.
3: Partikel PM25 bisa terbawa hingga kawasan Asia Tenggara, demikian kata BRIN. Gempa magnitudo 6,1 guncang Sumba Barat, seorang warga meninggal. Selengkapnya dalam Rassica Bari, saya Doni As. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2026 ternyata tidak hanya berdampak di dalam negeri. Riset BRIN menunjukkan partikel halus PM2,5 bisa terbawa angin hingga ke sejumlah negara Asia Tenggara. Peneliti BRIN menyebut, pada Agustus, angin dari Tenggara membawa polusi menuju Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, hingga Thailand. Konsentrasi PM25 tertinggi terdeteksi di sekitar sumber kebakaran, terutama di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, dengan simulasi mencapai lebih dari 12.000 mikrogram per meter kubik. Namun, BRIN menegaskan hasil ini masih berupa simulasi dan belum divalidasi dengan data lapangan. Gempa berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Minggu pagi. Satu lansia berusia 73 tahun dilaporkan meninggal dunia karena shock saat gempa terjadi. Korban sempat keluar rumah setelah melihat keluarganya berhamburan. Namun

0: Beberapa menit kemudian, korban jatuh dan tak sadarkan diri. Gempa berpusat di laut sekitar 14 km barat daya Kodi dengan kedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami. Kabar terakhir, kontingen Indonesia menutup perjuangan di Asian Games 2026 dengan membawa pulang 39 medali, terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Perolehan ini sekaligus melampaui target pemerintah yang sebelumnya mematok minimal 4 medali emas. 5 emas Indonesia datang dari 4 cabang olahraga, yaitu bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Di klasemen ASEAN, Indonesia ada di posisi ketiga. Thailand menjadi yang terbaik di peringkat ke-7, disusul Malaysia di posisi ke-11. Sementara di klasemen keseluruhan, Indonesia finish di peringkat ke-16.
1: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bali.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
4: Legalisasi ganja, perlukah Indonesia membuka pintu? Ganja, bagi sebagian orang, kata ini identik dengan narkotika dan pelanggaran hukum. Tapi di sisi lain, semakin banyak negara yang membuka pemanfaatan ganja, terutama untuk kebutuhan medis. Pertanyaannya, apakah Indonesia perlu mempertimbangkan legalisasi ganja untuk kepentingan medis? Ini tentu bukan soal hanya pro dan kontra. Ada persoalan kesehatan, hukum, keamanan, sampai pengawasan yang harus dibahas. Di beberapa negara, produk berbasis kanabinoid digunakan untuk kondisi medis tertentu. Misalnya untuk membantu mengatasi gejala pada penyakit tertentu. Meskipun efektivitas dan manfaatnya sangat bergantung pada jenis produk, dosis, dan kondisi pasien.
5: But it's something that just gets flipped on its head the instant marijuana isn't illegal anymore, right? You know, it does kind of flip the script, doesn't it? Now, in Colorado and Washington, you're not permitted to possess more than an ounce of marijuana. And so I expect that in Colorado and Washington, in time, we'll see the same policies follow.
4: Karena itulah legalisasi ganja medis sebenarnya berbeda dengan membebaskan masyarakat untuk menggunakan ganja. Bukan begitu, Ferguso? Kalau ganja medis dibuka, misalnya, pemerintah bisa menetapkan aturan ketat. Misalnya, hanya pasien dengan kondisi tertentu yang bisa mendapatkannya. Harus resep dokternya berasal dari sumber yang terkontrol, dan penggunaannya harus diawasi. Tetapi tantangannya juga nggak sedikit. Ada resiko penyalahgunaan, ada resiko kebocoran produk medis ke pasar ilegal, serta dampak kesehatan dari penggunaan ganja yang tidak terkontrol. Belum lagi kalau kita bicara soal bagaimana aparat, bagaimana regulator membedakan penggunaan medis dengan penggunaan rekreasional. Di Indonesia, persoalan lain adalah kesiapan regulasi dan juga soal risetnya. Jangan sampai perubahan aturan dilakukan tanpa sistem pengawasan yang jelas. Legalisasi ganja, ini adalah isu yang sangat kompleks. Ada kepentingan pasien, ada kepentingan kesehatan masyarakat, penegakan hukum, dan juga keselamatan publik yang semuanya perlu diperhitungkan. Jadi, mari melihat persoalan ini dari berbagai sisi. Bukan sekedar ganja legal atau ilegal, tetapi bagaimana kebijakan yang dibuat nantinya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Saya Doni Ashar untuk Insight Radio Rasika. Sekarang giliran Anda. Apakah Indonesia perlu membuka akses ganja untuk kepentingan medis dengan pengawasan yang ketat? Atau justru resikonya masih terlalu besar sehingga aturan yang ada saat ini perlu dipertahankan? Bagaimana menurut Insight, Anda?
3: Saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: so caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Dan terima kasih kawan Rasika yang terus berbagi informasi di 081-325-858-500. Dan final ya, Indonesia melawan siapa? Thailand. Ini nih. Nih harusnya bisa menang nih.
1: Kan itu tadi ada yang masih siapa ya? Hmm? Pak Margono ini kan Malaysia sama... Lah Indonesia kok kalah dari Malaysia gitu coba.
0: Eh?
1: Pak Margono nih.
0: Tuh. Kalah gimana?
1: Lah Indonesia kok kalah dari Malaysia dalam medali Asian Games ya Pak. Padahal sudah berbulan-bulan Malaysia kita bikin jadi ikan asap. Pak Margono.
0: Medalinya.
1: Medalinya.
0: Oh iya. Ya. Kalau perolehan apa?
1: Apa? Pernah medali.
0: Perolehan tulisannya gimana sih? Perolehan medali SEA Games.

0: siapa? Indonesia?
1: Indonesia perolehan medali SEA Games itu, aduh nggak apa leh, buka
0: ini link. Asian Games ya,
1: oh, bukan Asian Games.
0: Asian Games 2026 ini ya memang kalah dari Malaysia hasilnya, maksudnya ya karena kan yang di apa dapat itu kan nggak hanya sepak bola aja.
1: Mm-mm. Ada bulu tangkis,
0: ada, tangkis,
1: ada sepak takraw,
0: sepak kita sama bola,
1: sepak takraw, sepak bola,
0: panjat
1: terus tenis meja,
0: panjat dinding,
1: panjat dinding,
0: macam-macam. Dan Indonesia ada di urutan ke
1: 16.
0: Malaysia di urutan 11. Dengan perolehan 9 emas kita hanya berapa? 4 atau 5 ya? 5 kalau enggak salah. 5.
1: Iya, tapi sepak bola melawan Thailand menang kan kita? Sepak bola melawan Thailand?
0: Emang udah.
1: Udah kan?
0: Udah.
1: Hari ini kan tadi tanggal 5 jam berapa tadi ya?
0: Itu.
1: Jam menang. Berapa tadi ya? Sekitar jam setengah.
0: Menang apa kalah?
1: 4 apa ya? Lupa saya. Pokoknya hari ini sih tanding. Terus ya, infonya menang gitu.
0: Masa udah? Udah toh?
1: Ya mungkin.
0: Waduh. Kok udah? Padahal saya belum nonton lagi. Kalau nonton pasti menang. Oke, dan belum kayaknya belum toh, Gri.
1: Hari ini kan tapi tanggal 5?
0: Iya.
1: Oh, tapi belum main.
0: Belum kayaknya, belum. Tanya Pak Margono tuh yang tahu. Iya, Pak ya.
1: Pak Margono itu tahu banget itu soal bola.
0: Kok sengit mentah Malaysia atau apa?
1: Kita tambah asapin saja Malaysia sampai sengit ben melepek.
0: Sabar, Pak, sabar.
1: Ada masalah apa ya, Pak Margono sama Malaysia, Pak Margono?
0: Enggak tahu, mungkin ada yang
1: apa, Pak? Coba ini aja diungkapkan, Pak, biar tidak menjadi penyakit hati, Pak. Kalau penyakit hati itu apa?
0: Apa?
1: Apa penyakit hati itu liver? enggak. Supaya hati menjadi tenang gitu.
0: Enggak, Pak.
1: Iya, hati menjadi tenang. Jadi apa yang menjadi ripanu disampaikan?
2: Kalau sepak bola misal menang gitu,
0: itu dapat 11 gitu atau gimana hitungannya? Dapat cuma 1 atau 11 sih?
1: Nggak tahu nih.
0: Kan malam ini belum berita, belum.
1: Nah, oh, jadi, belum. Oh, ternyata belum.
0: Setahu saya malam di mana sini mainnya GBK. 7 poin gitu, 7 poin. Ya, baguslah. Nanti semoga menang lah. Kemudian kita lanjut lagi yang sudah bergabung tadi ada Pak ini dia.
1: Pak Christian Raharjo.
3: Baik, 1733 melintas di kawasan Glory lancar, di pertigaan Onggorawe Pantura lancar.
0: Oke. Mengirimkan video.
3: Ini di belakang saya yang ada yang latihan mobil lama baru, guys. Jelerep. Waduh.
0: Wong jalur padat gitu kenapa harus biak-biak gitu?
3: Celarap.
0: Kenapa ya?
3: Waduh.
0: Bet ngising.
3: Ini latihan.
0: Iya itu.
3: Latihan pakai lama baru.
0: Aduh.
3: Plat E. Biasa.
0: Ini pembalap. Pembalap wanita.
3: Mungkin ini yang disebut practice make better. Latihan. Wah, tadi di belakang saya spion saya sampai blereng enggak bisa kelihatan apa-apa. Karena itu lampunya yang terang sekali itu bisa modif jadi macam strobe lamp, strobo.
0: Oh gitu. Biar.
3: Propet aku kayak mau pingsan. Mungkin saya ngiri aja kali ya. Soalnya enggak punya. Kalau punya mungkin tak melu dolanan, nembaki orang.
0: Jangan aja. Enggak ikutan,
3: kalau setahu saya kalau bola menang pialanya satu,

0: Oh satu. Enggak 12.
1: Hah?
0: Enggak 12.
1: Enggak. Enggak 12, oh 12.
0: Enggak 11 maksudnya. Kan pemainnya 11.
1: Iya.
0: Ya kan dapat medali satu-satu.
1: Ya harusnya gitu ya.
0: Jadi kan 11.
1: Nah, ini satu. Cuman satu tuh ya. Menancap olahraga sepak bola Asian Games hanya menghasilkan satu medali. Ya memang kalah sama Malaysia. Oke, enggak apa-apa lah biar Pak Margono bisa latihan emosi. Pak Margono lagi namanya.
0: Margono.
1: Undang-undangnya Pak Margo. Kemudian
0: Pak Topo, rute Lalin dari BSB ke Pedurungan bagaimana?
1: Oke, jalur Anda terpantau masih cukup lancar. Kalau BSB turun ke arah Jerakah itu kepadatan mulai dari setelah melewati TL Jerakah sampai nanti di depannya Informa Krapia itu. Jadi ada truk ke atas sejak tadi pagi. Jadi masih padat merayap. Setelah itu sih aman lancar lewat jalur Protokol.
0: Protokol.
1: Ya, betul. Itu di Jensut, kemudian Sugio Pranoto, kemudian di Tugu Muda, Pandanaran, Simpang 5. Mentok sampai Pedurungan yang padat. Selain di Krapia, yaitu di TL Lote. Tapi kalau ngetol itu akan lebih lancar tuh. Keluar tol Gayam Sari, wah, los sampai Pedurungan. Saya kira mendingan ngetol aja. Kemudian
0: Pak Haji,
2: Mas Juli.
1: Iya, Pak Haji.
0: Iya.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Itu kalau dari pelabuhan mau ke arah Terboyo yang di Kubro itu kan sebelah kiri kan banyak pal listrik ya. Apakah nantinya akan hilang? Atau masih tetap ada, karena cuman bisa dilalui satu jalur yang membuat kemacetan. Mohon infonya, matur suwun.
1: Saya nggak tahu tuh. Kemungkinan kalau di situ memang ada di posisinya mengganggu arus lalu lintas ya dipindah. Mungkin nunggu jadi dulu mungkin kali ya. Kalau sudah jadi kan yang atas gitu ya udah nyambung, yang bawah juga sudah bagus, itu mungkin akan disingkirkan. Tapi kalau sudah jadi nanti dibongkar jelek lagi. Ya coba nanti harusnya tanya sama bu
0: siapa,
1: bu Haka.
0: Bu Ulfah. Ibu Ulfah.
1: Iya, utama karya Haka.
0: Ibu Ulfah
1: biasanya gitu. Kalau nanti sudah jadi, pal-pal listrik itu harusnya keluar dari jalur gitu, jalan gitu, biar tidak mengganggu. Harusnya gitulah. Oke, Pak Haji sudah sampai di mana ini? Kemudian
0: Pak Yunata, perempatan arteri Suta sampai SPBU MJT kemacetan karena volume kendaraan. Pertigaan Jalan Gajah Jolotundo macet parah, ini putar balik dari Kartini. Setelah TL lancar, terus tersendat sebentar di pertigaan Malang Sari.
1: Ya, hanya volume kendaraan aja di kawasan Jalan Gajah Semarang Garasika. Ini kepadatan arus lalu lintas di pertigaan Gajah Jolotundo. Untuk Garasika, ekstra sabar saja.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Semarang Great Sale 2026 kembali digelar sepanjang Oktober dengan target perputaran uang mencapai 600 miliar rupiah. Ketua Kadin Kota Semarang Arnas Agung Andra Asmara mengatakan target ini meningkat dibanding penyelenggaraan 2026 yang mencatat transaksi hampir 500 miliar rupiah. Sekitar 300 tenan dan asosiasi usaha siap meramaikan Semargres 2026, ditambah jaringan retail modern di berbagai wilayah Kota Semarang. Tahun ini panitia juga menyiapkan sekitar 30 event, mulai dari belanja hingga hiburan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendorong masyarakat dan wisatawan memanfaatkan Semargres untuk berbelanja dan berwisata sekaligus menggerakkan perekonomian Kota Semarang. Tiga pengukir asal Jepara dijadwalkan berangkat ke Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina pada 13 Oktober mendatang untuk merestorasi ukiran di Masjid Istiqlal. Tim ini dipimpin Maestro Ukir Jepara Sutrisno bersama dua pengukir lainnya. Mereka akan membawa peralatan dan kebutuhan restorasi dari Jepara. Dalam pekerjaan ini, 6 pilar berukir akan diganti total karena kondisinya sudah tidak memungkinkan hanya diperbaiki atau ditambal. Selain itu, tim juga akan memperbaiki bagian tangga dan hiasan dinding. Salah satu hiasan dinding bahkan sudah dikerjakan terlebih dahulu di Jepara. Restorasi ini berawal dari kunjungan kerja tim Jepara ke Bosnia dalam rangka memperkuat pengajuan ukir Jepara sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Ukiran kayu di Masjid Istiqlal Bosnia merupakan hadiah Presiden RI ketiga B.J. Habibie yang dibuat pengukir asal Jepara puluhan tahun lalu. Kini keahlian pengukir Jepara kembali dibutuhkan untuk merawat warisan budaya Indonesia di luar negeri. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Anda masih mendengarkan ke Lana Kota di 105,6 FM Rasika USA dan di 88,9 Rasika Pekalongan. Terima kasih kawan Rasika yang terus berbagi informasi menanyakan kondisi arus lalu lintas. Tadi ada siapa ini yang sudah bergabung?
1: Pak Khairul.
2: Mas Jul, sore Mbak Grita, sore kawan.
0: Selamat Rasika, sore.
2: Di Jalan Siliwangi ada ketersediaan ekor sampai di daerah Kramnya ya. Tadi ternyata karena ada truk pokok di sebelah. Terima kasih.
0: Sebelum Krekop ya, atau depan Informa itu ada truk patah as sejak pagi ternyata itu. Makasih Pak Khairul. Kemudian
1: Pak Rizky.
3: 1721 sudah masuk pintu barat link Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Oke. Okay.
3: Tadi jadinya malah masuk tol Kaliwungu Mas Yuli.
0: Malah tambah
3: dari Kaliwungu masuk tol sampai dengan exit tol Muktiharjo. Oh, tidak ada ketersendatan, lancar. Okay. Karena nggak ada kereta melintas ya, jadi lancar pokoknya. Apalagi ini masih hari Senin, belum banyak truk-truk besar yang melintas. Kita maju, lanjut ngisi solar. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Baik. Terima kasih informasinya. Masuk tol Kaliwungu, keluar tol Muktiharjo ini terpantau lancar ya, karena sikap kepadatan hanya pas di U-turn Kubro saja sampai dengan setelah makam Kubro. Kemudian
1: Pak Soleh.
4: Ini yang tiga nepo ya Mas.
0: Oke. Evakuasi muatan sedang berlangsung kan Rasika untuk yang di Ganevo, muatannya yaitu jagung. Dan di jam 18.12 ini sudah kembali lancar untuk kawasan Ganevo. Untuk dua arah sudah kembali lancar. Rasika yang tadi berencana menghindari Ganevo, silahkan balik lagi ke arah Ganevo. Ya. Kalau ya sudah jauh ya nggak usah lah. Waduh, saya Karangawan tak balik lagi ke Meranggen, kemudian lewat, nggak usah ya. Lewat jalur Ganevo sekarang sudah kembali lancar, kemungkinan juga sudah selesai untuk karung di apa namanya jagungnya ya, atau mungkin karena kepadatan nya tidak begitu kayak tadi sore di jam 18.13 ini mungkin volume kendaraan sudah turun sehingga lalu lintasnya sudah lancar, meskipun mungkin muatannya kayak tadi banyak sih yang masih bercacar di pinggir-pinggir jalan gitu. Kemudian
1: Pak Klik,
5: selamat sore Rasika.
0: Selamat sore.
5: Ini tadi saya

0: M5 sudah sampai di Semarang lagi, Peterongan. Menuju ke naik ya, lalu lintasnya ini terpantau masih cukup lancar sih. Hanya kepadatan arus lalu lintas, tadi melintas di Gombel juga lancar. Kepadatan di TL apa itu, Patung Diponegoro Undip ini juga lancar juga. Sampai ke Pramuka, Budak Payung juga lancar sih. Kemudian
1: Pak Sinyo.
2: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat sore.
2: Di flyover Ganepo itu masih ada antrian nggak ya, gara-gara truk terguling tadi pagi itu?
0: Untuk saat ini sih sudah enggak ya.
2: Kalau memang masih ada ya paling antri ya itu ya. Oh iya Mas Yuli, Mbak Greta, kalau dari timur kalau mau lewat alternatif lain itu biasanya ada dua jalur. Yang satu tuh yang sebelum flyover itu kan kanan jalan ada Alfamart, itu bisa langsung ambil jalur kanan ke situ.
0: Okay.
2: Cuman itu agak motong jalan. Terus bisa lewat bawah flyover. Yang sebelum naik ambil kiri, nanti putar balik di bawah. Nanti itu nanti ada SD Meranggen, itu nanti belok kiri, itu nanti tembusnya bisa berhubung, jadi langsung lewatin flyover. Biasanya aku tuh dari timur tuh lewatnya situ, kalau nggak ya samping Alfamart ya putar balik bawah dulu gitu.
0: Oke. Ya itu bisa itu. Jadi kalau yang ke kanan lewat bawah, motong ke kanan. Nanti lewat jalur bawah itu ada Alfamart Kembang Arum, belok ke kanan ya Pak ya. Udah lurus aja, nanti ketemu pertigaan, belok ke kiri, dah lurus saja. Itu sampai di Brumbung lapangan itu. Oke Pak Sinyo, mengirimkan video kondisi tadi di jam 17.31 setengah 6.
3: Turunan yang ke arah timur itu udah ada petugas sama beberapa orang itu
0: sudah
3: dikarungi,
0: mengarungi.
3: Jadi jalurnya di sini yang arah kiri itu jadi bisa buat dua arah.
0: Oke. Okay.
3: Lalu lintasnya masih ramai lancar ya.
0: Oke. Okay.
3: Masih Mbak Greta, teman yang dari antrian lumayan panjang.
0: Yap, yang dari arah timur memang panjang ya. Tadi, tapi sekarang sudah enggak. Silahkan yang mau lihat Ganevo is okay sekarang. Kemudian
1: Pak Heru Setiawan, update exit tol Krapyak ke Kalibanteng apakah lancar?
0: Exit tol Krapyak menuju ke Kalibanteng ini tidak lancar karena ada truk patah as sejak pagi sampai dengan saat ini masih belum berhasil dievakuasi, jadi ekstra sabar saja. Itu posisinya setelah TL Hanuman. Nah, itu dia. Kemudian
1: kawan di 9006, ini Ganevo sudah lancar.
0: Asik.
1: Pak Teguh.
4: Selamat petang Mbak Greta, Mas Yuli, mohon
0: izin.
4: Gombel lama. Terima kasih.
0: Lancar.
4: Sorry, Gombel lama apa Gombel baru ya?
1: Gombel baru.
4: Gombel baru ya yang nanjak.
0: Yang
4: arah
0: turun
4: ke selatan.
1: Terima kasih. Selatan Gombel baru.
0: Baru. Gombel baru Pak, aman, lancar. Ya. Orang pada bingung nih. Jalannya anyar, tapi gombelnya masih lama lagi. Oke, Pak Teguh, aman, lancar ya. Tidak ada ketersendatan, bahkan untuk antrean TL Patung Diponegoro Undip juga sudah tidak panjang. Kemudian?
1: Oke, ini Pak Dwi Jatmoko, belum finalnya jam 8 malam.
0: Jam 8 malam, Pak Her juga mengabarkan jam 8 malam.
1: Ibu Siti Nurhalisa.
5: Om, Tante, request lagu sesi potret. Ya, terima kasih.
1: Sesi potret dari perjalanan ke Banyumanik Sukun dari Bandungan dong, bagaimana jalurnya?
0: Oke. Bandungan. Oke, Banyumanik aman, lancar. Tidak ada ketersendatan ya, rame-rame pulang pabrik aja ya. Tapi kalau dari arah Bandungan sih aman. Untuk kawasan Semarang Garmen di Wujil itu juga lancar juga. Kemudian
1: Bu Lili belum, nanti 19.30 lawan Thailand. Oke. Pak Mufid.
0: Pak Mufid.
6: Nanti malam Mbak Greta, Indonesia final dengan Thailand. Yang flyover Ganevo Mbak Greta lancar, tapi masih ada truk yang memindahkan tumpahan jagung yang tadi pagi di sisi yang mengarah ke kota,
0: kota
6: atau berangin. Tapi sudah bisa dua lajur ya, persimpangan satu-satu.

0: lancar, tapi agak tersendat terutama yang dari arah timur ke barat di flyover Ganebo.
1: Oke, terima kasih informasinya Pak Muvid, tapi sekarang sudah lancar untuk Ganevo ya, dua arah. Kemudian
2: Pak Jack, Simongan jalur padat efek burik alias budalan pabrik
1: di kawasan Simongan ya. Biasalah kalau di situ kalau jam sore hari itu mewah itu, jualan banyak banget, laris apa terutama matengan gitu.
2: Iya betul, sayur-sayur, gorengan,
1: pokoknya ya, itu. Ada daleman juga ada.
2: Ada, sepatu aja ada, sendal jepit juga ada.
1: Kemudian
2: Pak Isnan.
3: Waalaikumsalam.
1: Selamat
3: Mas Yuli, Rida dan
1: kawan-kawan.
3: Ya, apakah dari jalur kebanggaan kita semua, jalur ngalian ya, yang naik mengarah ke RM Medis Beno ini yang biasa geremet, Mas. Pelan-pelan karena jam banyak mobil juga. Sejauh ini lancar ya, saya tadi nggak lewat arteri, lewat ini mana, banjir kanal saya menghindari perbaikan. Demikian, terima kasih.
1: Oke, okay, baik Pak Isnan, terima kasih informasinya. Ngalian tadi melintas, biasalah kalau dari situ raya ngalian itu memang padat banget. Tidak ada kendaraan mogok, hanya kepadatan saja volume kendaraan sore tadi. Sementara untuk menghindari perbaikan jalan, ini nanti lewat banjir kanal. Oke, Pak Isnan, kemudian
2: Pak Purwono.
4: Selamat sore menjelang petang, Mas.
1: Selamat.
4: Pukul 17.55 masuk lingkar Demak ya. Tapi ini saya di sebelah kiri ya, Mbak Greta dan Mas. Okay. Saya nebeng. Terima kasih.
2: Oh, nebeng.
4: Mbak Greta, Mas Yuli, di depan jalurnya gimana ya, sampai di Ungaran?
1: Aman.
4: Dan di Sayung bagaimana?
1: Lancar.
4: Ini saya Nunut Pak Bowo ya. Mbak Greta, Mas Yuli, di info di depan sampai Sambiroto juga. Terima kasih. Ini laba sampai di Delta Sandang Dunia Pangan deh, Mbak Greta, Mas Yuli.
1: Dunia
4: lancar sampai sini. Terima kasih.
1: Sandang saja nggak pakai pangan. Lancar, Sayung juga lancar pokoknya. Aman, lancar. Sampai TL Genuk. Bingung nih mau diturunin di mana nih Pak Purwono nih. Biasanya kan TL Genuk ke kiri Walter Moinsidi. Aduh. Turun mana, Pak?
2: Ya turun TL Genuk kali.
1: Ya, kalau enggak ya sampai Terboyo.
2: Ngalai.
1: Biasanya diparkir di itu. Mana?
2: Di mana?
1: Rumah sakit ya, Pak ya.
2: Oke, Ibu Lili atau Pak Lili ini, final ASEAN FIFA hari ini 19.30 medalinya dapat semua pemain cadangan dan official, tetapi dihitung satu karena hitungannya percabur. Gitu.
1: Ya ini okay. Dinanti ya, karena kita selalu gagal dengan Thailand. Thailand itu penggagal, jadi ini jadi kayak ekstravaganzanya nanti di GBK ini. Harapannya tentu saja menang ya, tapi Thailand ini disebut itu si Raja ASEAN.
2: Oh, Raja ASEAN Thailand.
1: Dan sejarah mencatat Thailand adalah penggagal utama Indonesia di banyak pentas olahraga, termasuk sepak bola. Karena itu harus butuh kecerdikan ini. Siapa pelatihnya itu? John Hartman. Melawan apa sebutnya, The War Elephant. Iya. Luar biasa. Saat menang 2-0 atas Singapura, timnas Indonesia ini kayak gak ada gairahnya itu. Kayak daya juangnya itu kayak ada kurang gitu ya. Alibinya yaitu jet lag. Tapi ini kayaknya masih mengada-ada lah kalau bilang jet lag lah. Ketika imbang 0-0 melawan Malaysia, setelah bermain 10 pemain sejak menit 37, terutama supporter ini, wah, ada gawas kuenya, emosi itu. Kritik pedas, menggema, nama mantan pelatih Shin Tae-yong diteriakan juga di

0: waktu acara pertandingan itu. Dan supporter ini juga masih menantikan, sudah 35 tahun kita tidak menyandang gelar juara sepak bola, terutama ya kawan Rasika. Ini harusnya jadi momen menang nih. Harus menang lah ya, biar kita ya, itu dapet, senang dapet, gitu ya, rakyat ini. Wah, kalau menang nih, ini tim ini, wah, dilulukan. Wah, so 5 tahun
1: hadiahnya pasti ya, hadiahnya banyak.
0: Wah, mungkin soko sponsor gitu, soko donatur, wong sugih kayak. Wah, mesti kuwi. Nek iso menang lah, ngundang Dik. Kan siapa? Kevin Dik. Kemudian ada siapa ini?
1: Pak Eko.
2: Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
2: Mbak Greta. Posisi saya di Lamongan, Jawa Timur. Baru mau OTW pulang ke Semarang lewat Pantura nih. Mas Yuli, Mbak Greta, temanin saya sampai Semarang ya, Mbak. Kalau lihat di Google Map itu nanti sampai jam 1 pagi. Jadi semoga Rasika masih siaran sampai jam 1 pagi. Gitu ya, Mbak.
1: Jam 1 pagi.
2: Mbak Yuli. Yeah. Mbak Greta, Mas Yuli.
1: Oke.
2: Selamat sore. Saya nyetir sambil ditemani Rasika aja, soalnya sendirian di mobil ini.
0: Waduh. Ini bahaya kalau nyetir sendirian kemudian rutenya jauh. Harus pinter-pinter berhenti di rest area. Jadi manfaatkan rest area. Jangan, soalnya enggak ada teman gitu.
1: Oh, iya,
0: kalau ngantuk kan bisa ya, yang di sebelah bisa ngelihat ini. Wuh, ngeplak dase apa piye gitu.
1: Iya. Kepala.
0: Wah, diapain, diselentik apa piye kan bisa. Kalau sendirian,
1: iya betul.
0: Nah, ini moso sampai pagi, Pak, sampainya dari Lamongan.
1: Berangkat ini nih jam 7 nih. 7 8 9 10.
0: Jam 10, 7 gimana? Jam 18 kok.
1: Oh, dari jam 18.
0: Heeh. Suwi meneh. Lewat Pantura.
1: Lewat konven mungkin. Lewat
0: Pantura. Waduh, ya, enggak apa-apa. Lewat Pantura malah enggak ngantuk. Karena ada aksesorisnya. Kerun jalan. Harus nyelip, jadi wah, harus serius. Tapi kalau di tol kan, apalagi ngelihat ada trap, itu bahaya tuh. Kalau lihat Pantura, ini banyak ini rest area ya. Tapi pilih-pilih ya rest areanya ya, karena sih apalagi kalau pas lihat Juana tuh, itu bukan rest area ya, kerlap-kerlip tuh ya, karaoke. Kau dia.
1: Dokter Ido.
3: Assalamualaikum, Matsor. Salam. Dan semua pendengar Rasika di rumah dan mohon info keluar dari rumah sakit Dolo Sikomah Jalan Sundal menuju entry tol Kaliwungu exit Dayam Sari
0: Keturungan
3: Penggaron sampai Buding. Terima kasih.
0: Lancar. Yang tadi ada kepadatan di sekitaran Palebon, Kauman, Palebon, ini lancar sekarang. Sudah tidak ada ketersendatan. Lancar, los. Sampai dengan di kayak Canggading juga lancar. Kemudian ada Pak Christian Raharjo.
4: Pada pukul 18 sudah bisa masuk kota Semarang via kota lama, melintas di kawasan bawah jembatan tol Kaligawe, rel kereta api kebetulan bisa langsung. Ini tapi mau lewat Dr. Cipto dulu karena mesti mampir ambil barang.
0: Oh, oke. Okay. Ya, ambil barang izin dulu ya, Pak ya. Pak Bo Artanto.
5: Selamat sore kawan Rasika.
0: Selamat sore.
5: Selamat sore Mbak Greta Putri. Ada Mas Yuli.
0: Betul.
5: Pukul 18 lebih 8 menit perjalanan saya sampai di SPBU Halim ya, keluar Lingkar Demak. Saya isi BBM dulu sambil nunggu kawan Purwono sholat. Maturun.
0: Oke.
5: 18.29 sampai Pasar Sayung dengan Pak Purwono di kiri saya.
0: Asik. Ada lagi.
5: Pak Pur nanti minta turun di TL Genuk, Mas, mau lihat proyek SPALDT. Maturun.
0: Ya, proyek pipa masih berlangsung, belum selesai-selesai di TL Genuk. Oke, terima kasih Pak Bowartanto, dan untuk melengkapi info jalan Anda kita menuju ke info cuaca.
6: Info cuaca
0: bersama kawan forecaster BMKG Stamet kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, ada Pak Agus. Selamat malam Pak Agus.
7: Selamat malam Mas Yuli.
0: Hari Senin apa kabarnya?
7: Kabar baik Mas.
0: Nanti nonton

0: pasti.
1: Ah pasti ya, harus ya. 35 tahun kita tidak dapat gelar gara-gara Thailand.
0: Bikin tadi tuh.
1: Ah iya. Ya tapi enggak, jangan totoan ya, Pak. Untuk malam ini sampai dengan besok pagi, cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah seperti apa ini? Bagus, silakan.
0: Ya, baik Mas Juli, baik kawan Rasika, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah. Untuk malam ini hingga besok pagi pukul 7 untuk kondisi cuaca Semarang ini umumnya berawan, angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan antara 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 85%. Kemudian untuk Jawa Tengah ini secara umum juga berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata terutama di wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuli.
1: Baik, terima kasih Pak Agus informasinya. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Pemkab Sampang menegaskan bahwa realisasi pembangunan SPBU di Pulau Mandagin sangat memerlukan keterlibatan pihak ketiga atau investor swasta. Langkah itu diambil guna mengatasi krisis energi dan meratakan distribusi bahan bakar minyak bagi warga di wilayah kepulauan tersebut. Analis kebijakan ahli muda bagian perekonomian dan SDA Sampang, Abdi Barisalam, bilang pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada BPH Migas untuk mengusulkan proyek tersebut. Berdasarkan rekomendasi Pertamina, wilayah Kepulauan Mandagin dinilai paling ideal langsung mendirikan SPBU kompak mengingat belum adanya fasilitas pertasio.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Tiga pengukir asal Jepara dipercaya merestorasi ukiran Masjid Istiqlal di Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina. Ketiganya dijadwalkan berangkat 13 Oktober mendatang, membawa peralatan restorasi dari Jepara. Maestro ukir Jepara Sutresno mengatakan, restorasi ini berawal dari kunjungan tim Jepara ke Bosnia dalam upaya menguatkan pengajuan ukir Jepara sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Di Masjid Istiqlal tersebut ditemukan 6 pilar ukiran tangga dan hiasan dinding yang memerlukan perbaikan. Ukiran tersebut merupakan hadiah Presiden B.J. Habibie. Keterlibatan pengukir Jepara diharapkan membuka peluang kerjasama budaya internasional.
3: Selamat petang. Kabar terakhir dari saya, Cu Suara Bojonegoro Indah FM. Seluruh penyelenggara layanan masyarakat diminta bekerja secara transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk praktik koruptif. Hal itu disampaikan Bupati Bojonegoro Setiawahono melalui surat edaran yang diterbitkan hari ini. Masyarakat dapat melapor melalui kanal pengaduan yang terdapat pada masing-masing sektor atau dapat melalui inspektorat. Pada intinya, dilarang menerima imbalan atau pemberian yang berkaitan dengan pelayanan publik.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kota Rasika.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel-apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
5: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak. Jus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
5: Mau tea jus lagi?
4: Mau.
5: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea jus.
8: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food,

0: Ayo ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, satu paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi, 25 Oktober, jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Luwak White Coffee.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota yang sudah bergabung. Ada siapa ini?
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
2: 1837 sudah belok kiri dari jalan dari TL Genuk masuk ke jalan Walter ya. Okay. Pak Sili dan Pak Greta. Okay. Kawan Purwono sudah turun dan sudah melihat proyek SPA LDT sebelum melanjutkan ke terminal untuk mencari bis ke Ungaran. Turun.
0: Oke, Pak Bowo Artanto. Kemudian
1: Pak Al Azhar mau minta info, mau ke Jepara keluar Tol Mukti putar di Kubro apa ambil Johar putar setelah rel kereta?
0: Langsung aja putar di Kubro aja. Pendek aja kok, Pak Al Azhar. Pak Al Azhar. Kemudian
1: Pak Soleh,
3: bisa gua lewat Mujarian Mas ya?
0: Iya, enggak apa-apa. Ya, tapi kan happy.
1: Iya. Abis narik. Ibu Cecilia Valley.
4: Selamat sore,
0: Mas
4: Mbak Greta.
1: Iya, sore.
4: Melaporkan dari arah Semarang menuju ke selatan, ada truk moko ya di depan, truknya kecil sih, di depan Indomaret Point Samban. Posisi truk ada di sebelah kiri.
0: Okay.
4: Hati-hati, silahkan ambil lajur kanan saja.
0: Baik.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya di Indomaret Jati Jajar, salah itu daerah situ tuh. Setelah Ken Saras, belah kiri itu ada Indomaret Point Kan Rasika, ada truk mogok, truknya kecil. Lajur kiri hanya melambat saja, apalagi di situ juga dekat dengan pertigaan Syamban. Terima kasih Bu Cecilia. Kemudian
1: Pak Lutfi.
5: Mas Yuli, Mbak Greta, perjalanan pulang kerja dari Semarang Jalan Pemuda ke Ungaran. Overall rame lancar ya Mas. Ini saya sudah sampai Polres Semarang. Bentar lagi sampai
0: rumah. Belakang
5: Rasika, tapi saya lihat belakangnya. Hanya kepadatan-kepadatan di simpul-simpul yang seperti biasa.

0: Okay. Di Taman Diponegoro nggak begitu panjang, kemudian di TL-TL mana itu yang mulai dari Kago, Akpol, kemudian Kalibiru, aman, TL Ngesrep juga aman, terus TL Sukun dan seterusnya sampai ke Ungaran juga masih aman.
1: Lanjut.
0: Ini sudah masuk jalan belakang Rasika ya Mas, sudah sampai rumah. Matur nuwun. Oh iya, nobar-nobar Mas. Jangan lupa nobar.
2: Di jam 8 ya. Itu pendopo rumah dinas.
1: Yap, di Jalan Ahmad Yani pendopo Rumdin, rumah dinas bupati itu akan ada nobar karena Rasika mungkin ini sudah mulai ya. Wah, ada ono panganane apa iki? Biasanya ono panganan ya.
2: Anu mungkin prasmanan kali. Oh, kirain prasmanan, makanan besar gitu.
1: Ya, mau nonton anu Pak. Gitu ya. Ya, biasanya keletian lah gitu.
2: Iya,
1: nonton nobar itu biasanya keletian, mau kan bisa. Wah, cool mau. Ngono kan repot.
2: Iya, oh balung kuwok. Apa sih balungku apa? Keripik singkong.
1: Keripik singkong. Terus kacang godok.
2: Kacang godok. Jagung kacang rebus.
1: Kacang
2: kulit.
1: Garing.
2: Kacang apa garing. Iya, kacang kulit yang dibuka itu. Jagung rebus ada enggak ya?
1: Ya, harusnya ada lah.
2: Singkong ubi rebus, singkong rebus.
1: Jagung bisa ngambil tuh di Ganevo tuh. Masih banyak.
2: Ganevo ya.
1: Yang kececer. Tapi kalau dibersihin kan enggak apa-apa tuh.
2: Enggak apa-apa, dicuci apa-apa, gitu.
1: Terus dibuat brondong. Isora ya?
2: Enggak bisa, itu kayaknya bukan jagung brondong deh. Kalau jagung beda, brondong kan beda.
1: Itu biasanya untuk pabrik itu.
2: Oke,
1: ada siapa ini?
2: Pak Wendy.
3: Selamat siang, Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Kok lemes deh.
3: Ini perjalanan
1: bergias, lemes.
3: Selamat malam. Ini perjalanan baru sampai di sekitaran Waterblaster ya, Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Waduh, iya.
3: Pukul piro iki? 18.22.
1: Semangat ya, Pak.
3: Cuaca masih terpantau gelap.
1: Gulita.
3: Tidak kelihatan suatu apapun. Dan kondisi lalu lintasnya terpantau lancar. Minta infonya sampai dengan rumah dong.
2: Ngantuk. Ngantuk.
3: Terima kasih.
1: Semangat ya Pak ya. Ya. Namanya juga ekonomi lagi gini ya. SPK ya enggak target apa-apa. Saya kira target deh. Kemudian
2: Pak Diki Armanto.
4: Halo, selamat datang Mas Yuli dan Pak Grita.
1: Oh, yang ini aja.
4: Update pukul 18.12 sampai depan PT Glory ya.
1: Lancar.
4: Ya, terjadi pelambatan.
1: Oh, bubar.
4: Karena apa? Ya, betul.
2: Karena ada yang ngerem.
4: Ada ngerem.
2: Ketawa sendiri.
4: Bahas lagu.
1: Apa tuh?
4: Sing wangel gitu. Nggak tahu ini ada di playlistnya Rasika apa enggak. Ini kan bulan Oktober. Jadi
1: Oktoberin
4: lagu yang judulnya Oktober and April.
2: Oktoberin.

0: sudah okay, sudah bisa dilewati. Itu aja.
1: Okay.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih informasinya Pak Diki. Kemudian
2: Pak Bagus Aditya.
1: Jalan apa?
2: Jalan Suratmo ditutup, diberlakukan dua arah, ada sidang Tipikor Sudewo.
1: Kapan? Besok atau gimana?
2: Hari ini berarti.
1: Malam ini, masa malam-malam?
3: Minta infonya, saya mau ke Bumi Minata nih.
1: Oh, Pati.
3: Ke Pati ya, dari daerah WR Supratman. Minta infonya mas, terutama kali Gawi Sayung.
1: Aman, lancar, tidak ada ketersendatan.
2: Pak Gilang.
4: Selamat malam Mas Yuli.
1: Selamat malam
4: Mbak Greta.
2: Iya.
4: Izin melaporkan tadi waktu saya lewat di Karanganyar tadi ada laka ya Mas Yuli ya.
1: Oke. Okay.
4: Antara dua mobil tadi, cuman nggak sempat
1: ya
4: saya
1: video,
4: video atau gak saya apa-apa foto tadi. TKP tadi berada ya, di depan itu U-turn pom bensin Karanganyar ya Mas Yuli Mbak. Jembatan kalau itu

0: sedikit saja pas di karoset.
1: Tak yang berdata tapi yeah. Hari suara dilihatkan. Terima kasih di jalan lu patuhi rambu lalu lintas.
0: Hari Minggu.
2: Ya. Yeah. Sit power lim landat.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pembangunan tanggul laut di Sayung, Kabupaten Demak kini mencapai sekitar 40 hingga 50%. Kepala Bapeda Jawa Tengah Yusmanto mengatakan, tanggul di Desa Surodadi ini dibangun untuk melindungi permukiman, jalan, dan tanah warga dari abrasi serta banjir rob. Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan 10 miliar rupiah dari APBD 2026 untuk pembangunan awal yang dipadukan dengan penanaman mangrove. Percepatan pembangunan dinilai penting karena abrasi di pesisir Demak telah menggerus daratan hingga sekitar 5 km dari garis pantai. Pemerintah berharap teluk hijau mangrove mampu menahan abrasi sekaligus memberikan kepastian

0: atas tanah warga yang terdampak. Program normalisasi sungai di Kabupaten Demak tidak hanya menyasar pengerukan sedimentasi, tetapi juga memberisikan material penghambat aliran. Sekretaris Dinputaru Demak, Naning Prihatiningrum, mengatakan material tersebut meliputi sampah, encek gondok, hingga sejumlah bangkai kapal. Masyarakat meminta bangkai kapal diangkat dan dibuang, namun pengerukan sedimentasi tetap menjadi pekerjaan utama, dengan kedalaman yang direncanakan mencapai sekitar 1,5 meter. Material hasil pengerukan akan dibawa ke lokasi disposal dan sebagian dapat dimanfaatkan untuk merapikan atau memperkuat kawasan tanggul. Pemkab Demak berharap normalisasi dapat mengembalikan fungsi sungai dan memperlancar alih. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah masih dari Jawa Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, good night everybody. Welcome to Rasika untuk edisi Senin malam di 105,6 FM Rasika USA. Aku mengambil sedikit waktu dari puluhan jam dari Senin sampai dengan Minggu informasi jalan raya di hari Senin dari jam 7 sampai dengan menjelang jam 9 malam nanti dengan informasi dari dunia showbiz, musik, film, entertainment, musik Indonesia, musik udah ya. Indonesia dan mancanegara pastinya kita buka lagi ada trending apa sih dari dunia persilatan artis-artisan ini kawan Rasika di tengah berbagai hal yang ada di sekitar kita kawan Rasika, dinamika jalan raya yang terus berubah dan tidak pernah bisa diprediksi, dinamika sosial ekonomi serta politik yang luar biasa menguras perhatian dan juga energi kita untuk menyampaikan hal-hal baik dan kebenaran. Kita buka kali ya sebentar aja di hari Senin kawan Rasika, setiap jam 7 sampai jam 9 malam once again di Rasika untuk edisi Senin malam. Jangan lupa follow Instagram Rasika di @rasikausa, Facebook fanpage Rasika USA, dan kawan Rasika juga bisa ya meluncur ke www.rasikafm.com atau TikTok Rasika 105,6 FM. Jadi kalau di TikTok ada live audio visualnya, berarti di website sementara libur dulu ya. Nah, kalau di website atau di aplikasi ada live audio visualnya, berarti di TikTok libur dulu ya guys. Yang pasti kita selalu menemani Anda apapun caranya, lewat website, lewat siaran 105,6 dan banyak lagi platform lainnya. Jangan lupa juga selalu update informasi jalan raya di Kelana Kota dari pagi sampai dengan malam hari hanya di Kelana Kota Rasika pakai R. Oke, lalu lintas informasi di Kelana Kota hanya di Radio Rasika pakai R, tidak pakai huruf yang lainnya. Oke.

0: Rasika USA.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021 50 95 7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dikisahkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Jawab beliau, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Katanya pasti, bukan olok-olok. Barang siapa meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah dia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar dari ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbahaya."

All I really need is a little. Guys, ada yang juga lagi ikut-ikutan tren Pokemon gak sih Kawarasika? Karena semakin kesini tren kartunya Pokemon tuh semakin luar biasa banget gak sih? Yang terbaru tuh Kawarasika, bahkan kartu Pokemon langka Raincoat Pikachu itu terbaru terjual seharga 8,4 juta US dollar atau sekitar 150 miliar rupiah dalam lelang di event Vanatics Collect pada 28 September 2026 lalu. Jadi sebanyak 64 penawaran masuk sebelum lelang ditutup dengan harga akhir yang sudah termasuk biaya tambahan pembeli itu mencapai 8,4 juta US dollar. Jadi kartu Raincoat Pikachu ini hanya dicetak 100 kopi sebagai hadiah kompetisi Pokemon Art Academy di tahun 2015 dan tidak pernah dijual di toko. Dilansir dari Dexerto, kartu ini cuma dicetak 100 kopi dari desain karya Fujishima, salah satu pemenang kompetisi Pokemon Art Academy tahun 2015, dan seluruh cetakannya diberikan sebagai hadiah kepada sang pembuat desain sehingga tidak pernah dijual di toko manapun dalam paket kartu Pokemon itu tadi. Jadi Raincoat Pikachu ini berasal dari ilustrasinya yang menampilkan Pikachu pakai jas merah, bawa payung, dan selain jumlahnya yang terbatas, kartu yang dilelang ini mendapat penilaian PSA 10 Gem Mint yang menjadi nilai tertinggi untuk kondisi kartu oleh PSA. Hasil lelang tersebut dilaporkan menjadikan Raincoat Pikachu sebagai kartu Pokemon termahal kedua loh guys yang pernah terjual. Dilansir dari beberapa sumber, rekor tertinggi masih dipegang Pikachu Illustrator milik Logan Paul yang laku sekitar 16,5 juta US dollar melalui call-in auction pada Februari 2026. Generation Belt All-in-One Card with Pokemon. Kayaknya di Indonesia udah mulai trending gak sih untuk hunting dan juga trading kartu-kartu Pokemon ini Kawaraska? Orang-orang di Jawa Tengah sudah mulai trending belum sih? Kayaknya belum ya. Masih di Jakarta sama Surabaya sih kalau aku lihat.

0: Rasika USA.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Legalisasi ganja, perlukah Indonesia membuka pintu? Ganja. Bagi sebagian orang, kata ini identik dengan narkotika dan pelanggaran hukum. Tapi di sisi lain, semakin banyak negara yang membuka pemanfaatan ganja, terutama untuk kebutuhan medis. Pertanyaannya, apakah Indonesia perlu mempertimbangkan legalisasi ganja untuk kepentingan medis? Ini tentu bukan soal hanya pro dan kontra. Ada persoalan kesehatan, hukum, keamanan, sampai pengawasan yang harus dibahas. Di beberapa negara, produk berbasis kanabinoid digunakan untuk kondisi medis tertentu. Misalnya untuk membantu mengatasi gejala pada penyakit tertentu. Meskipun efektivitas dan manfaatnya sangat bergantung pada jenis produk, dosis, dan kondisi pasien.
2: But it's something that just gets flipped on its head the instant marijuana isn't illegal anymore, right? You know, it does kind of flip the script, doesn't it? Now, in Colorado and Washington, you're not permitted to possess more than an ounce of marijuana. And so I expect that in Colorado and Washington, in time, we'll see the same policies follow.
1: Karena itulah legalisasi ganja medis sebenarnya berbeda dengan membebaskan masyarakat untuk menggunakan ganja. Bukan begitu, Ferguso? Kalau ganja medis dibuka, misalnya, pemerintah bisa menetapkan aturan ketat. Misalnya, hanya pasien dengan kondisi tertentu yang bisa mendapatkannya. Harus berdasarkan resep dokter. Produknya berasal dari sumber yang terkontrol, dan penggunaannya harus diawasi. Tetapi tantangannya juga nggak sedikit. Ada resiko penyalahgunaan, ada resiko kebocoran produk medis ke pasar ilegal, serta dampak kesehatan dari penggunaan ganja yang tidak terkontrol. Belum lagi kalau kita bicara soal bagaimana aparat, bagaimana regulator membedakan penggunaan medis dengan penggunaan rekreasional. Di Indonesia, persoalan lain adalah kesiapan regulasi dan juga soal risetnya. Jangan sampai perubahan aturan dilakukan tanpa sistem pengawasan yang jelas. Legalisasi ganja, ini adalah isu yang sangat kompleks. Ada kepentingan pasien, ada kepentingan kesehatan masyarakat, penegakan hukum, dan juga keselamatan publik yang semuanya perlu diperhitungkan. Jadi, mari melihat persoalan ini dari berbagai sisi. Bukan sekedar ganja legal atau ilegal, tetapi bagaimana kebijakan yang dibuat nantinya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Saya Doni Ashar untuk Insight Radio Rasika. Sekarang giliran Anda. Apakah Indonesia perlu membuka akses ganja untuk kepentingan medis dengan pengawasan yang ketat? Atau justru resikonya masih terlalu besar sehingga aturan yang ada saat ini perlu dipertahankan? Bagaimana menurut Insight, Anda?
0: Saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena. That's my girl.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Antrian panjang di sejumlah SPBU beberapa waktu terakhir sempat dikaitkan dengan kabar harga BBM subsidi akan naik. Namun Pertamina Patraniaga memastikan informasi tersebut tidak benar dan merujuk pada klarifikasi Kementerian ESDM. Area Manager Communication Relation and CSR Regional Jawa Bagian Tengah Taufik Kurniawan mengatakan antrian terjadi karena peningkatan konsumsi Pertalite, bukan karena stok BBM habis. Migrasi konsumen ke Pertalite meningkat hingga 7%, sehingga di sejumlah SPBU antrian terutama sepeda motor terlihat mengular. Pertamina kini mengatur layanan di SPBU tertentu, termasuk menghimbau konsumen tidak melakukan pembelian berulang.
2: Tidak benar atau hoax ya. Kemudian ketika terjadi antrian panjang, ini dua hal yang berbeda ya, berarti Semarang dan semuanya di seluruh Indonesia, itu sebetulnya terjadi atau peningkatan konsumsi Pertalite sebesar sampai dengan 7%. Betulnya antrian itu terlihat mengular terutama di area sepeda motor ya. Makanya kami melakukan langkah-langkah taktis, beberapa SPBU itu berinisiatif untuk yang pertama memasang himbauan untuk tidak boleh melakukan pembelian berulang.
1: Sementara itu, pemerintah DIY telah mengusulkan tambahan kuota BBM menyusul peningkatan konsumsi. Pertamina berharap Jawa Tengah segera melakukan langkah serupa jika hasil evaluasi menunjukkan kebutuhan tambahan kuota. Pertamina juga memastikan stok BBM di Jawa Tengah dan DIY masih tersedia. Yakusa Maneges Salatiga dan Semarang menyiapkan pendampingan hukum dan posko pengaduan bagi masyarakat yang menghadapi persoalan hukum atau menjadi korban kekerasan. Penasihat Yakusa Maneges Mukaro mengatakan posko pengaduan akan dapat diakses masyarakat melalui sejumlah kanal media sosial. Menurutnya, pendampingan akan diberikan tanpa memandang latar belakang pihak yang terlibat, termasuk jika perkara berkaitan dengan tokoh yang memiliki pengaruh.
3: Di sinilah Yakuza hadir untuk mengajak masyarakat bersama aparat penegak hukum menegakkan keadilan. Program setelah ini kita kemanusiaan. Jadi kemanusiaan sangat banyak sekali untuk kemudian kita mengajak masyarakat untuk bersosial, terus kemudian menjunjung tinggi hukum, agar bersama-sama kita negara ini bisa menjadi negara yang benar-benar adil dan makmur. Yang lebih fokus kemarin kita juga mendampingi para korban yang untuk kemudian mencari keadilan. Kita dampingi terus sampai tuntas.
1: Pihaknya berharap kehadirannya dapat menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya kaum marginal dan korban yang selama ini takut melapor. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Ini media sosial ya, yang luar biasa banget menggebrak Jakarta beberapa waktu yang lalu. Kamu harus lihat The Weeknd di Jakarta International Stadium selama 2 hari. Kemudian juga festival musik nasionalnya juga gak kalah pecah, yaitu Pesta Pora Kamarasika, di mana kemarin Gubernur DKI Jakartanya bilang kalau pelaksanaan konser di Jakarta, 2 konser itu aja Kamarasika, itu bisa memberikan dampak ekonomi hampir 250 miliar rupiah untuk Provinsi DKI Jakarta. Apa gak tambah sultan itu provinsi sebutannya Kamarasika. Nah, ini membuat kemudian banyak netizen dari luar daerah ibu kota Jakarta, Kamarasika, yang merasa kayak, come on, daerah lain Kamarasika bisalah gitu ya, membuat arahnya itu semakin meningkat dengan pagelaran. Karena ternyata di daerah selain Jakarta, untuk pelaksanaan event dan juga festival musik, festival entertainment itu masih susah banget, banyak punglinya, banyak izinnya, harus kesana kesini, lempar lembing atas bawah, depan belakang, gak bisa satset kayak provinsi DKI Jakarta. Selain itu juga venue, kita bicara Jawa Tengah aja deh. Jawa Tengah masih belum ada venue yang capable untuk menggelar festival internasional Kamarasika, walaupun Surakarta udah sering banget bikin event-event konser skala internasional ya Kamarasika. Di stadion mana udah capable banget untuk menggelar konser ataupun festival musik skala internasional. Kamarasika Jakarta masih menjadi magnet untuk pelaksanaan acara-acara musik, terutama festival-festival yang bisa meraup keuntungan luar biasa banyak untuk daerahnya. Banyak kemudian netizen yang memanggil dan menyentil ya kan kepala daerahnya masing-masing. Ini bukan cuma Jawa Tengah aja ya, tapi kayak Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan luar Pulau Jawa kayak Bali, kemudian juga Kalimantan kan sekarang lagi gencar-gencarnya IKN nih Kamarasika, yang diharapkan nanti di sana itu juga menjadi lokasi-lokasi untuk pelaksanaan festival-festival musik dan juga event entertainment yang gak kalah keren. Karena sampai dengan saat ini penyelenggaraan konser dan festival musik jadi salah satu indikator Jakarta sebagai kota global ya Kamarasika. Kehadiran musisi internasional di Jakarta yang bisa benar-benar baik, kemudian juga pelayanan masyarakatnya oke ya kan, ya dampak lalu lintasnya pasti ada lah ya, tapi masyarakatnya juga bisa menerima dengan baik, itu on another level sih kayaknya orang-orang yang ada di provinsi DKI Jakarta. Dan ke depan sampai dengan awal tahun 2027 nanti, rangkaian konser di Jakarta masih pecah banget, bakal banyak banget Kamarasika. Akhir bulan Oktober ini Kanye West, the one and only in Southeast Asia Kamarasika, Kanye West akan konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemudian juga nanti di bulan Desember Kamarasika akan ada BTS Arirang World Tour 3 hari di Gelora Bung Karno. Terus

Januari Westlife, terus Februari Maroon 5. Wah, luar biasa. Money, money, money, come to Jakarta. Ini duitku juga tak gua-gua nih Jakarta loh. Kayaknya orang tak gua nih Jawa Tengah. Lagi mana event-event konser musisi-musisi yang keren-keren dan cakep-cakep masih di Jakarta.

0: Rasika USA.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa. Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: OpenAI warning 100 lebih organisasi. Lau Tak Kwong masih menjadi paling sultan se-Indonesia. Selengkapnya dalam Rasika Bari. Sar. OpenAI memberi peringatan kepada lebih dari 100 organisasi setelah menemukan agen AI tanpa izin, bahkan membobol situs sejumlah organisasi. OpenAI kini menyelidiki bagaimana model AI bisa bertindak di luar batas yang pemeriksaan ini mencakup sekitar 50 petabita data dan diperkirakan memakan waktu paling serius sejauh ini ditemukan di platform Hugging Face. OpenAI menyebut insiden ini menunjukkan tantangan baru dalam mengamankan agen AI yang bisa mengakses internet dan sistem komputer serta mengambil tindakan secara mandiri. Peta orang terkaya di Indonesia pada Oktober 2026 masih dipimpin oleh Lau Tak Kwong. Pendiri Bayan Resources itu tercatat punya kekayaan sekitar 291 triliun. Di posisi kedua ada Robert Budi Hartono dengan kekayaan sekitar 272 triliun. Sementara Prayogo Pangestu ada di posisi ketiga, kekayaan sekitar 264 triliun. Berikutnya ada nama Antoni Salim, Tahir, Sri Prada, Toto Sugiri yang melengkapi tujuh besar. Kekayaan para konglomerat ini masih sangat dipengaruhi pergerakan saham dan harga komoditas global, terutama dari kabar terakhir, aktor Hollywood Leonardo DiCaprio kembali menyoroti isu lingkungan. Lewat akunnya, dia membagikan video tentang kebakaran hutan di Kalimantan yang mengancam habitat orang utan. Dalam unggahannya, dia menampilkan kondisi orang utan Hutla hingga upaya pemadaman api. Leonardo juga menyoroti dampak kebakaran dan respon pemerintah Indonesia. Peduliannya terhadap lingkungan memang bukan hal baru. Sejak tahun 1998, Leonardo aktif melalui yayasan yang fokus pada konser krisis iklungan perubahan menjadi sorotannya saat dia menerima Oscar 2016 lalu.
0: Demikian kabar-kabar Rasikan. I was down but now I'm up. Yeah. This ain't no

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: one.
1: So thank you so much everyone for having me di Rasika untuk edisi Senin malam ini semuanya. And I'll see you guys again tomorrow on the next episode of Kelana Kota Pagi. Besok ya guys, di jam 6 pagi tentunya, sampai dengan selesai Kelana Kota Paginya, hanya di 105,6 FM Rasika USA untuk informasi jalan raya. Jadi untuk saat ini, kawan Rasika istirahat dulu ya. Istirahat yang nyenyak, istirahat yang cukup ya, biar hari-harinya bisa selalu dilakukan dengan penuh energi dan penuh semangat pokoknya. Ya kalau malam hari ngantuk-ngantuk memang waktunya ngantuk. Jadi selalu beristirahat, udah istirahat aja kawan Rasika, gak usah begadang ya. Kalau mungkin Anda baru memulai kegiatan, wis mantap, Anda keren. Selamat ini ya kawan Rasika. And I'll see you in Adik Lana Kota. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati jalan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 9 malam, waktu dirasikan.
1: Dari segitiga US

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Rasika FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

Radio Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa, sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita

0: dari puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan Ruhaniah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ويسألونك عن الروح

0: ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan Ruhaniah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منافها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناقر منها اختلف. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد، wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, sampean iring cerita Kanjeng Nabi wekdal Isra Mi'raj ajenge mlebet swarga niku, lajeng teng mlebet swarga mireng napa terompai sahabat Bilal di DCI Kanjeng Nabi niku. Niku lho cepet di rohani niki lho. Begitu Kanjeng Nabi mandap kepanggil sahabat Bilal, nggih ta? Sipun dawuh, "Hei Bilal, kok niki lho? Kok DCI aku?" Coba. Nggih ta? Duwe lakon apa kok niku? Niki lho. Dijawab kali sahabat Bilal, mboten gada lelampahan napa kula Kanjeng Nabi, cuma sing jelas kula niku Nggih, setiap wudu, mboten wudu, mboten. Kula niku setiap wudu, kula niku salat rakaatain sunnatul wudu. Lho, coba. Nggih. Nggih. Niki lho, nek kula kalih sampean niku sik durung salate, wudu e mawon. Nggih ta? Sik dereng. Oleh dereng niku napa mergo males? Mboten. Kula yakin insyaallah mboten mergo males. Cuma kena penyakit siji mawon. Ngentutan. Nggih napa mboten? Nguyuan. Nggih, nomor 3 napa? Gampangan nyenggol uang wedok. Nggih, senajan bojone. Aja umek mawon ta. Oh Allah. Kita lho niku lho. Kula yakin mboten kok males wudu, mboten saking kegelen ngentut. Ya napa malih mosok balik-balik. Nggih ta? Nggih siji kali Habib Abdullah niku mboten niku. Nggih ta? Mek Habib Abdullah niku pancen nguyuan pancenan niku pancen. Gawan niku mboten siji. Ben. Nggih. Cuma wonten mriki wonten masalatun ukhra. Nggih. Sing nek cara diukur masalah usul fikih niku pancen mboten saged dipun gathuk secara pas. Merga napa? Lah cek isoe. Nggih lho. Wong durung ditetepno apa-apa, lah kok ndisiki. Niku enten lakon-lakon ngeten niku sampai wonten. Nggih, mek pun wong niku ahlul kasyaf. Nggih. Elmune niku kari. Nggih, tinimbang napa sing diaturno. Dalile niku ketemu mburi, tinimbang napa sing ditetepno. Niku ahlul kasyaf. Nggih ta? Saking bersihne atine napa? Maos napa mawon, maca napa mawon, enggak ada keyakinan. Ya. Niki zaukun sharih, duwe rasa sing jelas. La taqlida ma'a ghairi walau ma'a syaikhi. Senajan mbek gurumu. Wong wis gedhe kok sik melok wong tuwa bae. Sik ngenger mangan mbek wong tuwa. Wong wis duwe titel, wis di sekolah, wis dadi wong. Yen apa mboten? Ngeten. Niku enten. Ngeten. Dadi saking wanine niku tek tek tek tek. Barang kan liya dina ta napa-napa ngeten, baru kan kepanggih dalil. Oh iki apa sing tak omongno wingine. Lho ngeten lho wong biyen ngeten. Ana dalile tibane niku. Malah wa fi hikayatin enten. Saking wong niku landhepe atine teng Gusti Allah. Kita kena maca napa sing tersurat. Kita ing mongko dekne niku enggak ada kekuatan napa sing tersirat. Sing didilok niku kobong niku enten niku. Ngerti lho? Mergo kesuwen mandek kali teng surat niku. Ya tibare itti'al. Nggih, wal izikar. Niku napa mboten jalan niku cemburu Gusti Allah diobong niki bener obong lah apa kon sik ndelok tulisan bae niku nggih ben Harisah bin An Nu'man radhiyallahu an Kanjeng Nabi sumerep ingkang kados mekaten niku dos pundi dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadzal kalbir kadzakal birru kadzakal birru iki lho ping 3 Kanjeng Nabi iki lho ya ngene iki wong sing ngabekti ya ngene iku wong sing mangawula niki dos pundi Kanjeng Nabi mergo apa wakana
2: abarron nas bi ummi.
1: Jadi pancen sahabat Haris bin An-Nu'man niku napa? Pancen luweh ngabekti-ngabektine mangangula mangolai wong karo ibune. Iki lho. Lah kok saged nggih? Allah wong iki. Mboten usah didalili dipinteri dawa-dawa. Kita uang-uang ini kulak sing penting enggak ada kunci pembuka nek wis dibuka kunci ini kita jadi iso nyumber segala nih lak ngeten ta jadi kulak kali sama ini kubutuh nyumber modelnya ngono tapi kunci ya kita pada mik kulak gelak kulak atur no kunci kulak kali sama ini cuma lurut tok sing temen ditemani mek wis mari sing seneng disenengi nggih dibangsulaken teng Gusti Allah loro tok nggih ta ajenge berangkat temen ditemani sak badane berangkat mari ndonga ayo seneng diseneng disenengi sing bungah nggih ta. Jadi mepun ngeten napa nggih menawi ingkang kula raosaken kula niku minangka kunci niku bungah niku cuma kalih sing pokok niku nggih siji otomatis merga pinaringan tetep Islam wal iman nggih nomor kalih niku niku napa dipun paringi rahmat taufik dening Gusti Allah saged ngelampahi sholat niku pokok tolong sampean kendelaken pikiran manah jenengan badane niku sampean dilukno sampean tangis tangisi seneng sampean kala wau mergo pinaringan rahmat taufik hidayah saking Gusti Allah iso nglakoni sholat tolong niku sampean lampahi. Saman kali wong kathah napa ngimami napa malih. Saman mangkin mantuk teng griya, saman mlebu sekedap mawon. Senajan cuma daqiqah, daqiqatain. Nggih, cuma setengah menit napa sak menit saman sempat no saman tangisi. Niki. Tolong saman lampahi. Saman uruk manah kula kali panjenengan. Ya apa aku iso nangis mergo saking bungae menyang Gusti Allah. Nggih. Selama niki kula kali njenengan ingkang kathah iso nangis mergo susah. Nggih, nyusahi. Nggih ta. Senajan teng awake. Nggih, monggo. Niki kudu diimbangi niki. Nggih. Panjen kudu nangis mergo susah sing umum tapi enten wong nangis niku oleh nangis nyusai awake kok sik koyok ngene wae si aku menyang Gusti Allah monggo sampean sampurnakno ya apa aku iso nangis mergo bunga niki. Mugi-mugi pinaringan saged ngelambai. Mugi-mugi.

0: suarane wong sauta rajulin bil Quran, maos Quran. Fakultu man hadza? Qalu Harisah bin An-Nu'man. Taipun Kanjeng Nabi, kadzakal bir, kadzakal bir, kadzakal bir. Niku lho tandane wong sing apik iso ngabekti mangawula teng wong tuwa lurune. Nggih. Kanten menika nggih para ikhwan akhwat. Nggih. Nggih. Ampun ngantos nggih. Ing dalem kirim Fatihah. Nggih. Niku selalu kirim dateng tiang sepuh kalihipun. Nggih. Senajano tiang sepuh kalih kala wau tasih gesang. Dikirimi. Nggih ta, napa malih sampun pejah. Nggih ta. Sampun gelek kula aturna niku napa? Kedah panjenengan maosi napa? Surat Al Ikhlas ping 3. Mantun salat subuh kelayan mantun salat maghrib. Nggih, ayo diaturno kabeh niku teng wong tuwa loro. Diniati napa diniati supaya awak ini ku jadi anak sing ngabekti. Nggih ta? Menawi sampun mekaten diterusno dungane. Sababe ya Allah, kula kados mekaten menika muga-muga njalari dhateng putra putri wayah kula minangka ingkang ngabekti mangawula dhateng kawula. Lho ngeten lho. Jadi ping telu mawon napa susahe. Nggih napa mboten? Amajen mboten disabari. Ben nggih. Tetes menawi sampun mekaten dos pundi? Al Imam Ibnu Mundih an Ikrimah radhiyallahu an dipun dawahaken, yu'tal mu'min mushafan yaqra'u fihi. Mek uang iku niki lho pancen gawa iman waktu mati ne menyang ngersanipun Allah sampai nok jero kuburan mawon niku napa dipun paringi Quran dening Gusti Allah supados maos. Jepi iki malah wonten ing riwayat Imam Ibnu Abid Dunya an Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu an panjenenganipun niku ndawuhaken, balaghani annal mu'mina idza mata wa lam yahfazil qur'an amara hafazatah ay yu'allimuhul qur'an fi qabri hatta yab'athahu Allah yaumal qiyamah ma'a ahli. Niku dipun dawuhaken ngantos-ngantos menawi wonten tiyang iman pejahipun bekto iman nggih lajeng kok teng mriku mboten ngerti mboten weruh sampai-sampai mboten saged ngapalno Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala ngutus dateng malaikat hafizah ayu allimu diurui niki lho. Jadi niki wong niki napa melok kelas sing pancen wong gak iso maca Quran gak iso maca huruf diurui melok kelas nggih
1: sing pancen iso maca sik durung tutuk macae dikengken nutukno ngantos-ngantos sing pancen uang iki pancen sakjane duwe kedudukan ngapalo Al-Qur'an tapi pancen dekne niku mboten saged napa-napa biyen teng dunya ana rasa nang jero atine ditugasno kalu Gusti Allah teng malaikat hafazo uru ana mek wis kon uri iso maca kongkon ngapalo iki lah mek wis ngapalo terus pundi terus menerus maos Al-Qur'an hatta yab'atsahullah ila yaumil qiyamah sampai besok yaumil qiyamah sampai dibangkitno dening Gusti Allah kawit leren mek wis ketemu ma'a ahli karo keluargane atas sak napa niku nggih mirsani menika dawuh kita mboten enten buta huruf niku mboten enten mriku niku nggih ta mboten enten wong mboten ngerti napa-napa niku pun tak enten kabeh niku malah-malah sampun diatur noko nggih secara qaulul aswah kita besok uang niku nggih ditakokno malaikat mungkar nakir bil arabi nganggo bahasa Arab ing mongko sing matek niku nggih wong Jawa Tengah nggih ta kadang-kadang wong Madura nggih ta kadang-kadang nggih wong Inggris tetep marobuka bahasa Inggris qaulul aswah tapi enten qaul malih niku mboten menggunakan lugatul arabiyah didawono lugat suryani nah pancen ke pancen bian-bian niku lak zabur taurat nah niku lah nggih ta niku enten ben lah kok saged nggih nggih ta wong asale mboten ngerti lho pancen teng mriku niku napa pun lungguh teng hakikat hakikat kula kaleh jenengan niku napa cuma siji tok ngerti ya gak ngerti iso gak iso pokoknya pokok kepingin ketuntun genah selamat nggih ta jadi pokoknya pokok weruh gak weruh nggih ta sing penting pokoknya ngerti apa sing dadi tujuane jadi niki pun enten rasa ngerti niku pun enten niku nggih ta lah jadi pokok kok gereng no nggih pun nggih niki lho ben maning gelek kula omongno sampean milih pundi gak patek pinter tapi ngerti pinter gak ngerti ngerti milih pundi sampean niku nen milih pundi nen ngerti kula kali sampean niku dituntut kali Gusti Allah niku makrifat ngerti. Nggih ta? Niki kudu ngerti niki. Nggih ta? Cobi mek jangenangen. Nggih. Wong maca Quran niku lho tujuane niku napa? Nggih cuma siji tok supaya ngerti. Mek wis ngerti dilakoni. Mboten supaya pinter, mboten. Mangkane teng Quran niku mboten enten. Mek pun nyangkut teng jaza mesti amakanu yak malun mboten amakanu yak lamun mboten nggih ta pun niku pokok niku pun nggih ta nggih cara dawuh-dawuh fawarabbika lanas'alannahum ajmain demi Allah bakal ditakokno sing takokno niku napa terus si ayat amma kanu ya'malun mboten amma kanu ya'lamun mboten amma kanu ya malun pundi kuncine ala sidqi qauli la ilaha illallah sak pira temenmu oleh nauhidno menyang Allah okay. Jadi ngerti sing perlu niku lah ngerti niku teng pundi dasare nggih cuma siji tok landep atine wasijiyatahul napa agel wa ghaziratuhul agel gitu pancen landep pancenan hazik gitu ben wonten ing setunggal riwayat saking al-imam Abu Bakar al-Khatib bisanadi an Sayyidina Isa bin Muhammad At-Tumari radhiyallahu an ra'aitu Aba Bakr ibn Mujahid al-Muqri fin naum pancen Imam Mujahid itu gak paten jagoan ilmu Al-Quran ilmu wawasan Al-Quran gitu nopo mari pancen piyambakipun nopo murid langsung saking Sayyidina Al-Abbas Ibn Abbas radhiyallahu anhuma niku diimpeni ka'annahu yaqra oh niku lho wong ngerti niku gak usah diomongi gak usah dilafalno gak usah diterjemahno ka'annahu yaqra nggih tak delok iku modele maca nah nggih ta niki lho waka'annahu waka'anni akululah seakan-akan aku ku ngajak ngomong anta mayyitun takro wong sampean niku pun pecah lah kok katik maca Quran barang niku lho faka'annahu yakululi wet nek wong landep niku makane mek to dawuhipun al imam ibnu arabi radhiyallahu an nggih guru iku titik guru iku akeh murid iku sing titik lah kok ngeten lah iya mek gurumu sik kena diitung mek muridmu kena diitung tapi mek guru akeh apa kabeh niku nggih guru niki nggih ta kari sak pinten kula kali jenengan niku ya tibar nggih niki ya apa kon cukup pelajaran cukup pendidikan, cukup tuntunan kabeh niki enten niku nggih kari ngenteni uripe atine napa mboten lak ngeten ta kontak napa mboten mudah tersentuh napa mboten mudah tanggap napa mboten ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pokokaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ya allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhikal karim يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة

Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke

0: Ternyata tidak semua orang yang berbuat zalim terhadap kita akan membawa kerugian kepada kita atau menguntungkan si pelaku. Tetapi yang terjadi kadang-kadang malah sebaliknya. Profesor Dr. Hamka dapat menulis dan menyelesaikan karya-karya besarnya, yaitu Tafsir Al-Azhar sebanyak 30 jilid, justru ketika beliau dipenjara. Jawaharlal Nehru juga dapat menyusun buku tentang peradaban dunia ketika beliau dalam penjara. Demikian pula Nelson Mandela dapat menaiki tangga presiden justru setelah beliau mendekam di penjara selama 24 tahun. Karena itu, kitab Nahjul Balaghah menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jangan terlalu merisaukan kezaliman orang yang melakukannya terhadapmu, sebab ia telah mendatangkan kerugian bagi dirinya sendiri dan keuntungan bagimu. Maka tidak selayaknya engkau membalas orang yang menggembirakanmu dengan menyusahkannya."
1: Rasika USA.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Antrian panjang di sejumlah SPBU beberapa waktu terakhir sempat dikaitkan dengan kabar harga BBM subsidi akan naik. Namun Pertamina Patraniaga memastikan informasi tersebut tidak benar dan merujuk pada klarifikasi Kementerian ESDM. Area Manager Communication Relation and CSR Regional Jawa Bagian Tengah Taufik Kurniawan mengatakan antrian terjadi karena peningkatan konsumsi Pertalite, bukan karena stok BBM habis. Migrasi konsumen ke Pertalite meningkat hingga 7%, sehingga di sejumlah SPBU antrian terutama sepeda motor terlihat mengular. Pertamina kini mengatur layanan di SPBU tertentu, termasuk menghimbau konsumen tidak melakukan pembelian berulang.
2: Tidak benar atau hoax ya. Kemudian ketika terjadi antrian panjang, ini dua hal yang berbeda ya berarti. Semarang dan semuanya di seluruh Indonesia, itu sebetulnya terjadi migrasi atau peningkatan konsumsi Pertalite sebesar sampai dengan 7%. Sebetulnya antrian itu terlihat mengular terutama di area sepeda motor ya. Makanya kami melakukan langkah-langkah taktis, beberapa SPBU itu berinisiatif untuk yang pertama memasang himbauan untuk tidak boleh melakukan pembelian berulang.
1: Sementara itu, pemerintah DIY telah mengusulkan tambahan kuota BBM menyusul peningkatan konsumsi. Pertamina berharap Jawa Tengah segera melakukan langkah serupa jika hasil evaluasi menunjukkan kebutuhan tambahan kuota. Pertamina juga memastikan stok BBM di Jawa Tengah dan DIY masih tersedia. Yakusa Maneges Salatiga dan Semarang menyiapkan pendampingan hukum dan posko pengaduan bagi masyarakat yang menghadapi persoalan hukum atau menjadi korban kekerasan. Penasihat Yakusa Maneges Mukaro mengatakan posko pengaduan akan dapat diakses masyarakat melalui sejumlah kanal media sosial. Menurutnya pendampingan akan diberikan tanpa memandang latar belakang pihak yang terlibat, termasuk jika perkara berkaitan dengan tokoh yang memiliki pengaruh.
3: Disinilah Yakuza hadir untuk mengajak masyarakat bersama aparat penegak hukum menegakkan keadilan. Program setelah ini kita kemanusiaan. Jadi kemanusiaan sangat banyak sekali untuk kemudian kita mengajak masyarakat untuk bersosial, terus kemudian menjunjung tinggi hukum, agar bersama-sama kita negara ini bisa menjadi negara yang benar-benar adil dan makmur. Yang lebih fokus kemarin kita juga mendampingi para korban yang untuk kemudian mencari keadilan. Kita dampingi terus sampai tuntas.
1: Pihaknya berharap kehadirannya dapat menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya kaum marginal dan korban yang selama ini takut melapor. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaihim, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi
0: dunia. Waduh, pagi hari ini aku langsung pengen manifesting kalau hari ini kondisinya baik. Ah, kawarasika lawingi ki jano. Wah, sekopa dari pagi sampai siang ki lo. Rono rene ono insiden semua.
1: Di petok karo jagung sing kulon trek patah as.
0: Lah iya. Kemudian juga di selatan ya, Pak. Bahasa Jawanya.
1: Wetan.
0: Selatan.
1: Kidul.
0: Kidul ada truk terguling sampai nimpo mobil di Kodiam ya, kawarasi guys. Pagi hari ini semoga baik ya, lalu lintasnya semuanya, perjalanannya
1: tenang
0: nih ya, betul sekali.
1: Landai sudah hari Selasa dan hari ini adalah hari
0: hari apa? Hari Selasa kok tiba-tiba ngekek lagi. Ini belum kemis loh pun.
1: Ini hari
0: Selasa
1: internasional.
0: Oh, sumpil.
1: Tanggal 6 Oktober adalah hari senyum internasional. Makanya
0: hari senyum.
1: Kita harus banyak tersenyum hari ini. Hari senyum masih banyak peringatan ada hari senyum internasional, hari Mi internasional, hari Cerebral Palsy internasional, dan juga hari musik anak. Nah, ini. Tapi yang paling buat saya kaget itu ternyata hari senyum internasional.
0: Oh gitu.
1: Hari kita jadi senyum. Nah, ini naik senyum ke Amban ya, jenengnya orang smile mana?
0: Apa?
1: Ismail. Wah. Kamban. Jadi ngeken, kalau senyum itu senyum itu cukup mesem bahasa Jawanya ya. Monggo. Nggih, ya itu. Hari Senyum Nasional hari ini mengucapkan selamat untuk Anda yang suka senyum, minimal itu ibadah Anda hari ini. Mari kita senyum untuk orang lain ya, memberikan kegembiraan dengan rasa dan dengan wajah yang penuh dengan senyuman.
0: Woi.
1: Terima kasih ya yang sudah senyum hari ini.
0: Kitanya senyum, jalan rayanya juga senyum.
1: Semua
0: ya.
1: Pengendara tersenyum bagi
0: semua hari. Pengendara tersenyum. Semoga ya kawarasika, wah karena kemarin hari Senin tuh bener-bener luar biasa
1: merengut.
0: Sampai sore ya, bener sampai merengut di beberapa titik dan beberapa lokasi ya. Kemarin penanganan evakuasi truk muat jagung tuh juga jadi
1: sampai sore
0: betul sumai. Trending topic di mana-mana.
1: Saya lihat di sosial media juga sampai ada yang bantu ngeruk pakai sekop, ada
0: ya
1: yang
0: kan?
1: Ada yang bantu pakai sapu tradisional, ada yang pakai alat-alat itu keruk ya, ya semuanya berusaha supaya jalanan segera lancar.
0: Yes, kemarin ya kawan Rasika. Nah untuk pagi hari ini bagaimana? Ya, apakah lancar. Masih ketok kletus-kletus jagung?
1: Mudah-mudahan tidak seperti katanya Pak Jamal. Wah, saya jadi popcorn.
0: Lah, komentarnya netizen di konten-konten yang tentang evakuasi truk muat jagung tuh piye lur saiki wis dadi popcorn apa durung? Wis meledak apa durung? Gitu-gitu jane komentare.
1: Iya memang ana sing ngomong, "Ya Allah Gusti, matahari ini buatnya kegeden ki, buatnya kegeden panasnya rak karuan.
0: Piye ki jagungnya neng dalan sekolah esok sampai sore. Dom
1: ledos,
0: dom lentek apa durung ki lor, dicemili iso ra ki lor, tambah gawa uyah, gawa masak, gawa apa, gawa penyedap rasa, ngono-ngono ki, komentare.
1: Karena sampai bertonton yang mutah ke jalan ya. Dan itu juga merupakan rekor.
0: Enggak, maksudnya mutah. Jagung se-truk gitu tuh biasanya apa sih jagungnya? Bukan jagung makan untuk manusia kan?
1: Itu pakan ternak ya, biasanya jagung-jagung yang ditanam untuk pakan ternak. Kalau yang dimakan manusia biasanya jagung manis, jagung-jagung varian yang bijinya tuh lebih kecil sehingga rasanya lebih manis, dan apa namanya, varian jagungnya ditanamnya di tanah khusus kayak Bandungan, kayak Sumowono gitu-gitu.
0: Oh, berarti itu bukan jagung untuk orang.
1: Kalau ya mungkin bisa dimakan orang, tapi itu spesifikasinya untuk pakan ternak yang itu.
0: Oh, lah terus kalau apa di apa kan jagungnya dilembutkan?
1: Dilembutkan nanti dicampur dengan beberapa anu apa namanya tertentu, kemudian menjadi itu loh pakan-pakan yang sudah siap digunakan yang di karung-karung itu. Dengan bahan dasar jagung, tapi aku tidak tahu namanya itu apa. Yang jelas salah satu bahan bakunya di dalamnya ada jagungnya.
0: Oh, jagung sopirnya nggak apa-apa ya, kawarasi ke btw, hanya luka ringan saja dan kemarin sudah dirawat, sudah didapatkan penanganan medis juga di Rumah Sakit Pelita Anugrah. Sopirnya tidak apa-apa, kawan Raske, dan kejadiannya betul kurang lebih sekitar jam 3 lebih 30 pagi ya. Ada truk muatan biji jagung kemarin di Meranggen yang benar-benar jadi perhatian kawan Raske ya. Dan iya, yang ramai adalah orang-orang pada bantu pun. Pengguna jalan kan ya. Sampai siang sampai sore tuh nah, ya banyak orang yang motor-motornya udah diparkir ngisor terus mereka udah ngerui gitu ha.
1: Karena mereka pusing kalau macetnya juga sampai panjang kan mereka juga ikut terimbas. Tapi rasa ingin membantunya itu luar biasa.
0: Yang ramai adalah bahkan sempat ada momen di mana sejumlah orang dan pengguna jalan itu mau berhenti untuk membantu menyekopi biji jagung ke dalam karung-karung berwarna hijau yang kemudian dievakuasi. Itu kecelakaan tunggal ya, kalau keterangannya dari Kanit Lantas Polsek Meranggen Aibtu Khairon kemarin mengenai laka truk muat jagung yang terguling di Meranggen. Aku langsung mau buka Meranggen, bagaimana situasinya ada Pak Mufid deh.
1: Terkini ya betul. Nih Bapak kita, selamat pagi
0: Pak Mufid, kan kemarin juga tidak atau Pak? Iya toh Pak Mufid kemarin.
1: Pak Mufid kemarin informasi loh.
0: Iya ini tindakan ya.
2: Selamat pagi Bang Jamal, Bang Yura, selamat pagi kawan Rasika. Jam 6.02 ini sudah melintas di perempatan Milo ya, perjalanan dari Tegalarum Meranggen menuju Sakit Karyadi melalui flyover Garifu, Pasar Meranggen, Pertigaan Penggaron, Ayam Pedurungan, Ayam Sari, dan ini memasuki kota Semarang. Untuk lalin alhamdulillah yang kemarin terjadi kemacetan di flyover Ganevo ini sudah clear, sudah bersih dan sudah lancar yang dari arah timur ke barat, dan juga sebaliknya yang dari arah barat ke timur juga lancar. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu.
0: Nah itu ya kawan Rasika yang mungkin pagi hari ini bertanya Meranggen bagaimana. Biasanya kalau kemarin enggak bisa ada sesuatu tuh paginya sampai apa sampai paginya kadang masih orang ada
1: masih
0: pertanyaan
1: trauma, ya lah ya. Trauma, masih kepingin tahu ya.
0: Nah, ya.
1: Sudah iya, bisa guys. Lewat ya.
0: Confirm Pak Mufid Meranggen situasinya masih bukan masih ya, sudah
1: bisa dilewati.
0: Baik, betul lancar. Sekali. Lancar kedua arahnya Meranggen, Karangawen dan sekitarnya. Mantap. Matur suwun Pak Mufid, selamat bekerja.
1: Selamat menuju kantor.
0: Nah, ini Pak Bibit Satsu juga sudah memulai perjalanan ini.
1: Jam OTW.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semua menikmati pagi sebelum berangkat dengan berolahraga.
1: Waduh.
3: Siap.
0: Wis, olahraga. Apa Pak Bibit Satu olahraganya pagi hari ini? Apakah usung-usung?
1: Lari di tempat. No.
0: Oh. Saya kira usung-usung dari apa muatan Pak, apa muatan truknya ke lo?
1: Wabot ya muatannya, koin.
0: Asik.
1: Kelami. Wah, senam kali ini senam.
0: Padahal biasanya jam 4 pagi sudah perjalanan ya, ini kok jam 6 pagi masih olahraga Pak Bibit Satu, tumben.
1: Ini mungkin arahnya dekat nih Magelang ke.
0: Oh iya, Bodek. Deng.
1: Sekarang jam hari Selasa. Mm-hmm.
0: Iya, betul. Matur suwun Pak Bibit Satu dari Magelang pagi hari ini menyapa kita semuanya Pak Margo Yuwono.
4: Selamat pagi Bolot Jamal.
1: Aduh Pak Margo.
4: Selamat pagi
0: Om pagi, Sugeng. Pak.
1: Pagi, lama gak bersuwo.
4: Pagi kawan-kawan Rasika semua. Melaporkan senang dari arah selatan ke utara. Nyampe Langensari ya.
1: Alhamdulillah.
4: Dari sepanjang perjalanan dari Ambarawa sampai ke Babatan ini masih lancar kedua arah. Gitu kok sudah, terima kasih. Selamat pagi semua.
0: Kalo mana pagi. Nih logat-logat Medannya kok enggak ada?
1: Mari kau
0: macam mana sini, lah ini Pak Margo Yuwono perjalanan Anda bah.
1: Ya mumpung masih gasik pinarak sini kau.
0: Asik ini betul-betul pinarak sini kau.
1: Eh lama tak bersua, kenapa bablas aja? Pinara,
0: macam
1: pinara.
0: Mana, Pak Margo Yuwono.
1: Pinarak sini ngendikan-ngendikan di sini.
0: Aduh, matur suwun infonya ya. Ambarawa, sudah Ungaran, lancar.
1: Setahun tak bersuwo nih.
0: Iya lama banget loh, Pak Margo Yuwono. Setahun kok ini ono ya?
1: Ada
0: setahun betul banget.
1: Mampirlah kemari, Binara.
0: Iya lah Pak Margo Yuwono, lamanyo. Lamanyo mah Padang ya.
1: Cerita lah. Napa kemawon bisa ngobrol?
0: Ada Pak Aziz Noverdi.
5: Tangan semuanya. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal serta kuarasaka semuanya, menyapa kembali di edisi Kelana Pagi. Hari ini hari Selasa, di hari yang ke-6 di bulan Oktober tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Pagi ini seluruh rakyat Indonesia merasa gembira dan bahagia karena tadi malam Timnas Garuda akhirnya mempersembahkan trofi FIFA Asian Cup 2026 setelah 35 tahun kita berkecimpung di sepak bola FIFA. Akhirnya tadi malam kita bisa berbahagia karena Timnas Garuda mampu mempersembahkan trofi. Begitu ya, sangat meriah dan perlawanan sungguh sangat dramatis. Meskipun lewat adu penalti, tapi kita akhirnya bisa mengalahkan tim Thailand ataupun Gajah Putih. Ini posisi saya sudah berada di Jalan Pantura Semarang Kendal, Mas Yuda dan Bung Jamal. Saya mau hari ini bisnis trip area Solo, Jogja dan Purwokerto sampai nanti di hari Jumat. Untuk aktivitas saat-saat melintas pagi hari ini masih terpantau ramai lancar di kedua arah. Saya mau mengarah ke Galiwungu, jemput staf dulu, baru nanti setelah itu berangkat ke Solo. Begitu yang bisa diinformasikan Mas Yuda dan Bung Jamal. Buat kewariskan untuk selalu waspada, patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan yang lain, jaga kesehatan, jaga jarak aman, jangan lupa sarapan pagi hari ini. Begitu Mas Yuda dan Bung Jamal yang bisa diinformasikan. Terima kasih. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Azno Ferdi. Wah, mantap sekali ini, sudah gasik ternyata mau ke Solo, Jogja.
1: Nanti kasih info di jalan ya, Pak. Oke.
0: Betul ya. Nanti info-info lagi Pak Azno Ferdi. Ini sudah membuka perjalanan dari Kota Semarang, masih terpantau lancar situasi arus lalu lintasnya. Pak Agus Wit.
6: Assalamualaikum, selamat pagi Bung Jamal dan Bung Yuda. Selamat bertugas. Hari ini tanggal 6 bulan Oktober 2026 di jam 6.14 izin melaporkan perjalanan dari Boyolali sampai Sruwen di 6.15. Kondisi arus lalu lintas bagus, berjalan lancar dari kedua arah. Ya, bentar lagi paling yang sampai di Tengaran, mungkin yang di situ agak macet, tapi ini masih kelihatan masih lancar-lancar saja. Tadi omong-omong tentang senyum, senyum bisa berarti senyum membawa luka dan senyum membawa derita dan senyum membawa bahagia. Semoga hari ini semuanya bahagia.
1: Amin.
6: Ya, semuanya selamat di dunia wal akhirat. Begitu amin, amin. Bang Yuda dan Mas Jamal.
1: Oke.
6: Okay. Report arus lalu lintas, wah ini bagus, lancar banget. Cemplorot juga ini mataharinya. Hawane rada adem-adem begitu. Begitu Mas Yuda, Bung Jamal. Okay. Terima kasih, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
6: Salam sehat selalu.
0: Wah, Salatiga Boyolali ya Kawarasika. Dan ini Pak Joko Mulyono sudah perjalanan. Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Selamat pagi Pak Joko.
0: Dari Gunung Pati saya.
1: Ke Gunung Pati, Ungaran, Bawen.
0: Yes.
1: Bawen rame lancar.
0: Dua arah. Yes, mantap. Kalau gitu infonya thank you ya kawan-kawan Semarang, Bawen, Salatiga, Ambarawa, Magelang bahkan. Infonya masih terpantau baik dan juga lancar saja arus lalu lintasnya, tidak ada kendala dan hambatan yang signifikan kedua arahnya. Ini tadi Pak Dul juga perjalanan dari Magelang lancar, cuma di tanjakan TKPI ada truk mogok di sebelah kanan arah Semarang. Tepatnya akhir pembatas jalan tuh loh Mas Yuda, Mas Jamal. Sama ditanjakan mau sampai SPBU Bedono juga ada kontainer kehabisan nafas posisi sebelah kanan arah Semarang. Di Kalimalang juga ada kontainer mogok arah Magelang.
1: Ini arah selatan ini yang dari selatan ya, mulai dari TKPI. Sudah lama sekali nggak ada kabar TKPI, hari ini ada truk mogok di TKPI.
0: Yes, tapi kalau yang di sana ya situasinya masih lancar-lancar aja toh. Lancar
1: ya, karena biasanya volume kendaraan dari arah selatan tidak sebanyak di Pantura.
0: Yes, mantap. Terus Pak Dul ya, infonya. Kemudian juga Pak Jati juga dari Gunung Pati juga, cuma nggak kayak Pak Joko Mulyono. Pak Jati Gunung Patinya ke Campurejo, Boja.
1: Ini kalau yang ke Ungaran kanan dari Gunung Pati.
0: Dari Gunung Pati Kota Semarang sampai Campurejo, Boja, Kendal sampai masih dengan jam 6:15 lalu lintas lancar dan lengang. Hari ini saya perjalanan tidak ketemu truk pasir.
1: Syukurlah kalau begitu.
0: Lancar situasi arus lalu lintas.
1: Beruntung pagi yes hari ini.
0: Nah ini sudah ada yang tanya Semarang Demak Kudus kan? Nih aku mau buka infonya nih Pak Edi Cahyono.
7: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal.
1: Pagi.
7: Perjalanan saya dari Perapian ke Plongo. Mau menginformasikan truk yang mogok setelah TL Hanuman, posisi sekarang masih ada di situ.
0: Truk mogok Hanuman
7: sedang
1: yang kemarin ini sudah di
7: oper muatan atau pemindahan muatan tadi jam 2:58. Terus ini sudah nyampe di Trengguli. Sebelum TL Trengguli, lajur kanan ada truk muatan bata ringan mogok, kemungkinan patah as. Cuman itu saja yang bisa saya informasikan. Untuk selanjutnya nanti kita sambung lagi perjalanan saya sampai Plongo. Terima kasih.
1: Terima kasih.
7: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal. Jam 5:54 perjalanan tadi dari Trengguli sampai Plongo, perjalanan lancar. Cuaca di Plongo temaram, sangat sejuk sekali. Ini langsung OTP balik ke Krapyak. Untuk informasinya seperti itu dulu. Nanti lanjut lagi perjalanan dari Plongo sampai ke Krapyak. Terima kasih. Jam 6:10 sudah nyampe di Kali Tekuk Jepara ya.
1: Kali Tekuk.
7: Mau menginformasikan sebelum pom bensin Kali Tekuk dari Kota Jepara mau arah ke Ngapul, itu ada truk tangki yang patah as di sebelah kiri, lajur sebelah kiri. Dimohon untuk berhati-hati untuk kawan Rasika semuanya. Terima kasih.
0: Nah, Anda baru tanya Semarang Jeporo, Jeporo Semarang kan, Pak Edi Cahyono udah PP.
1: Udah mau balik.
0: Udah mau pulang dan lancar kawan Rasika infonya. Nah itu ya kawan, komplit sekali. 3 menit informasi baru saja Anda dengarkan. Semarang, Demak, Jeporo sampai dengan Melonggo sana bahkan, dan sudah balik lagi ke sini situasinya masih lancar. Berarti kan bisa dipantau juga toh koridor Semarang Demaknya kedua arah untuk Anda mungkin yang mau ke Kudus, mau ke Pati dan sekitarnya toh. Pak Edi Sasmito ini juga assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi. Kondisi jalan Demak Bintoro.
1: Masih.
0: Ah, ini perkembangan peningkatan mutu jalannya di jalan kota Demak ya.
1: Cukup umur.
0: Mm-hmm. Ya, cepatlah kurang lebih enggak ada 2 minggu satu lajurnya.
1: Sudah lewati ini.
0: Betul. Ini Pak Edi Sasmito sudah tindakan dari Bintoro Demak ngawan.
1: Melewati jalan baru.
0: Betul, kan masih ada peningkatan mutu jalan oleh
1: ini pemerintah. Ini pohonnya perlu disiram nih besok.
0: Pohonnya belum apa?
1: Garing-garing pohon-pohonnya di
0: pembangunan. Oh. Nah ini perbaikan jalannya ya kawan, di kawasan jalan Raden Patah. jalan raya dalam kota Demak, Ngawarasika. Perbaikan jalannya saat ini lanjut sebelah kanan yang kemarin dicor tahap pertama sudah bisa dilintasi. Pak Bawa Artanto.
8: Pagi kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal. Kembali menyapa di hari Selasa, hari ke-6 di bulan Oktober. Perjalanan saya dari Semarang ke Kota Kudus pukul 6 lebih 12 menit melintasi Yuten Luk Ireng. Untuk cuacanya cerah ya, mataharinya sudah bersinar cerah walaupun agak tertutup di balik awan. Untuk lalu lintas dari Semarang, tadi saya via Kaligawe karena mengantar anak lanang ke sekolahnya dulu. Kaligawe, Sayung sampai dengan
0: Gemes.
8: Di Luk Ireng ini ramai lancar, di depan HIT kering, di Pasar Sayung atau Varia Usaha Beton basah, di setelah exit tol Semarang ada genangan di lajur kiri, di Yuten Luk Ireng ada genangan di lajur kiri juga. Yang potensi menimbulkan ketersendatan yang di Yuten Luk Ireng karena genangannya cukup panjang dan cukup mengganggu juga, sehingga saat saya melintas tadi semuanya pada ngambil lajur ke kanan, tapi belum menimbulkan ketersendatan saat saya melintas. Selamat untuk Timnas dengan perjuangannya tadi malam berhasil menjadi juara ASEAN FIFA Cup yang pertama ya. Luar biasa sampai dengan penalti karena Thailand juga memang tim yang bagus. Maturnuwun.
1: Maturnuwun.
8: 6.30 saya sampai di TL Botorjo untuk melanjutkan arus lalu lintas dari Luk Ireng sampai TL Botorjo, ramai lancar ya.
0: Okay.
8: Demikian juga arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Maturnuwun.
0: Oke, okay, maturnuwun ya kawan-kawan, Pak Bawa Artanto, Pak Edi Sasmito, kemudian juga tadi ada Pak apa? Pak siapa mau yang sudah PP Semarang Jeporo, Pak Edi juga, Pak Edi Cahyono, Semarang Jeporo, Semarang Demak, Kudus, dua arah lancar ya Kawarasika. Basah-basahnya yang tadi disebutkan kawan-kawan masih normal, nggak perlu khawatir. Betul sekali,
1: lancar jaya perjalanan ke arah selatan pagi hari ini.
0: Yes, dan selamat ya, ini edisi pertama tapi penantian ke 35 tahun gitu.
1: Kayaknya
0: begitu. Laganya
1: sudah ikut beberapa tahun.
0: Laganya baru pertama. FIFA Asian Cup itu kan edisi pertama toh ini.
1: Ya,
0: tapi Indonesia penantian 35 tahun.
1: Ya, Indonesia itu sudah 35 tahun tidak juara di berbagai kejuaraan. Setiap ikut di AFF dan lain itu selalu nomor 2 itu runner up terus.
0: Oh, berarti baru kan ini rebranding, satu, rebranding baru AFF Asian Suzuki
1: satu,
0: Cup kan.
1: Satu Suzuki trofi ya yang jadi di AFF ini. Kebetulan aku tuh setelah nonton beberapa saat ketiduran. Ketiduran dan tidur beneran.
0: Terus batin. Acara Jamiah Mine kok Jamal nonton.
1: Karena ketiduran. Ketiduran. Jadi enggak nonton. Jadi aku diem aja, wong hasilnya baru aku
0: berarti tahu. Berarti nanti setelah ini apa pertandingan sepak bola se-Asia Tenggara akan FIFA ASEAN
1: kalau FIFA,
0: Cup gitu.
1: FIFA ASEAN Cup ini enggak hanya Asia Tenggara karena diikuti oleh negara Asia Selatan, yaitu ada Hong Kong, Bangladesh,
0: bukan cuma Asia Tenggara.
1: Pakistan dan juga satu lagi itu mana kok lupa aku. Jadi ada 4 negara lain yang ikut di berdua, jadi cukup ramai karena
0: oh ada Hong Kong juga.
1: Hong Kong ikut tapi beda grade dengan Indonesia dan beda grup dengan Indonesia.
0: Berarti Hong tahun Kong depan juara. FIFA ASEAN Cup lagi berarti.
1: Sepertinya kemarin itu saya baca kok akan diadakan setiap 4 tahun sekali atau 2 tahun sekali, itu lagi dirapatkan oleh Mr. Gianni Infantino. Lagi rapat mereka. Nanti apakah 2 tahun sekali atau 4 tahun sekali enggak tahu. Dan ini agenda resmi FIFA, jadi semua boleh pakai pemain-pemain dari abroad-nya harus dibawa. Duh, dan
0: lah sebelumnya tuh yang ASEAN Cup itu diselenggarakan siapa? Selenggarakan
1: ya mungkin organisasi bukan kayak FIFA. ASEAN gitu aja, AFF gitu kan, ASEAN aja, jadi bukan agendanya FIFA. Klub tidak wajib melepas pemain asingnya, tapi kalau ini klub harus rela pemain asingnya dipakai oleh negara masing-masing, karena kalau enggak gitu kan mungkin negaranya waduh randi pemain asing nih. Thailand kan pemain asingnya bagus, kemudian Vietnam pemain asingnya juga bagus-bagus, demikian Indonesia ketika semua bertanding.
0: Selamat ya, gemes banget. Di tengah oase berbagai hal negatif di sekitar kita, ada kabar baik kayak gini tuh kayak semacam semacam kayak kita tuh habis kepanasan terus mandi gitu loh, rasanya seger banget dengar kabarnya.
1: Saling berbalas gol tadi malamnya, Indonesia dibalas sama Thailand, Indonesia.
0: Oh, sebelum lu tidur sudah berbalas gol, udah seru.
1: Iya. Kemudian kondisi sama,
0: terus habis waktu, itu tidur.
1: Perpanjangan waktu terus penalti. Ya setelah babak kedua itu aku
0: udah tidur.
1: Oh. Aduh, maklar ya. Ngelilir wis bengi ya.
0: Berarti beradu apa beradu gol itu kamu masih masih menangi di babak pertama.
1: Babak pertama. Hampir gol. Aduh, babak kedua.
0: Selamat ya timnas sepak bola Indonesia. Bangganya ya. Lah ini nyatanya bisa menang kayak gini.
1: Iya, karena memang persiapannya cukup lumayan bagus dan pemainnya bagus-bagus. Di bawah asuhan pelatih yang bagus,
0: Bapak
1: Dr. Andes. Nah, ini pelatihnya tahu belum?
0: Pelatihnya Alali yang kapal.
1: Pelatihnya John Hartman.
0: Oh iya, John Hartman.
1: Bapak Dr. Andes John Hartman, ya.
0: Selamat-selamat timnas sepak bola Indonesia, bangganya ya. Ini habis ini pemainnya langsung main iklan sosis semua nih. Iklan sosis atau iklan susu?
1: Enggak, kayaknya kembali
0: atau ke iklan air mineral.
1: Kayaknya kembali ke klubnya masing-masing.
0: Tenang nih, biasanya nek bar menang langsung ditampil di iklan sosis.
1: Ini ada ini, ada nanti kejuaraan yang klub-klub lagi main. Nanti ada Persib juga akan main di piala apa namanya saya lupa, tapi antar klub bukan.
0: Soalnya kalau aku lihat siklusnya kan menang nih wah dielulukan seluruh masyarakat se-Indonesia. Terus
1: lama.
0: Jadi iklan sosis, iklan susu, terus habis itu drojok meneh midun.
1: Kan sudah lama, sudah banyak.
0: Grafiknya tuh selalu iklan, gitu loh.
1: Beberapa iklan sudah ada yang dibintangi oleh pemain ini kayak Ratnar Oratmangun.
0: Iya ngerti, maksudnya kan setelah dielulukan karena kemenangannya ini kan biasanya kan siklusnya ya. Siklusnya habis ini langsung muncul di bukan salah atau benar, bukan, cuma aku baca siklusnya kan menang nih dielulukan nih, dielulukan wong sak donya ya kan, wong apa basis apa fansnya sak dunia Indonesia. Terus habis itu muncul di iklan sosis, di iklan susu, iklan air mineral, udah ki main iklan, wow, hore main iklan. Terus habis itu di pertandingan langsung grafiknya langsung turun lagi.
1: Ya bisa juga begitu.
0: Lah bisa juga begitu, memang siklusnya kok yang ngono terus kok. Orang enggak pernah stagnan gitu loh.
1: Iya, namanya sepak bola kan ketika awaknya loro kabeh bagi kokan sosis ya njalem.
9: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081 32 58 58 500.
10: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
11: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
12: Hai.
11: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
12: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
12: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
12: Gampang
13: Baby Happy
12: ya?
13: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
12: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
14: Wingscare. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
15: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
14: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
16: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
14: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
17: Mau dong. Taste good.
14: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Kawan, kita laporkan hari ini ada agenda ya di Kota Semarang. Ini kita sudah dapat laporan dari kawan-kawan di Poltekkes Kemenkes Semarang, ngawarasikan lewat Bu Ana Septiana dari Humas, mengabarkan bahwa hari ini itu ada agenda wisuda. Ada agenda wisuda kawarasika di Masjid Agung Jawa Tengah. Wisuda Poltekkes Kemenkes Semarang hari ini kawarasika tanggal 6 Oktober 2026.
1: Ada wisuda.
0: Betul sekali. Jadi kemungkinan di kawasan Jalan Gajah, Medoho, dan sekitarnya itu akan padat kawarasika, ditambah pula di sana sedang ada kegiatan pekerjaan jalan. Pekerjaan gorong-gorong tepatnya ya. Nih laporannya Bu Ana Septiana dan kawan-kawan di Poltekkes Kemenkes Semarang Kawarasika untuk agenda hari ini.
1: Yang lewat sana ini diberitahukan bahwa ada agenda wisuda.
0: Betul.
1: Jamnya?
0: Jamnya ini coba nanti kita balesin lagi atensinya Bu Ana Septiana ya, yang melaporkan hari ini ada wisuda.
1: Sementara satu dina ya hari ini. Nanti kalau ada info besok atau kapan lagi kita tambahkan.
0: Kalau infonya Bu Ana Septiana sih hari ini toh. Wisudanya Poltekkes Kemenkes Semarang hari ini di Masjid Agung Jawa Tengah, ya kan, yang kemungkinan akan membuat lalu lintas sedikit padat juga. Nah, pantauan di lokasi ada Pak Hari Sadovi ki di Masjid Agung Jawa Tengah.
1: Wah, mau wisuda nih, atau nganter siapa nih?
0: Di Masjid Agung Jawa Tengah ada agenda wisuda Poltekkes Kemenkes Semarang. Jadi lalu lintasnya mulai padat di sekitar Jalan Gajah, sekitar Masjid Agung Jawa Tengah dan sekitarnya. Untuk kawan-kawan yang mengarah ke Masjid Agung Jawa Tengah, lewatnya gerbang yang di Jalan Jolotundo ya, lebih lancar lewat sana. Jadi kan nggak perlu masuk Gajah.
1: Berarti samping ya, Jolotundo.
0: Wisuda ke 125 Poltekkes Kemenkes Semarang, kalau dari spanduknya sih hari ini tok sih ini jadwalnya. Pak Hari Sadovi matur suwun ya di foto ke spanduk.
1: Foto kan selamat datang.
0: Iya betul. Untuk agenda wisuda ke 125 Poltekkes Kemenkes Semarang hari ini kawan di Masjid Agung Jawa Tengah nih laporannya, melengkapi infonya Bu Ana Septiana dari Humas Poltekkes Kemenkes Semarang. Nah ini Pak Hari Sadovi langsung dari lokasi. Bagaimana Pak Hari Sadovi?
1: Suasananya di situ rame?
0: Yes.
2: Selamat pagi. Ini ada dua sesi ya Mas. Wisudanya ini sesi pagi sampai jam berapa kurang tahu, tapi ada dua sesi sama satu lagi yang sesi siang demikian. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oh gitu. Oke oke. Matur suwun.
1: Biasanya ya dua sesi.
0: Yes. Cepat. Pak Hari Sadovi. Dari kawasan Masjid Agung Jawa Tengah nih yang sudah ramai sekali ya, mobil-mobil karangan bunga dan ini terkatering nggak sih?
1: Bakul-bakul karangan bunga.
0: Terkatering nggak sih ini yang difoto ke ya, betul. Situasinya sudah ramai sekali di Masjid Agung Jawa Tengah. Hari ini Kawarasika wisuda Poltekkes Kemenkes Semarang di Masjid Agung Jawa Tengah alias MAJT. Waspada keramaian di sekitar lokasi ya. Betul apa yang disampaikan oleh Bu Ana Septiana, karena di sana juga masih ada pekerjaan saluran air. Jadi beberapa titik di sepanjang Jalan Gajah Kota Semarang masih ada jalur yang menyempit, sehingga harap diwaspadai potensi kepadatan yang ada. Matur suwun Pak Hari Sadovi dan Bu Ana Septiana, laporan agendanya hari ini dari Kota Semarang ya, wisuda ke 125 Poltekkes Kemenkes di Masjid Agung Jawa Tengah. Bu Rara, selamat pagi. Perjalanan saya on the way dari Bukit Semarang Baru ke Jatisari. Tadi ada laporan laka, tepatnya di kantor call center bank swasta di Bukit Semarang Baru. Saya nggak berani foto, Mas. Gemeter aku ndelok laka.
1: Jangan, nggak apa-apa, nggak usah.
0: Untungnya tadi waktu saya lewat sudah ada Pak Polisi. Jam 6 lebih 13 tadi saya lewatnya kejadiannya. Waktu saya lewat melihat kejadiannya.
1: Jadi korban tidak perlu dipoto ya Bu ya.
0: Ya, 6 lebih 13 tapi untungnya sudah ada polisi laporannya ya, Bu Rara tadi.
1: Dibantu.
0: Yes, matur suwun Bu Rara infonya, Pak Freddy Baja.
3: Selamat pagi Bu Jamal, Bu Yuda. Saya pagi. Pak Fred. Dari Tegosari menuju Semarang Indah. Mau melaporkan ini untuk jembatan Indonesia Power ya. Jembatan yang besar dan panjang. Itu waktu pas dari arah Rogowasito ya Pak, yang jalan mau menuju Jogja Power. Nah atas tuh banyak truk trailer dan truk gandeng muatan berat-berat itu parkir di atas jembatan itu berjamaah. Minta tolong untuk dinas terkait untuk menindaklanjuti karena bahaya sekali untuk truk muatan berat-berat gitu berhenti atau parkir di atas jembatan. Takutnya kalau tidak kuat pondasinya bisa rubuh. Terima kasih Bung Jamal, Bung Yuda. Tolong lakukan ke dinas terkait untuk jembatan Indonesia Power. Matur nuwun.
0: Nggih, matur suwun Pak Freddy Baja. Atensinya kita sampaikan ke kawan-kawan Polrestabes Semarang ya.
1: Oke.
0: Biar nanti koordinasi kawan-kawan di kepolisian. Lokasi di arteri Soekarno Hatta, jembatan Cakrawala toh?
1: Cakrawala atau ini flyover lah istilahnya jembatan.
0: Pak Dokter Nana Condro, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Dokter.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Selamat pagi Mas Yuda dan Pak Dejama. Sehat pagi. Selalu.
1: Sehat selalu
4: untuk kita semuanya. Mohon izin melaporkan ada 3 bis yang parkir jejer di Jalan Slamet Riyadi atau jalan belakang di gedung DPRD Kabupaten Semarang. Kemungkinan untuk kegiatan wisata. Hati-hati bagi pengendara yang dari arah Solo yang lewat Kota Ungaran, yang lewat kiri jalur bis, untuk berhati-hati karena ada 3 bis parkir di sebelah kiri jalan. Semoga sehat selalu semuanya dan alhamdulillah Indonesia merdeka.
1: Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Merdeka dan menang ya.
1: Merdeka.
0: Mantap
1: terima
0: sekali.
1: Kasih infonya Pak Dokter Nana Condro pagi.
0: Oh alah, aku tahu bayangkan ini fotonya Pak Dokter Nana Condro di mana coba? Di gombel. Kali bentuk-bentuknya kayak rimbun-rimbunan gombel.
1: Ini wit-witan ya. Tapi ini di Slamet Riyadi atau jalur bis.
0: Yes. Matur suwun Pak Dokter Nana Condro informasinya dari Ungaran, Kabupaten Semarang Awarasikaya. Infonya
1: piknik.
0: Betul. Pak Mamat Lubis.
5: Buah manggis, buah durian.
0: Cakap.
5: Durian yang enak di Kota Magelang.
0: Cakap,
5: cakap. Saya Mas Lubis, asli anak Medan, tapi sekarang tinggal di Semarang.
1: Oh, aduh. Iya.
5: Yeah. Mangan sego lauknya bakwan.
0: Cakap.
5: Loh, Pak Margo pulang dari Medan.
1: Wey. Iya, iya.
5: Semarang Simpang 5 masih aman, Mas sudah.
0: Cakap juga. Enggak, gitu. Laporan.
1: Iya.
0: Oke, Simpang 5 tuh Pak Maman Lubis lancar katanya Pak.
1: Beli Maman ragi, Lubis. Raginya habis.
0: Cakap.
1: Selamat pagi buat keluarga Pak Lubis.
0: Asik. Headlines. Lebih dari separuh badan usaha milik negara atau BUMN masih membukukan kerugian. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara mengungkapkan dari 1.074 entitas BUMN, sekitar 97% setoran dividen terhadap negara hanya disumbangkan oleh 15 perusahaan saja. Dari rilis BPI Danantara yang terbaru, terdapat ketimpangan yang cukup besar antara total nilai aset yang dikelola oleh badan usaha milik negara dengan arus kas atau cash flow dan pendapatan yang dihasilkan perusahaan-perusahaan plat merah tersebut. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Rusan Ruslani mengatakan, meski nilai aset BUMN tergolong sangat besar, saat ini imbal hasil atau pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan aset tersebut relatif masih sangat minim. Dari 1.074 BUMN yang dimiliki saat ini, hanya 15% perusahaan yang menyambung dan memberikan dividen ke negara hanya 97% saja. Dari 1.000 lebih perusahaan tersebut, sekitar sisanya masih merugi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah nantinya telah mengarahkan agar Danantara mengoptimalkan aset milik BUMN terutama BUMN yang rugi, salah satunya melalui merger dan juga pemetaan-pemetaan dan penggabungan antara perusahaan-perusahaan BUMN yang masih memiliki cash flow yang buruk.
6: Kelana Kota, Rasika.
0: Oh iya bener iki informasinya yang kemarin di Hanoman toh masih sama di lokasi iki.
1: Belum dievakuasi. Mana ada yang bilang sudah tidak ada di tempat. Bu siapa gitu.
0: Tapi ternyata setelah itu kan ada. Jam 9 tuh. Nah, langsung di bawah-bawahnya kawan-kawan yang lain masih ada gitu.
1: Ternyata masih ada ya.
0: Ya pagi hari ini kawan termogok yang kemarin bikin ketersendatan sampai kerapiak sampai dengan jerakah, atau ternyata kok masih ada kawan Rasika. Lalu lintasnya gimana ya Pak Isna?
1: Lalu lintasnya apakah ada ketersendatan
0: sampai? Oh ini tersendat cuma masih sedikit 6.50 laporannya Pak Isnan.
1: Sedikit tersendat ya.
0: Truk yang mogok di pertigaan Hanoman depan supermarket keluarga, supermarket furniture itu masih ada Kawarasika. Lalu lintasnya sedikit tersendat masihan 6.50 laporannya Pak Isnan. Kemen tersuon ya Pak Isnan, informasinya truk mogok di Hanoman masih di lokasi Kawarasika ya. Yang menuju arah kemana?
1: Ke arah Kalibanteng. Arah kota.
0: Yes. Sama ini toh Pak Didit cerita, Masjid Mas Jamal cerita ya, semalam itu kan saya pulang kerja jam 10:30 malam. Masa di depan pengadilan Tipikor Semarang itu masih bertahan loh. Tidak tahu yang dibahas apa kok belum pada pulang, atau mungkin ikut nonton nobar timnas di pengadilan Tipikor. Oh, iya. Kan kemarin juga sidangnya Sudewo toh.
1: Wah kalau ini nggak nonton timnas ini
7: Masa masih dan Tipikor.
0: Oke. Baik, matur suwun Pak Didit ya untuk informasinya. Semalam ya sekitar jam 11 malam. Ini di radio yang sedang Anda dengarkan semalam enggak ya ada infonya, Pak?
1: Seputar apa mereka?
0: Kalau seumpamanya informasi ini dikirimkan ke radio yang Anda dengarkan waktu semalam itu enggak ya di ini kan, diatensikan. Radio di sana tuh apa sih ininya? Jangan deh. Nanti aja di belakang. Matur suwun ya Pak Didit, laporannya pagi hari ini dari kawasan mana Muradi semalam. Tapi
1: ngapain mereka?
0: Yes. Ya, ini kayaknya ya biasa toh pendukungnya Sudewo Ngawarasika ya, karena kan ben Senin kalau kita buka agendanya tuh ya kan?
1: Setiap habis sidang ya.
0: Iya. Pak Diki Hermanto,
8: info ada ranting atau pohon yang rubuh ya di sebelum SPBU Cangkring. Wah. Ada pohon yang rubuh menutup
1: separuh
8: sebagian jalur SPBU belum Cangkring. Ada petugas ya
0: arah Semarang ya, berarti
8: ini termasuk baru ini kondisinya. Oh ini separuh ini dan mengabrui.
0: Wah
8: truk
0: sampai ini ya. Keangkat ya batang sampai bawahnya.
8: Terjadi pelambatan sedikit di SPBU dekat SPBU ini, SPBU Cangkring ya, SPBU modern Cangkring.
0: Oke, matur suwun Pak Diki Hermanto. Wah ada pohon tumbang kawan di Jalan Pantura Cangkring. Kok kendal? Kudus.
2: Ya, pagi Kawan Rasika, pagi Mas Yuda, pagi Om Jamal. Melaporkan perjalanan saya dari Kota Kudus menuju Semarang ya, pukul 6.35 tadi sampai di SPBU Cangkring. Terjadi pelambatan karena ada pohon yang tumbang menutup sebagian lajur ya. Dan kayaknya tadi pohonnya menimpa truk yang sedang parkir. Soal itu belum ada petugas karena berarti kemungkinan baru. Terima kasih.
0: Oke, baik matur suwun Pak Diki Hermanto. Pak Eko Gombal juga ketemu kah di sekitar Pantura Cangkring Demak arah menuju ke Semarang? Infonya ada pohon tumbang kawan menutup lajur sebelah kiri di Jalan Pantura Cangkring Demak yang arah menuju ke Semarang.
9: Selamat pagi Rasika, Bung Haris, Bung Jamal, Bung Yuda.
0: Pagi Pak.
9: Perjalanan dari Demak dari Kudus menuju Demak. Saya tersendat ini mas, sebelum pom bensin apa ini? Oh, pom bensin Wonorejo ya, yang baru ya. Itu di sebelah kiri ternyata ada pohon tumbang mas, ada pohon tumbang. Jadi teman-teman agak berhati-hati. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Eko.
9: Oh, itu ternyata anu mas, truk muat apa ya namanya? Truk muat nyantol pohon, pohonnya tumbang ngambruk ke sebelah kanan, lajur sebelah kiri ya, dari
1: kecantol truknya
9: itu kecantol terus ngambruk menghalangi sebagian lajur menuju arah ke tempat. Macet ini, macet. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Eko. Pak Hari juga ketemu kah?
10: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal,
1: pagi, dan Pak
10: Rasika semua. Menginfokan perjalanan pagi ini dari Pati ke Semarang. Untuk perjalanan Pati pukul 05 ini sudah sampai Bandara Ahmad Yani pukul 06.50 Mas Yuda, Bung Jamal. Untuk perjalanan Pati Kudus dua arah pantau lancar, Kudus Demak dan Pantura juga terpantau lancar. Untuk Sayong kering, nggak ada genangan. Di Variau Sabton juga nggak ada genangan. Tadi yang ke arah Demak di Arkop ya, di Arkop itu ada genangan tipis-tipis, Pak Yuda, Bung Jamal. Untuk Kaligawe, Genok, Kaligawe, Kubro dan sepanjang jalannya Sudarso sampai bandara kedua arah terpantau lancar. Begitu Mas, info yang barusan saya lewati pagi ini. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Hari. Ini Pak Hari sudah sampai mana? Sudah bandara. Sampai Bandara Jenderal Ahmad Yani ya, tadi dari Pati lancar infonya. Nah, Pak Bowartanto juga ketemu.
11: Maira Jamal nonton sampai jam berapa berbalas golnya itu di akhir babak kedua karena 83. Indonesia unggul lebih dulu di menit ke 84. Kemudian selang 3 menit, menit 87 langsung dibalas oleh Thailand sehingga sampai akhir babak kedua skornya 1-1. Perpanjangan waktu skornya tetap imbang, Indonesia ketinggalan dulu 1-2. Kemudian Indonesia berhasil membalas lewat Bagot jadi 2 sama, baru kemudian dilanjutkan
0: penalti. Menit pertama deh kayaknya Bung Jamal tidur langsungan.
11: Sepak bola itu kan karena biar bisa ngimbangi omongan anak lanang kan. Jadi yang lebih tahu anak lanang. Katanya anak lanang itu pelatihnya Thailand dan John Hetman itu sama-sama pernah
0: sama-sama
11: melatih bareng. Waktu itu pelatihnya Thailand menjadi asistennya John Hetman. Itu ilmunya anak lanang seperti itu. Jadi kedua pelatih itu juga ada rivalitas sendiri antara pelatihnya Indonesia dan Thailand. Matur nuwun. 0657 sampai TL Tanjung ya. Untuk yang pohon keseret truk tadi yang di Cangkring itu sudah ada petugas saat saya melintas, antriannya pendek. Nanti untuk yang arah ke Semarang setelah itu di setelah Pondok Pesantren Cahaya Tasbih ada truk yang terprosok ke sungai atau ke saluran air kiri jalan ya, tapi tidak menimbulkan ketersendatan.
0: Oke, baik, matur suwun kawan-kawan infonya ya. Ini baru kita sampaikan ada pohon tumbang kawan di Jalan Pantura, betul? Di Jalan Pantura Cangkring Demak yang arah menuju ke Semarang awan rasik, tapi Demaknya Demak kono ya, Demak timur sana ya. Kalau Anda Demaknya dari Demak kota bagaimana berarti
1: masih ketemu enggak? Jauh.
0: Enggak, masih jauh Demaknya
1: Demak pojok.
0: Pojok sejak Kudus sana awan rasik dan sudah ada petugas sementara antreannya masih pendek saja. Terusun informasi ya, Pak Bowo Artanto. Eh, kita ke Kendal dulu yuk. Sudah ada info toh, Kendal?
1: Pak Ragil biasanya nih.
0: Ini juga Pak Ragil Priyojatmiko juga udah ngasih info. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Ragil.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kota Kendal ramai lancar ya. Cuaca cerah. Thank you. Katanya Pak Ragil Priyojatmiko. Sumpil lagi Kendal cerah.
1: Cerih.
0: Syukurlah kalau begitu. Pak Yunata Wicaksono melaporkan dari Jalan Arteri Soekarno-Hatta di timur perempatan Gajah Sawah Besar padet ya, macet sekali mulai dari depan Universitas Semarang. Imbas Jalan Medoha kan masih ditutup toh. Untuk perbaikan jalan ditambah juga ada, hari ini ada wisuda
1: dari Poltekkes.
0: Yes, ada wisuda Poltekkes Kemenkes ya Kawan Rasika di Masjid Agung Jawa Tengah. Ya enggak yang benar-benar ndelatah hingga arteri Soekarno-Hatta enggak
1: tapi
0: sih.
1: Cukup
0: cuma ramai. Ya, ya, peningkatan volume kendaraan yang akses
1: biasanya.
0: Yang akses di sana akan bertambah ya karena ada wisuda. Pak Joko Kawianto.
1: Pagi Pak Jok.
12: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda, Kamara Sika. Pagi ini sambil Roto Raya Kedengun Raya Sendang Raya lancar. Ini mau cobain hari ini pagi ini sisi lajur kanan sudah dibuka ke arah kota Mas, jadi lancar Matur Sun.
0: Wah lancar Jalan Brigjen Sudiarto ya, kota Semarang sisi timur. Kemarin kan soalnya duar menyala tuh macet banget.
1: Di Supriyadi ya kemarin nggak bisa puter loh.
0: Pak Dono Nugroho.
13: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menginfokan perjalanan dari Semarang menuju Gubuk. Untuk situasi kota Semarang tadi sekitar jam 6 saya melintas di Prof. Hamka.